0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%.
2: Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar minyak. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai. Indonesia mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar fosil atau BBM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas di fasilitas produksi PT Electra Motor Group atau Alfa di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ekosistem tersebut akan menjangkup pengembangan industri dan manufaktur, komponen dan baterai, infrastruktur charging, pembiayaan, distribusi, layanan purna jual hingga penguatan penyerapan pasar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan secara operasional, motor listrik lebih hemat hingga 70% apabila dibandingkan dengan motor yang menggunakan bensin. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong agar masyarakat menggunakan motor listrik. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Cikarang, Jawa Barat kemarin.
1: Nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya, dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia, jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing nggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti. Yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kalau setor motor yang lama dapat motor baru, ya tambah dikit lah, ya kan?
3: Menteri Investasi dan Hilirisasi juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani, mengatakan Indonesia merupakan potensi pasar yang besar untuk pengembangan motor listrik. Menurut Rosan, ini menjadi peluang untuk mendorong program konversi, apalagi pemerintah memiliki pengurangan emisi karbon dalam negeri.
4: Kalau kita lihat Bapak Presiden, ingredientnya atau resepinya kita untuk motor listrik nasional ini semuanya ada di kita, Bapak Presiden. Baik, terutama kita lihat baterai untuk listrik nasional ini kita akan dorong secara penuh untuk menggunakan nikel base. Karena nikel kita ketahui bersama 46% reserve nikel di dunia itu ada di Indonesia.
3: Pemerintah menegaskan peluncuran motor listrik nasional merupakan tonggak kemandirian teknologi dan industri nasional. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, jika listrik menjadi sumber utama energi, Indonesia akan sejahtera karena tidak perlu impor BBM. Presiden Prabowo mengatakan, Indonesia selama ini harus mengeluarkan uang 28 miliar hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat untuk impor BBM. Dari Cikarang, Jawa Barat, Sugandi Afandi.

0: emas dengan total berat 23,793 kg dengan nilai pasar mencapai 63 miliar rupiah. Dua kasus yang terjadi menggunakan modus yang berbeda dan tidak lazim. Emas dibentuk menyerupai telur atau silinder, disembunyikan dalam tubuh melalui anus dan juga alat kelamin. Sementara modus yang kedua dengan emas batangan memanfaatkan staff ground handling untuk kemudian diserahkan kepada penumpang yang telah berada di area keberangkatan internasional. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan bea cukai sebagai penjaga border Indonesia harus selalu meningkatkan kapabilitas dan kewaspadaan untuk mengintai modus-modus penyelundupan baru.
1: Pengagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor melalui jalur penumpang di Terminal 3 Keberangkatan Internasional pada 11 Agustus 2026. Kita dari Kementerian Keuangan selalu ingin meningkatkan kinerja bea cukai, karena bea cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
0: Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menambahkan dua penindakan menunjukkan cepatnya perkembangan modus baru, di mana penyelundupan emas yang menyerupai pola penyelundupan narkoba.
2: Penindakan ini bermula dari sinergi bea cukai dan APSEC serta kepolisian yang mendeteksi dugaan pembawaan emas oleh warga negara Cina dalam tas bentuk hand carry. Penindakan dilakukan terhadap 7 penumpang WNA tujuan Hong Kong. Ditemukan emas dalam bentuk silinder atau telur.
0: Dirjen Gakum Kementerian SDM Rilke Jeffrey Huae menyatakan pihaknya akan memberikan dukungan penuh karena sudah menjadi kewenangannya yang dalam menegakkan hukum.
3: Kenapa kami hadir di sini? Bahwa Kementerian SDM lewat Dirjen Gakum ini selain bertugas secara spesifik untuk mendukung penegakan hukum, kami juga diberi kewenangan untuk melakukan penugasan yang namanya kebijakan penegakan hukum. Jadi kehadiran kami di sini ya bukan cuma dalam rangka untuk memberikan dukungan yang optimal terhadap kepolisian dan teman-teman dari bea cukai.
0: Penyelundupan ini berasal dari tambang ilegal dengan tujuan Hong Kong serta Dubai. Diamankan 7 penumpang berkewarganegaraan Tiongkok yang akan bertolak menuju Hong Kong menggunakan penerbangan CX-798 dan GA-860. Kemudian turut pula diamankan 1 warga negara Indonesia yang akan terbang menuju Dubai menggunakan penerbangan EK-357 serta staf ground handling Bandara Soekarno-Hatta. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu kesempatan untuk menjabarkan sejumlah langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini turut pula menjadi momentum penting untuk penyesuaian anggaran dalam sejumlah program prioritas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus.
6: Bahwa asumsi makro untuk APBN, untuk nota, pendahuluan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden.
7: Presiden Prabowo Subianto pada hari ini dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Dalam penyampaian pidato kenegaraan yang digelar di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, kepala negara akan menyampaikan sejumlah pokok-pokok kebijakan fiskal, asumsi makro, dan alokasi program prioritas pemerintah pada tahun 2027. Namun sebelum gelaran agenda kenegaraan itu berlangsung, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI melalui Badan Anggaran Banggarnya telah menyepakati akan sejumlah ketentuan dalam target KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Seperti salah satunya diungkapkan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, yakni terkait pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang akan ditargetkan mencapai 5,8 hingga 6,5%.
6: Sudah disepakati di tingkat panja oleh Badan Anggaran DPR, pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,5, laju inflasi 1,5 sampai

0: 3,5, nilai tukar 16.800 sampai 17.500, tingkat suku bunga SBN kita tenor 10 tahun 6,57.3, ICP kita per barrel 70 sampai 95, lifting minyak bumi dari 602.615 menjadi 605.620 termasuk lifting gas bumi 934 bawah menjadi 951 bawah dan atasnya 990 dari 977.
1: Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi turut buka suara terkait penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun 2027. Salah satunya diungkapkan Mensesnek Prasetyo, yakni terkait anggaran untuk program prioritas makan bergizi gratis MBG yang menjadi sorotan publik belakangan ini. Dalam hal itu, Prasetyo menjelaskan bahwa proses alokasi anggaran MBG telah disusun sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 40 tahun 2026. Kendati demikian, Mensesnek Prasetyo menuturkan bahwa pemerintah akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan review alokasi anggaran pendidikan berdasarkan amanat konstitusi.
2: Tapi bahwa itu menjadi concern tuh ya, yang salah satunya adalah kemudian kita kembali satu persatu kita review. Kita review yang berkenaan dengan masalah anggaran pendidikan itu untuk memastikan bahwa mandatori 20% sesuai dengan amanat undang-undang itu dapat kita jalani. Dan kalau nanti kita buka sebenarnya ya, kalau dihitung itu lebih dari 20% karena ada beberapa program-program yang di awal itu alokasinya belum atau tidak masuk di dalam alokasi dana pendidikan, tetapi itu dilaksanakan oleh pemerintah sebagai program-program tambahan yang itu juga berkaitan dengan masalah pendidikan juga.
1: Sementara itu, ekonom senior sekaligus praktisi perbankan dan asosiat fakulti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Rian Kirianto, memperkirakan postur anggaran 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 tidak akan jauh dari besaran yang ditetapkan untuk anggaran tahun 2026. Meski tidak akan jauh dari postur APBN tahun 2026, namun dalam pengalokasiannya dijelaskan Rian akan dilakukan penyesuaian terhadap sejumlah program-program prioritas pemerintah.
3: APBN 2026 yang sedang berjalan ini kurang lebihnya sama, karena itu adalah desain kebijakan arah ekonomi yang memang sudah didesain sedemikian oleh tim ekonomi Pak Presiden sejak beliau kampanye waktu capres tempo hari. Nah itu nggak boleh bergeser dari itu, karena itu merupakan janji-janji atau komitmen politik yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden bersama tim kabinetnya. Itu penting, Mas Joshua. Yang kedua, dugaan saya mungkin pos-pos yang sifatnya proyek strategis nasional, mungkin proyek itu masih akan jalan, tetapi mungkin besaran anggarannya, feeling saya mungkin di objektif lebih actual lebih tidak sebesar sebelumnya. Tapi program itu tetap ada. Contoh ini,
4: tapi lebih tepat sasaran begitu, Pak ya.
1: Lebih lanjut, pengamat ekonom Rian Kirianto mengungkapkan bahwa dengan berbagai strategi penggunaan dan alokasi anggaran yang tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo pada hari ini akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Memasuki penganggaran APBN untuk tahun ketiga dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, Rian Kirianto meyakini pertumbuhan ekonomi mampu meningkat dengan kisaran 5,3% untuk batas bawah dan 5,6% untuk batas atas. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: 5,3, batas atas 5,6. Okay. Gak bisa, mohon maaf, langsung ujuk-ujuk 6,5%. Alon-alon kalau bahas.
5: Seperti apa tanggapan dan harapan dari masyarakat terkait dengan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 dalam penyampaian pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini?
6: Ya, harapan saya sebagai rakyat tentunya Presiden Prabowo besok dalam pidatonya di sidang tahunan MPR tidak hanya menyodorkan angka-angka, tidak hanya membanggakan hasil capaian kinerjanya, tapi bagaimana Presiden Prabowo besok mampu meyakinkan masyarakat bahwa kondisi ekonomi kita baik-baik saja di tengah tidak stabilan global. Dengan apa? Ya, dengan menormalisasi harga-harga. Jangan sampai harga-harga naik. Nah, disinilah Presiden harus memberikan keyakinan kepada rakyat bahwa ekonomi Indonesia ini stabil, tidak akan terpengaruh dengan kondisi apapun. Ya, mungkin menurut saya itu yang terpenting adalah Presiden memberikan keyakinan kepada rakyat sehingga rakyat pun akan terus mempercayai Presiden Prabowo Subianto. Seperti itu sih menurut saya.
7: Kalau harapan saya berbicara RAPBN 2027, semoga ini menjadi tepat sasaran gitu. Mengingat proyek strategis nasional pemerintah ini kan sangat banyak gitu. Kalau harapan saya sih RAPBN 2027 adalah, bagi saya ya, opini saya ini, pertaruhan penting bagi konsistensi arah pembangunan nasional. Anggaran yang sehat bukan yang surplus tanpa makna, melainkan anggaran yang defisitnya terkendali secara kredibel namun mampu memantik efek ganda atau multiplier effect yang masif bagi perekonomian rakyat.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti arah RAPBN 2027 antara program prioritas dan disiplin fiskal. Naskah disusun oleh Bowi Osapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari ini, Jumat 14 Agustus 26, perhatian nasional tertuju ke Gedung Parlemen Senayan. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan, memaparkan capaian serta kesuksesan pemerintahan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun terakhir. Selain menyampaikan evaluasi atas berbagai program yang telah berjalan, momentum krusial ini sekaligus menandai langkah awal pengawalan arah pembangunan bangsa melalui penyampaian nota keuangan RAPBN 27. Dokumen ini tidak sekadar berisi angka pendapatan dan belanja negara, tetapi mencerminkan prioritas serta pilihan kebijakan pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi dan sosial pada tahun mendatang. Jika ditarik garis perbandingan dari tahun ke tahun, evolusi kebijakan anggaran pemerintah terlihat semakin terfokus pada kesinambungan program strategis nasional. Tahun 2025, prioritas utama anggaran berfokus penuh pada dukungan terhadap program hasil terbaik cepat atau ASTACITA. Fokus tersebut meliputi program makan bergizi gratis atau MBG, kesehatan, pendidikan, serta ketahanan pangan dan energi. Selanjutnya pada tahun 2026, arah kebijakan fiskal semakin diperluas melalui 8 agenda prioritas. Agenda tersebut mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis atau MBG, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan. Para pengamat dan ekonom secara tegas mendorong agar belanja produktif menjadi panglima. Anggaran wajib difokuskan sebagai stimulus nyata yang mampu memperkuat daya beli masyarakat serta mendongkrak kapasitas produksi nasional. Di sisi lain, sorotan tajam publik tertuju pada alokasi program prioritas seperti makan bergizi gratis. Penyesuaian fiskal dan target defisit APBN harus dikelola secara cermat, transparan, dan akuntabel agar keberlanjutan program berjalan seiring dengan stabilitas keuangan negara. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar diarahkan untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjaga kesehatan keuangan negara dalam jangka panjang. Kita tentu berharap proyeksi makroekonomi dalam RAPBN 27 tidak hanya sekadar angka di atas kertas. Pertumbuhan ekonomi nasional harus berada pada kisaran yang optimal. Kita berharap pidato kenegaraan bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum ini seharusnya menjadi ruang bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat, sekaligus menjelaskan arah kebijakan yang akan ditempuh. Publik pun perlu mencermati bukan hanya apa yang sudah dicapai, tetapi juga target, prioritas, dan langkah konkret pemerintah untuk menjawab berbagai persoalan pada tahun 27. Pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, hingga pemerataan pembangunan menjadi sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian. Kebijakan fiskal yang tepat sasaran adalah kunci mewujudkan kesejahteraan yang merata. Mari kita kawal bersama jalannya pembangunan demi masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Beralih ke informasi dari mancanegara, Indonesia mengecam keras persoalan Israel yang menolak peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza dan menyebutnya sebagai upaya menggagalkan terlaksananya kesepakatan internasional. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Fat Nabil A. Mulacela, Indonesia menilai peta jalan tersebut merupakan upaya kolektif komunitas dunia dalam menjamin pulihnya kehidupan masyarakat di Gaza. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia terus mendorong penguatan fisik menjelang menghadapi persaingan Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang. Latihan fisik menjadi fokus utama dalam pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Dalam wawancara bersama RRI, pelatih Timnas Voli Putra, Raidel Toiran, menegaskan penguatan fisik menjadi aspek penting dalam pertandingan. Kami mengajak Anda juga untuk mengikuti bagaimana info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Berikut disampaikan selengkapnya oleh rekan dari Korlantas Polri. Silakan.
9: Ya, terima kasih rekan Zaini dan juga selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Bribka Satria akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik yang memang rawan akan terjadinya kepadatan, terutama saat jam berangkat perkantoran. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar di jalan arterinya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang dalam keadaan relatif normal. Sementara untuk arah sebaliknya di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun menuju ke arah Senayan ataupun Slipi juga dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Sedangkan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Slipi juga mengalami peningkatan volume arus kendaraan namun secara umum lalu lintas dapat memacukan kecepatan kendaraan dalam kecepatan normal. Untuk penerapan sistem kontraflow di ruas tol dalam kota masih berlangsung. Kontraflow satu lajur ini dimulai dari kilometer 01.300 gerbang tol Halim sampai dengan kilometer 08.100 Senayan. Jadi bagi Anda para pengguna jalur kontraflow agar dapat tetap berhati-hati serta dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya masih di kawasan ibu kota Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Untuk kendaraan dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung, Tanjung Priuk maupun Jawang nampak mulai cukup ramai, cenderung padat, terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 4 hingga 6 kendaraan ke belakang. Namun selepasnya kendaraan dapat kembali lancar, sedangkan untuk arah sebaliknya dari arah Pulau Gadung atau Tanjung Priuk maupun Cawang yang akan menuju ke arah Cempaka Putih nampak relatif lancar. Kami apresiasi kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan dan juga untuk penerapan sistem ganjil genap pada sesi pertama di sekitar kawasan tersebut juga masih berlangsung di mana pada pagi hari ini hingga pukul 10 pagi nanti hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta dalam keadaan cukup normal. Sementara untuk arah sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal atau Semarang, atau di CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah kanan maupun yang akan berbelok ke kiri, nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat jalanan yang bergelombang dan juga adanya angkutan umum yang sesekali berhenti di sisi jalan. Selain itu juga truk muatan barang dan juga bis antar kota kerap kali melintas kawasan tersebut agar para pengendara juga dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Yogyakarta atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem, nampak adanya peningkatan volume arus kendaraan dan juga memang cenderung padat dan juga mendominasi di sana. Sementara untuk arah sebaliknya pun juga demikian, terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Untuk lalu lintas dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor, nampak kondusif normal, sementara arah sebaliknya dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo, atau dari CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan maupun menuju ke arah atas, nampak adanya perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar, kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati. Ya baik pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 212 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 11 meninggal dunia, 16 luka berat dan juga 140 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 71%-nya didominasi oleh kendaraan roda 2. Dari data tersebut, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada demi keamanan, keselamatan, dan juga kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap lalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat. Jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan, ataupun tindak pidana di jalan, call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1 kali 24 jam. Dan juga sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembalikan dari studio.
5: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1. Setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Setiap dari kita terlahir dengan cerita, kelebihan, dan tantangannya masing-masing. Namun, pernahkah kita menyadari bahwa perbedaan itulah yang membuat kehidupan di sekitar kita menjadi lebih bermakna? Bagi teman-teman penyandang disabilitas, sebuah keterbatasan bukanlah akhir dari segalanya, apalagi penghalang untuk berkarya. Di balik perbedaan cara mereka menjalani hari, tersimpan semangat juang, kreativitas, dan potensi luar biasa yang pantas untuk diapresiasi. Yang mereka butuhkan dari kita bukanlah sekedar rasa kasihan. Mereka membutuhkan ruang kesetaraan, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi di tengah masyarakat. Mari kita ubah cara pandang kita, mulai dari hal kecil, dengan menciptakan lingkungan yang ramah, peduli, dan inklusif bagi semua orang tanpa terkecuali. Karena setiap individu, bagaimanapun kondisinya, memiliki hak yang sama untuk bersinar dan mewujudkan mimpinya.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya di program Palangkaraya pagi hari ini, pendengar, di mana hari ini diperingati sebagai Hari Pramuka ya. Dan pendengar, terkait sejarah Hari Pramuka, di mana Presiden Soekarno bersama Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang dikenal sebagai Pandu Agung menggagas penyatuan berbagai organisasi kepanduan ke dalam satu wadah, dan sejumlah tokoh kemudian juga terlibat dalam proses pembentukan tersebut. Ada Sri Sultan Hamengkubuwono IX, ada Prijono, ada Aziz Saleh, kemudian juga Ahmadi dan Mulyadi Joyomartono. Dan upaya menyatukan organisasi kepanduan ini kemudian menghasilkan sejumlah tonggak penting di tahun 1961 ya pendengar. Dan rangkaian sejarah lahirnya gerakan pramuka ini memang dimulai dengan peristiwa pada 9 Maret di tahun 1961, di mana nama Pramuka mulai diresmikan, dan momentum ini kemudian dikenal sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Dan menjadi bagian awal dari proses pembentukan gerakan Pramuka sebagai wadah tunggal pendirian kepanduan di Indonesia. Nama Pramuka sendiri ini merupakan singkatan dari Praja Muda Karana, yang secara umum dimaknai sebagai orang muda yang suka berkarya. Ya pendengar, kemudian 20 Mei 1961 melalui keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Jadi kepres tersebut, pendengar, keputusan Presiden tersebut menjadi salah satu dasar hukum penting dalam pembentukan Gerakan Pramuka. Database Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan mencatat keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 ini tentang Gerakan Pramuka berlaku sejak 20 Mei di tahun 1961. Melalui kebijakan ini, Gerakan Pramuka ditetapkan sebagai wadah gerakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Kuartir Nasional Gerakan Pramuka juga mencatat keputusan Presiden tersebut sebagai bagian penting dari proses penyatuan organisasi kepanduan. Dan tanggal 20 Mei di tahun 1961 kemudian dikenal sebagai hari permulaan tahun kerja dan proses penyatuan organisasi, yang mana ini berlanjut 20 Juli 1961, para wakil organisasi kepanduan dari berbagai daerah menyatakan ikrar untuk meleburkan diri ke dalam gerakan pramuka. Berlangsung di Istana Olahraga Senayan, pendengar, dan momentum ini kemudian dikenal sebagai hari ikrar gerakan pramuka. Dengan adanya ikrar ini, proses penyatuan berbagai organisasi kepanduan ke dalam satu gerakan pramuka semakin kuat dan mendekati peresmian kepada masyarakat. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lupa pukul 8 pagi kami akan hadir dengan informasi perkiraan cuaca.
1: Gasing menyimpan sejuta pesan moral yang membentuk karakter masyarakat Indonesia. Bagasing atau dalam bahasa Dayak Ngaju, biasa disebut habayang. Tidak hanya memiliki pesan moral, tapi juga syarat akan makna tentang kehidupan. Wakil Sekretaris Jenderal Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, Khairul Umam, mengatakan, gasing, satu dari total sekitar 2.600 permainan tradisional Indonesia, mengajarkan tentang ketuhanan. Dikutip dari laman bbc.com, menurut seorang antropolog, Semiarto, permainan gasing juga erat kaitannya dengan upacara peramalan bagi beberapa daerah tertentu. Oros pada gasing melambangkan sang pencipta, dan manusia adalah putarannya. Sehingga dapat diartikan, kita harus terus bergerak dan berpegang pada Tuhan. Kemudian gasing mengajarkan keseimbangan dan harmoni dalam hidup. Manusia mengalami putaran. Hal ini digambarkan sebagai hal baik dan buruk dalam hidup. Namun, kita harus tetap berdiri tegak pada sebuah pendirian, sehingga tercipta keseimbangan antara masalah dan solusi. Gasing juga mengajarkan tentang pentingnya ketenangan jiwa. Gasing yang dianggap terbaik adalah gasing yang mampu berputar lama, tenang, tidak bergerak, dan saat dipukul oleh gasing lawan, tidak akan berhenti berputar. Dengan bermain gasing, juga secara tidak langsung mengajarkan kebersamaan dan mempererat hubungan antara manusia. Jadi, bermain gasing adalah bentuk pengabdian generasi muda

0: 8 waktu Indonesia Barat.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Satu RRI Palangkaraya dalam program Palangkaraya pagi di hari ini, kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca dan akan langsung disampaikan oleh perakirawan BMKG. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bagaimana cuaca Kalimantan Tengah sepanjang hari ini? Silakan.
2: Baik, selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hari ini. Untuk memulai aktivitas hari ini, bersama saya Esther dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Dimulai pada pagi ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari, diperkirakan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali Murung Raya bagian utara, berpotensi hujan ringan. Lalu pada sore hingga malam hari, berpotensi hujan ringan di Katingan bagian utara, sebagian Gunung Mas bagian barat, Kapuas bagian utara, dan Murung Raya. Sementara untuk wilayah lain, diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan. Kemudian, menjelang tengah malam hingga dini hari, diperkirakan cerah berawan hingga berawan di Kalimantan Tengah. Kecuali di wilayah Murung Raya bagian utara, diperkirakan masih berpotensi hujan ringan. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar antara 45% hingga 100%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat laut. Dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kami kembalikan ke studio.
1: Terima kasih untuk perakirawan BMKG sudah menyampaikan langsung informasi perakiran cuaca untuk Kalimantan Tengah di hari ini. Pendengar, jangan lewatkan di pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan siaran langsung sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI yang akan kita ikuti langsung melalui RRI Pro 3, pendengar, di pukul

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kita akan ikuti siaran langsung di mana pagi hari ini pendengar kami akan hadirkan silang siaran langsung sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI.
1: Republik Indonesia.
2: Rizky Supermana, silakan, silakan, silakan, silakan, silakan, silakan. Rizky.
3: Pendengar RI dan juga pemirsa RI Net, saat ini saya berada di gedung DPR Senayan Jakarta, di mana ya pendengar, saat ini saya berada di gedung DPR Senayan Jakarta, di mana pada hari ini akan dilakukan sidang tahunan MPR dan juga sidang bersama DPR dan juga DPD, serta juga akan disampaikan pidato Presiden terkait HUT RI ke-81 dan juga di akhir terkait dengan DPR dan juga DPD, serta juga akan disampaikan pidato Presiden terkait HUT RI ke-81 dan juga di akhir terkait dengan penyampaian nota keuangan dan juga RAPBN. Dan pendengar, saat ini sudah bersama saya anggota Komisi 4 DPR RI, Daniel Johan dari fraksi PKB. Selamat pagi Pak Daniel.
4: Ya, selamat pagi Bang.
3: Nah, sehat Pak?
4: Sehat, makasih.
3: Ya Pak, terkait dengan penyampaian dari nantinya akan disampaikan Ketua MPR tentunya terkait pembukaan masa sidang dan juga terkait nanti akan disampaikan pidato DPR ya Pak. Apa harapannya Pak terkait dari anggota DPR sih terkait dengan jalannya sidang tahunan MPR pada tahun ini Pak?
4: Ya, pertama tentu kita berharap rakyat masyarakat menyambut hari kemerdekaan dengan bahagia, ya.
3: Iya.
4: Dengan harapan perekonomian Indonesia dapat semakin bergulir, ya. Dengan harapan ada program-program yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat,
3: ya.
4: Dan meningkatkan daya beli masyarakat, ya. Sehingga kita berharap nanti program-program untuk mendukung sektor real, ekonomi real itu bisa menjadi prioritas dan bisa memberikan antusias dari perekonomian di Indonesia.
3: Iya. Terkait harapan dari Komisi 4 sendiri Pak di sektor mungkin pertanian, peternakan dan lainnya, ini harapan apa dalam sidang tahunan MPR ini Pak?
4: Ya, kita berharap opsi anggaran untuk para petani, untuk para nelayan di sektor pangan itu iya. Tetap menjadi prioritas utama dari iya. Pemerintahan
3: iya.
4: Pak Prabowo
3: iya.
4: Gibran, dan itu menjadi fokus dari APBN tahun depan yang akan diusulkan ya. Selain jumlah subsidi tidak berkurang ya, program-program peningkatan produktivitas petani dan lain tidak berkurang, dan kita berharap juga ada penguatan di Bulog, termasuk penguatan di Bappenas, sehingga Bulog bisa menjadi kekuatan untuk menjaga tingkat harga di tingkat petani sekaligus menjaga tingkat harga di tingkat konsumen sehingga tidak terlalu tinggi ya. Nah, sehingga tata kelola di Bulog, tata kelola di Bappenas, termasuk tata kelola dalam konteks pendistribusian segala subsidi itu bisa semakin sempurna.
3: Ada satu program yang menarik terkait di sektor perikanan, yaitu program dari Kampung Nelayan Merah Putih. Itu gimana menurut Bapak sendiri?
4: Ya, tentu kita menyebut baik.
3: Ya.
4: Yang penting adalah seluruh program Kampung Nelayan Merah Putih dijalankan dengan baik, dengan tepat waktu,
3: ya,
4: tanpa mengurangi kualitas.
3: Ya.
4: Yang terutama juga titik-titik lokasi yang akan dibangun memang benar-benar sudah melalui kajian yang dalam, sehingga jangan sampai Kampung Nelayan Merah Putih dibangun tapi akhirnya tidak berfungsi. Nah, itu buang-buang biaya yang tidak perlu gitu. Dan jangan Kampung Nelayan Merah Putih juga bukan hanya sekedar dibangun tetapi benar-benar menjadi kebutuhan nelayan dan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan.
3: Oke, siap Pak. Terakhir Pak, terkait dengan komitmen pemerintah Presiden Prabowo Subianto terkait dengan swasembada pangan ini seperti apa Pak? Apakah anggarannya dan juga infrastrukturnya sudah diharapkan dari Komisi 4 sendiri?
4: Ya itu makanya nilai anggaran prioritas kepada pangan, kepada pertanian itu jangan sampai berkurang, tetapi justru meningkat sehingga swasembada pangan, kedaulatan pangan, kemandirian pangan dapat segera kita wujudkan dan terus kita pertahankan. Karena dengan kedaulatan pangan itu banyak hal yang bisa kita raih. Itu memberikan multiplier effect. Kalau petaninya sejahtera, maka bukan hanya petani yang bahagia, tetapi masyarakat di kota pun bahagia karena tentu daya beli akan meningkat. Kalau petaninya susah, karena itu mayoritas dari penduduk Indonesia, maka akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
5: Oke, siap. Terima kasih Pak Daniel Johan, anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PKB. Dan sesaat lagi kita akan menghadirkan siaran langsung sidang tahunan MPR yang tadi sudah juga Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden
4: Gibran Raka
5: Buming Raka sudah sampai.
4: Ya.
5: Oke, terima kasih Bapak.
4: Ya, terima kasih.
5: Selamat
4: sukses
5: terus, Bapak. Sukses terus.
4: Ya, ya. Siap.
5: Terima kasih. Dan pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan saksikan bersama sidang tahunan MPR tahun 2026 yang akan dilanjutkan dengan sidang bersama DPR dan juga DPD, dan juga nanti akan mendengarkan pidato Presiden terkait dengan HUT RI ke-81 serta juga ada penyampaian terkait dengan era PBN dan juga beserta nota keuangannya. Dan selanjutnya, Pradita.
6: RRI serta pemirsa RRI Net, saat ini para mantan presiden dan juga para mantan wakil presiden ini sudah tiba di aula kehormatan. Mereka sudah siap untuk menghadiri serta menyimak langsung penyampaian pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk tahun 2026 ini. Dan yang dapat kami informasikan bahwa untuk tahun 2026 ini tema kebijakan fiskal untuk tahun 2027 itu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu nanti akan disampaikan oleh Kepala Negara pada saat sesi kedua, yaitu penyampaian laporan nota keuangan RAPBN tahun 2027. Dan saat ini juga dapat kami informasikan ruang sidang utama ini sudah bersiap, para anggota parlemen sudah hadir di dalam ruangan, dan terpantau dari pantauan kami tadi, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka datang terlebih dahulu, kemudian disusul oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, lalu ada pula Ibu Titik Soeharto yang merupakan Ketua Komisi 4 DPR RI, lalu Ketua DPR RI Puan Maharani yang hari ini datang dengan mengenakan kebaya berwarna hijau, serta para menteri dari kabinet merah putih. Bahkan juga tadi Rizky, dari pantauan kami juga sudah ada para mantan Presiden dan Wakil Presiden. Para mantan Presiden yang datang terlebih dahulu yaitu ada Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Kemudian para mantan Wakil Presiden yang sudah hadir ada Budiono, kemudian Yusuf Kalla, dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin. Rizky.
5: Baik, Pradita. Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini dapat kami gambarkan kondisi terkini di Gedung Nusantara ataupun yang biasa kita sebut Gedung Kura-Kura. Ini sejumlah anggota DPR sudah menempati sejumlah kursi yang memang sudah ada nama mereka di meja dan di meja tersebut, di mana juga saat ini sudah terpantau sejumlah tamu undangan juga sudah tiba yang berada di sisi kiri dan juga sisi kanan, serta juga terlihat ada wartawan yang mengabadikan momentum ini berada di lantai dua daripada balkon di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura ini. Dan pendengar, nanti terkait dengan pembukaan sidang tahunan MPR, Ini akan dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini akan dibuka langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, yang juga nantinya akan juga dilanjutkan pembukaan sidang bersama DPR dan juga DPD. Ini akan dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dan pendengar, juga dapat kami laporkan di sekitar kawasan gedung DPR juga sudah terlihat sejumlah hiasan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Adanya sejumlah bendera, dekorasi sejumlah bendera, dan juga ada sejumlah poster, juga terlihat sejumlah bunga yang juga mewarnai di setiap sudut di gedung DPR RI ini.
6: Ya. Dan satu lagi yang juga perlu kita informasikan kepada semuanya, yaitu untuk tahun ini tema yang diangkat yaitu Indonesia Berdaulat, Adil dan juga Makmur. Tapi ada satu hal yang lebih spesial lagi untuk sidang tahunan dan juga sidang bersama tahun 2026 ini, di mana Presiden Prabowo Subianto ini mengundang 8 orang tamu khusus untuk menyaksikan langsung pidato kenegaraan beliau, dan ke-8 orang ini adalah mereka-mereka penerima manfaat daripada program prioritas pemerintah. Akan berada di mana mereka? Mereka akan berada di posisi balkon ruang utama sidang tahunan pada hari ini. Dan selain itu juga nanti akan ada para teladan yang akan turut menyaksikan langsung pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden pada hari ini. Dan untuk peserta yang hadir ini pada hari ini kurang lebih ada 1.200 orang yang terdiri dari 732 anggota DPR dan DPD. Kemudian juga sisanya adalah para mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, kemudian para Menteri dari Kabinet Merah Putih dan juga para tamu VIP serta para perwakilan dari Duta Besar Negara-negara sahabat. Dan selain daripada itu juga untuk pidato kenegaraan tahun ini, sejumlah anggota Dewan ini sempat menyampaikan harapan. Mereka berharap Presiden dapat memberikan pengumuman yang membahagiakan bahwa akan ada kenaikan gaji untuk para guru yang diharapkan itu dapat realisasi di tahun ini. Dan kami informasikan kepada para pemirsa dan juga pendengar bahwa saat ini Presiden Prabowo didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sutan Hajamuddin ini sudah berjalan menuju posisi untuk foto bersama dengan para kepala lembaga tinggi negara, di mana kepala negara didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini sudah berdiri untuk mengikuti sesi foto bersama dengan para pimpinan lembaga tinggi negara dan tentunya mereka-mereka yang akan berada di dalam ruang sidang utama. Dan setelah sesi foto bersama ini, rencananya kepala negara akan langsung menuju ke ruang sidang utama untuk mengikuti jalannya sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR dan juga DPD RI tahun 2026 yang akan dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.
5: Ya, Dipta. Ya, pendengar, saat ini terlihat di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura masih dalam sesi foto bersama. Terlihat Presiden Prabowo Subianto ini sedang sesi foto bersama berada di antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani, serta juga ada Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dan juga sejumlah pimpinan lembaga negara yang juga turut hadir dalam kegiatan atau rangkaian sidang tahunan MPR tahun 2026. Dan pendengar, juga kami informasikan bahwa sesaat lagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat ini akan dimulai pembukaan sidang tahunan MPR yang akan dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang juga tentunya dinanti-nanti oleh seluruh rakyat Indonesia terkait dengan pidato dari Ketua MPR RI ini yang juga akan disampaikan sejumlah capaian daripada kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam rangkaian sidang tahunan MPR RI ini. Dan pendengar tentu nantinya akan ditunggu-tunggu juga terkait dengan penyampaian dari rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 2026 di mana sektor mana saja yang akan nantinya diprioritaskan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana saat ini sejumlah program prioritas yang tentunya mendapatkan dukungan anggaran yang besar, diantaranya program makan bergizi gratis. Ya, kita. Ya.
6: Baik, sedangkan untuk RAPBN tahun 2027 ini nanti rencana kerja pemerintahnya ini akan bertema tentang akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan juga industri. Dan untuk RKP tahun 2027 ini ada 8 klaster yang akan diikutsertakan oleh Presiden dan juga Wakil Presiden, di mana klaster pertama yaitu terkait dengan kedaulatan pangan, kemudian klaster kedua yaitu kemandirian energi dan air, lalu klaster pendidikan, kemudian klaster kesehatan, lalu klaster hilirisasi dan juga industrialisasi, lalu klaster infrastruktur, perumahan dan juga ketahanan bencana, kemudian klaster ekonomi kerakyatan dan desa, serta yang tidak kalah pentingnya yaitu klaster penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk target sasaran dan juga indikator pembangunan untuk tahun 2027 yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% hingga 6,5%. Dan untuk penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebanyak 39,57%.
5: Ya, Dita. Bisa kita lihat di sini ya, ada beberapa mungkin yang menarik nih dari perempuan dari anggota DPR ini yang mengenakan pakaian kebaya yang nyentrik ya. Bisa kita lihat ada yang menggunakan kebaya berwarna hijau, warna merah muda. Tidak hanya para perempuan dari anggota DPR ini yang kelihatan menarik juga, nyentrik. Ada juga para prianya ini ya. Tadi ada yang mengenakan peci merah. Dari Komisi 3, anggota Ketua Komisi Human.
6: Nah, bahkan juga saat ini Ibu Puan serta Ibu Titi juga tadi terlihat begitu sangat cantik dengan kebaya-kebaya yang mereka kenakan. Ibu Puan nuansa kebayanya berwarna hijau, kemudian Ibu Titi mengenakan kebaya bernuansa putih sesuai dengan tema merah putih untuk 17 Agustus nanti. Karena ini kan berkaitan dengan pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo nanti. Dan selain itu juga tentunya para tamu undangan lain ini juga tidak mau kalah untuk tampil lebih apik, tampil lebih cantik, bahkan juga mereka sudah sangat standby dengan pakaian kebesaran mereka. Dan saat ini tampak sudah Presiden Prabowo sudah bergerak menuju ruang sidang utama sambil chit-chat dengan Ketua DPD RI Sutan Hajamuddin, lalu disimak oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka serta juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
5: Ya, bisa kita lihat ya, Dita, di sini juga ada yang menarik, setelan jas daripada Presiden Prabowo Subianto yang serba hitam ya. Dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang juga menarik ini, yang mungkin berbeda ya, setelan jasnya berwarna biru.
6: Ini selain biru dan juga hitam, ada juga abu-abu.
5: Abu-abu ya, jadi setelan jas dari para pria presiden, wakil presiden dan juga sejumlah anggota DPR juga terlihat beraneka ragam ya. Ada yang menggunakan strand jas berwarna coklat, dasi merah ya. Tapi di sini ada yang menarik ini, Dita. Ada dasi
6: yang berwarna merah, yang berwarna biru, kemudian ada juga yang menggunakan dasi bernuansa abu-abu. Yeah.
5: Ini sebenarnya dasi ini kalau kita lihat ini mencerminkan dari warna dari fraksinya.
6: Fraksi masing-masing. Yeah. Ada fraksi yang berwarna merah, fraksi berwarna biru dan biru. Juga fraksi berwarna hijau.
5: Ya, betul sekali.
6: Dan ini merupakan gambaran, salah satu gambaran kebinekaan tunggal ika daripada Indonesia.
5: Ya. Ya, pendengar, dapat kami gambarkan saat ini sudah terlihat Presiden Prabowo Subianto sudah menginjakkan kaki di atas
6: podium utama. Untuk mengikuti jalannya langsung sidang tahunan MPR RI tahun 2026 yang akan langsung dipimpin oleh Ketua MPR RI, Kedua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI. Kita ikuti lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pengheningan Cipta dipimpin oleh Ketua MPR.
1: Ya, pendengar, baru saja bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya jelang
2: ini, Pak. Pengheningan Cipta.
1: Saat ini tengah Pengheningan Cipta yang dipimpin oleh Ketua MPR Ahmad Muzani.
3: Para pendiri bangsa kita dan para pahlawan bangsa serta para pejuang yang telah mengantarkan Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Mengheningkan cipta mulai.

0: Sipta yang dipimpin oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Dan saat ini Rizky dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sidang tahunan MPR RI tahun 2026 ini akan langsung dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam sidang tahunan ini Ketua MPR RI Ahmad Muzani akan menyampaikan laporan dan juga kinerja dari para lembaga tinggi negara. Dan saat ini kita akan ikuti langsung pidato yang disampaikan ataupun juga pembukaan sidang tahunan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Profesor Dr. Haji Budiono. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Istri Presiden Republik Indonesia ke-4, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, Ibu Soraya Hamzahas. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ibu Dr. Honoris Causa Hajah Puan Maharani. Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Sultan Bachtiar Najamuddin. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ibu Dr. Insinyur Ismayatun. Ketua Mahkamah Agung, Bapak Profesor Dr. Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial, Bapak Dr. Haji Abdul Khair Ramadan. Para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, para pimpinan lembaga negara, para Ketua Umum Partai Politik, izinkan kami menyebut satu persatu. Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Haji Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Haji Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Surya Dharmapaloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzammil Yusuf. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Para anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD, para pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD periode sebelumnya, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, para insan pers, media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri, para perwakilan teladan dari seluruh penjuru tanah air, para tamu undangan, serta teristimewa seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia dimanapun saudara berada. Sidang majelis, hadirin yang kami muliakan. Sesuai daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, sampai hari ini telah hadir 629 anggota dari 732 anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 99 huruf C Tata Tertib MPR dan pasal 281 ayat 1 Tata Tertib DPR serta pasal 256 ayat 5 Tata Tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Maka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, sidang tahunan MPR tahun 2026 dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026 dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis, hadirin yang berbahagia, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Agar selalu melimpahkan kesejahteraan dan keberkahan kepada seluruh bangsa Indonesia. Doa akan dipimpin oleh Profesor Dr. Kyai Haji Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Kami persilahkan.

0: Menteri Agama Nazaruddin Umar tengah menaiki podium untuk melakukan sesi pembacaan doa, di mana sebelumnya sudah dilakukan pembukaan sidang tahunan MPR oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzadin. Dengar kita ikuti sama-sama pembacaan doa oleh Menteri Agama.
1: Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari ini kami kembali melangsungkan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Tiada lain harapan kami kecuali kiranya Engkau memberkahi pertemuan yang amat bersejarah bagi bangsa kami ini. Semoga sidang tahunan kali ini menjadi momentum terbaik untuk menyinergikan segenap potensi bangsa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, yaitu sebuah bangsa yang menjunjung tinggi persatuan, kesatuan dan kebersamaan di dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsanya, terutama untuk mempertahankan martabat bangsa kami di tengah tantangan global saat ini. Ya Allah, lindungilah kami dari fitnah dan pengkhianatan. Selamatkan kami dari berbagai tipu daya dan rekayasa negatif hamba-Mu. Sadarkanlah diri kami untuk mengoreksi diri jika fitnah dan kritikan mereka itu benar. Ampuni mereka jika fitnah dan kritikan mereka itu keliru. Satukanlah hati dan pikiran kami untuk bersama-sama mencintai negerinya. Ya Allah, bantulah siapapun hamba-Mu yang terdolimi, yang lemah di muka bumi ini, baik yang taat beragama maupun yang belum taat, karena sesungguhnya mereka juga adalah hamba ciptaan-Mu yang membutuhkan pertolongan. Ya Allah, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami harus hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban, dan masih beragam hambatan yang harus kami lalui. Berikanlah kekuatan dan keterangan dan ketegaran untuk mengemban amanah dan melewati berbagai tantangan tersebut. Kami yakin, seberat apapun cobaan dan tantangan itu, jika Engkau hadir mendampingi kami, maka semuanya akan menjadi ringan bagi kami. Ya Allah, hamba-Mu sudah berikhtiar sedemikian rupa. Selanjutnya, sepenuhnya kami menyerahkan diri dengan segenap ikhtiar kami. Ampunilah dosa-dosa dan segala kekeliruan kami, para orang tua kami, para pemimpin dan para pahlawan kusuma bangsa kami. Jadikanlah bangsa dan negeri kami sebagai baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripaloh jinawi, toto tentrem kartor harjo. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jitnabah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
2: Baik pemirsa RRI Net, itu tadi pembacaan doa yang disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nazaruddin Umar dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2026. Dan untuk selanjutnya, ini Ketua MPR RI akan menyampaikan pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026. Kita ikuti pidato pengantar dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
3: Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Hanya karena anugerah-Nya lah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menyelenggarakan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan semua pengikutnya. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Pada hari Senin, tanggal 17 Agustus, seluruh bangsa Indonesia akan memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di forum yang terhormat ini, kita bukan sekedar menghadiri sebuah upacara konstitusional. Kita sedang meneguhkan janji kepada Republik kita tercinta. Janji bahwa kemerdekaan yang kita warisi dari para pendiri bangsa akan terus kita jaga. Janji bahwa perbedaan politik tidak akan memecah belah persaudaraan kebangsaan. Bangsa ini dibangun oleh tokoh-tokoh hebat yang berintegritas. Mereka bahkan beberapa kali terlibat dalam perdebatan yang keras mengenai dasar negara, mengenai bentuk pemerintahan, tentang wilayah negara, tentang hubungan yang harmoni antara agama dan negara. Negeri ini bukanlah tanda kemenangan satu golongan atas golongan yang lain. Negeri ini hasil kesediaan semua golongan untuk memperjuangkan cita-cita yang lebih besar. Dari kebesaran jiwa-jiwa yang mulia itulah Republik Indonesia dilahirkan. Republik ini dapat bertahan bukan karena kekayaan yang melimpah, bukan pula karena dukungan internasional yang sejak awal telah tersedia, tapi karena kekuatan rakyat yang menjuangkan. Persatuanlah yang menyebabkan kemajuan terjadi. Bila persatuan melemah, energi bangsa ini akan habis untuk saling curiga dan saling meniadakan. Namun, bila persatuan kita kokoh, perbedaan dapat kita ubah menjadi sumber energi dan kemajuan. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan titik temu terbesar yang pernah dicapai oleh bangsa kita. Pancasila lahir bukan dari ruang hampa. Ia tumbuh dari pengalaman sejarah, kebudayaan, agama, dan kearifan yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Ia dirumuskan melalui perdebatan, perenungan, serta kesediaan untuk menemukan jalan yang dapat diterima oleh semua golongan. Dalam sejarahnya, Pancasila telah berkali-kali mengalami ujian. Bangsa kita pernah menghadapi pergolakan politik, konflik ideologi, ketegangan antar kelompok, krisis ekonomi, kekerasan komunal, ancaman separatisme, terorisme, bahkan pandemi. Namun, setiap kali bangsa ini kembali kepada Pancasila sebagai titik temu, kita mendapatkan energi besar dan jalan untuk bangkit bersama. Pancasila harus terlihat nyata dalam cara negara melindungi rakyatnya, dalam cara hukum ditegakkan, termasuk untuk upaya untuk memberantas korupsi yang kini telah menjadi prioritas, dalam cara kekayaan nasional dikelola, dalam cara kita bersatu di tengah perbedaan. Itulah nilai dan semangat dasar dari Pancasila. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kita telah memilih jalan demokrasi dalam mengelola aspirasi dan pandangan yang berbeda. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi perbedaan itu hendaknya disampaikan dengan cara budi dan bahasa yang baik. Lebih dari 1,5 abad yang lalu, pujangga besar Melayu dari Pulau Penyengat, Raja Ali Haji namanya, menulis dalam Gurindam 12, "Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa." Demokrasi tidak akan menjadi lebih kuat karena kita semakin keras mencela. Demokrasi akan menjadi kuat jika kebebasan berbicara disertai tanggung jawab, jika kemerdekaan berbicara disampaikan dengan argumentasi, dan jika perbedaan tidak dijadikan alasan untuk melakukan penghinaan. Kini teknologi digital telah memperluas ruang demokrasi. Setiap warga dapat menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, dan terlibat dalam perdebatan publik. Namun, teknologi yang sama juga dapat menyebarkan kebencian, fitnah, manipulasi, dan kabar bohong dalam kecepatan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kita tidak boleh membiarkan ruang publik dipenuhi dengan bahasa yang merendahkan martabat manusia. Kita tidak selayaknya membiarkan perbedaan politik merusak persahabatan, memecah belah kekeluargaan, dan menanamkan kebencian di antara sesama anak bangsa. Karena itu, marilah kita membangun budaya politik yang lebih beradab, yang berciri keras dalam gagasan, tapi santun dalam penyampaian, teguh dalam pendirian, tapi terbuka dalam musyawarah, berani mengkritik, tapi tidak menghilangkan penghormatan kepada sesama. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, 81 tahun setelah kita merdeka, kita patut bersyukur atas kemajuan yang telah dicapai. Bangsa kita telah membangun infrastruktur, memperluas pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, mengembangkan industri, memperkuat pertanian, memperluas perlindungan sosial, dan mengangkat warga jutaan dari kemiskinan. Namun, masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas. Adalah mimpi kita semua memiliki anak-anak yang unggul dan bersaing secara kompetitif. Pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok yang membutuhkan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel. Demikian pula dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Konstitusi kita menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Amanat ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh semata-mata diserahkan kepada persaingan bebas yang membuat pihak kuat semakin perkasa dan pihak lemah semakin tersisih. Koperasi merupakan salah satu sarana untuk menghadirkan demokrasi dalam kehidupan ekonomi. Melalui koperasi yang dikelola secara sehat dan profesional, petani dapat memperkuat posisi tawarnya, nelayan dapat memperoleh akses pasarnya, pelaku usaha mikro dapat berkembang, distribusi kebutuhan pokok dapat diperpendek, dan nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat. Koperasi bukan sekedar badan usaha, koperasi adalah semangat untuk maju bersama. Karena itu, keberhasilan koperasi diukur dari tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, meningkatnya pendapatan anggota, kuatnya tata kelola, serta bertambahnya kemandirian masyarakat. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian juga dengan Sekolah Unggul Garuda yang memiliki tugas utama mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Sementara itu, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat itulah yang kemudian dijabarkan secara strategis melalui ketetapan MPR nomor 9 MR/2021 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam kita harus berlandaskan pada keadilan, keberlanjutan, dan kelestarian ekologi. Kita juga menyaksikan bagaimana pemerintah mengambil kebijakan tentang tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang itu jelas memperkuat posisi tawar negara dalam perdagangan global. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa menentukan jalannya sendiri, menjaga wilayahnya, melindungi rakyatnya, mengelola kekayaannya, serta mengambil sikap berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip yang diyakininya. Konstitusi kita memberi arah yang jelas. Indonesia berkewajiban ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, politik luar negeri bebas aktif berarti bebas menentukan pendirian berdasarkan kepentingan nasional, tidak berpihak kepada salah satu blok manapun. Indonesia harus tetap konsisten menolak perang sebagai cara menyelesaikan perselisihan antar negara. Dalam bahasa yang sederhana, sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Perang terhadap negara yang berdaulat tidak dapat dibenarkan. Kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik setiap warga wajib dihormati. Tidak boleh ada negara manapun yang merasa berhak untuk menentukan nasib bangsa lain. Karena itu, melalui mimbar yang terhormat ini, kami menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan di belahan dunia lainnya. Mengutamakan diplomasi sebagai jalan untuk membicarakan semua perbedaan. Kita tidak boleh kehilangan kata-kata dan kesabaran untuk mencari jalan perdamaian melalui meja perundingan. Perdamaian adalah keberanian untuk menahan diri, kesediaan mendengar, dan kemampuan menempatkan kehidupan manusia di atas ambisi kekuasaan. Dunia tidak membutuhkan perang, dunia membutuhkan keberanian untuk berdamai. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Perang juga telah membawa korban bagi pemimpin Iran. Karena itu, dalam forum yang mulia ini, kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas wafat

0: Dukungan terhadap perjuangan Palestina dan kemerdekaan Palestina berakar pada sejarah perjuangan bangsa dan konstitusi. Bangsa Indonesia mengalami sendiri pahitnya penjajahan perang. Karena itulah kita tidak dapat berdiam diri ketika bangsa lain masih hidup di bawah pendudukan dan kekerasan. Kita mendukung hak rakyat Palestina untuk merdeka, berdaulat, dan hidup secara bermartabat di tanah airnya sendiri. Rakyat dan bangsa Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, persatuan harus dirawat dari hari ke hari melalui keadilan, keteladanan, dialog, dan rasa saling percaya. Karena itu menjaga persatuan berarti menjaga keadilan. Kritik tidak boleh digunakan untuk merobek persatuan. Sebaliknya, persatuan juga tidak boleh digunakan untuk meredam perbedaan pendapat. Dalam falsafah Jawa, kita diingatkan untuk selalu ngeluruk tanpa bolo, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo, menang tanpa ngasurake. Kemenangan sejati bukanlah kemenangan yang meninggalkan luka pada saudara sebangsa. Kemenangan sejati adalah kemenangan yang tetap menjaga persaudaraan, yang tidak menghina, tidak merundung, dan tidak mempermalukan mereka yang berbeda pandangan. Pesan inilah yang harus kita jaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia, kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita hanya duduk menjadi penonton di tengah perubahan zaman. Mereka harus tampil menjadi penggerak zaman. Kita harus mendidik mereka bukan sekedar menjadi pintar, tetapi berintegritas. Bukan sekedar bersaing, tetapi tetap menjunjung tinggi gotong royong. Kita harus menguasai teknologi tanpa kehilangan kemanusiaan. Kita harus menguasai ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan. Dan kita terbuka pada dunia dengan tetap menjaga kedaulatan. Anak-anak kita harus tumbuh dalam karakter beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Inilah makna kemajuan sejati yang berakar kuat pada Pancasila. Kemajuan yang tidak hanya memakmurkan kita hari ini, tetapi juga melestarikan bumi untuk anak cucu kita kelak. Saudara-saudara sekalian, sidang majelis yang berbahagia. Menjelang peringatan kemerdekaan, marilah kita merenungkan kembali makna sang saka merah putih yang berkibar sebagai lambang pemersatu bangsa. Di bawah naungan sang saka merah putih, para pahlawan kita meneriakan kemerdekaan yang gemanya kita rasakan sampai sekarang. Dan hari ini, tetap di bawah sang saka merah putih, kita merajut masa depan. Jangan biarkan sang saka merah putih hanya berkibar di ujung tiang. Hidupkanlah semangat dalam keberanian membela kebenaran. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejarah telah membuktikan bangsa yang besar bukanlah bangsa yang kebal dari kesulitan, melainkan mereka yang tidak pernah kehilangan harapan dan selalu memilih jalan untuk bersatu. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan momentum kemerdekaan ini untuk meneguhkan tekad kebangsaan kita yang luhur. Marilah kita sekuat tenaga menjaga Republik Indonesia sebagai rumah bersama. Marilah kita bersama-sama merawat Pancasila sebagai titik temu kita semua dan menjalankan demokrasi. Dengan semangat kekeluargaan, kita akan tumbuh Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi seluruh bangsa Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, warobbun ghafur.
1: Amin.
0: Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sidang majelis.

0: Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita dengar bersama pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026 oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam pidatonya Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi sejumlah kinerja dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dan juga mengapresiasi kepada sejumlah pemimpin bangsa yang juga turut serta membangun Indonesia lebih maju, serta juga mengucapkan apresiasi kepada seluruh rakyat di sejumlah pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan juga pemerataan pembangunan. Ketua MPR Ahmad Muzani juga dalam pidatonya mendorong penguatan daripada nilai-nilai Pancasila agar juga dapat diimplementasikan oleh seluruh elemen bangsa. Ahmad Muzani juga mendukung terkait dengan pemberantasan korupsi yang juga menjadi prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di mana juga MPR mendukung terwujudnya demokrasi yang kuat, adil, dan juga bertanggung jawab. Dan pendengar, kita saksikan bersama selanjutnya yaitu pidato pengantar sidang bersama DPR dan juga DPD tahun 2026 oleh Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin. Kita ikuti bersama pidatonya.
1: Tinta. Tidak kutulis sebuah puisi kalau bukan karena cinta sama Indonesia. Tidak mungkin kita semua ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Raka Buming. Beserta Ibu Selvi Gibran Raka Buming. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Budiono. Wakil Ibu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid, istri Presiden Republik Indonesia ke-4, Ibu Soraya Hamzah Has, istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9. Yang kami hormati Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Haji Ahmad Muzani. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Honoris Hausa Puan Maharani. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ibu Ismayatun. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bapak Abdul Khair Ramadan. Excellencies, the ambassadors, heads of diplomatic mission and international organization, para wakil ketua MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, seluruh anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, para menteri kabinet merah putih, ketua lembaga dan kepala badan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan Ketua KPK, yang kami hormati para Ketua Umum Partai Politik, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bapak Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Dharma Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Al-Muzamil Yusuf. Para kepala Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Zulkifli Hasan. Para kepala daerah di seluruh Indonesia, gubernur, bupati, dan wali kota. Para insan pers, media cetak dan elektronik, para undangan yang berbahagia, dan seluruh rakyat Indonesia, dari pulau-pulau terluar hingga kota-kota besar, dari pesisir hingga pegunungan, sebagai pemegang kedaulatan yang kami muliakan. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, tengah ada syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. 11 Agustus 2003 hari lagi, tepatnya Indonesia genap 18 Agustus 2026 merdeka. Bangsa Indonesia genap 81 tahun merdeka. Kemerdekaan yang tidak lahir dari suatu kota atau satu golongan. Kemerdekaan yang lahir dari kesepakatan ratusan daerah, ratusan bahasa, dan ribuan suku bertemu dalam satu tekad. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dengan tujuan rakyat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dari ruang sidang bersama dan dalam gedung yang syarat sejarah inilah kita menggenapi tekad itu dengan satu keyakinan yang lebih spesifik. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Para pendiri bangsa telah mewariskan Pancasila dan memilih bentuk negara kesatuan dengan daerah sebagai pilarnya. Konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa provinsi, kabupaten, dan kota diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi. Otonomi bukan hadiah. Otonomi adalah tanggung jawab kita bersama. Pepatah Minangkabau mengatakan, bare samo dipikua, ringan samo dijinjing. Pusat dan daerah bukan dua pihak yang berdikotomi, apalagi saling menyalahkan. Keduanya adalah satu tubuh, satu nafas, dan satu detak jantung Republik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan kami menundukkan kepala dan hormat kepada para pemimpin bangsa terdahulu. Setiap Presiden Republik Indonesia adalah negarawan dengan capaian nyata pada masanya masing-masing. Presiden Soekarno, Bapak Proklamator. Presiden Soeharto, Bapak Pembangunan. Presiden Habibie, Bapak Teknologi. Presiden Abdurrahman Wahid, Bapak Pluralisme. Presiden Megawati Soekarno Putri, Sri Kandi Konstitusi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Perdamaian. Presiden Joko Widodo, Bapak Infrastruktur. Setiap pemimpin telah menasbikan peran sejarahnya. Satu benang merah selalu hadir. Daerah yang semakin kuat, Indonesia yang semakin berdaulat. Sejarah itu kini pada sampai satu babak baru, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan ini, DPDRI menyampaikan apresiasi yang tulus kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang secara kompak dan saling melengkapi dalam menegakkan martabat bangsa. Apresiasi atas berbagai program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dinamika geopolitik dunia. Presiden Prabowo telah membuat langkah strategis untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tentu tidak nyaman. Ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh. Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktek under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional. Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan berdaya saing. Dalam pandangan DPDRI, kebijakan seperti Danantara, kebijakan ekspor satu pintu, swasembada pangan dan energi, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, serta kampung nelayan Merah Putih merupakan sistem kebijakan yang terintegrasi dan saling terkait. Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 2 tahun, swasembada pangan yang lama menjadi mimpi kini menjadi kenyataan. Kemandirian energi menampakkan titik terangnya. Hilirisasi menjadi mata kunci. Keberpihakan nyata pada petani, peternak, nelayan, buruh, dan UMKM menjadi motor penggerak. Ekonomi nasional tetap tumbuh konsisten di atas 5%. Inflasi yang terkendali, tax ratio yang meningkat, serta usaha untuk menurunkan kemiskinan dan kesenjangan terus diupayakan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dunia sedang berada di persimpangan sejarah yang menentukan. Fragmentasi geopolitik semakin dalam. Semua negara mendefinisikan ulang prioritas nasionalnya. Disinilah letak relevansinya bagi Indonesia. Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang terus diupayakan secara independen dan proaktif sesuai dengan perkembangan di era baru ini. DPDRI mendukung penuh diplomasi internasional Presiden Prabowo dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai dan berkeadilan. DPDRI pun turut serta menjalin kerjasama antar parlemen dengan negara sahabat. Saat ini kami menginisiasi pembentukan Forum Senat Asia Tenggara. Because Indonesia believes that the world cannot be sustained only by the strong, but by all nations that respect one another and work together to preserve peace. Lebih dari dua dekade, DPDRI konsisten menyuarakan aspirasi daerah dengan semangat dari daerah untuk Indonesia. DPDRI berkomitmen menjadi lembaga perwakilan yang efektif, inklusif dan kolaboratif yang kami sebut sebagai Green Parliament, lembaga prajurit kebinekaan daerah dan penguat persatuan nasional. DPDRI adalah rumah bagi 152 wakil daerah dari 38 provinsi, representasi hampir 80 juta suara masyarakat daerah. Dengan legitimasi politik yang kuat, DPDRI memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat daerah dengan pemerintah pusat dan mengawal program pemerintah pusat ke daerah. Oleh karenanya, setiap agenda pembangunan nasional harus terlaksana di provinsi, terasa di kabupaten dan kota, berdampak di kecamatan dan desa, menjangkau pulau-pulau kecil, daerah terluar, tertinggal dan hadir di wilayah perbatasan. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, saat ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan, demokrasi yang mahal, bonus demografi yang besar, dan ancaman perubahan iklim. Untuk menjawab tantangan tersebut, DPDRI mengusung gagasan Green Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi. Paradigma untuk memastikan kemajuan hari ini tidak menjadi utang ekologis bagi generasi mendatang. Green demokrasi juga harus mendorong agar demokrasi kita dapat lebih efisien, tidak berbiaya mahal, dan melahirkan lebih banyak negarawan. Melalui paradigma green demokrasi, kami ingin memastikan bonus demografi kita yang besar tidak menjadi beban atau liability, tapi dia harus menjadi opportunity sekaligus aset dalam membentuk generasi Indonesia Emas 2045. Kami menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada DPR RI atas ditetapkannya program legislasi nasional yang mengakomodasi sejumlah rancangan undang-undang usulan DPDRI. Di antaranya RU tentang daerah kepulauan, RU tentang perubahan iklim, RU tentang masyarakat adat, RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintah daerah, RU tentang bahasa daerah, RU tentang BUMD, dan RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintahan Aceh. Semua rancangan undang-undang inisiatif DPD tersebut menjadi bagian dari green legislation yang kami usung. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, selama hampir 9 tahun, sejak 2017, DPDRI mengusulkan RU daerah kepulauan dalam setiap program legislasi nasional. Tahun demi tahun tanpa lelah, perjuangan panjang itu kini berbuah manis. RUU tersebut telah resmi masuk dalam prolegnas prioritas 2026. Melalui sidang bersama ini, DPDRI bersama jutaan masyarakat di daerah kepulauan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI atas dimulainya pembahasan RUU daerah kepulauan. Kami yakin dan percaya RUU ini akan disahkan sebagai tonggak sejarah sekaligus legasi penting pemerintahan Presiden Prabowo dalam menghadirkan keadilan pembangunan dan memperkokoh Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam fungsi pengawasan, DPDRI turut langsung ke daerah mengawal pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama termasuk penyelenggaraan ibadah haji. DPD RI berkomitmen mendukung pelaksanaan otonomi khusus Aceh dan Papua. Dana otonomi khusus harus menjadi afirmasi bagi masyarakat adat, percepatan pembangunan wilayah terluar dan tertinggal, serta penguatan kemandirian fiskal daerah. DPD RI juga menaruh perhatian pada pengelolaan sampah serta energi baru dan terbarukan menuju green economy. Penataan ruang, perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan, penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan nasional dan daerah. Transformasi digital perlu dipercepat melalui perluasan infrastruktur internet, literasi digital, smart government, artificial intelligence, dan perlindungan data. Sebagai aset strategis, kedaulatan data harus dijaga oleh negara. DPD RI turut mendukung penuh upaya TNI dan Polri dalam menjaga ketahanan nasional serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh Polri, Kejaksaan, dan KPK. Melalui program Senator Peduli Ketahanan Pangan, DPD RI juga melakukan aksi penanaman jagung serentak di beberapa provinsi sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program swasembada pangan. Keseluruhan langkah tersebut merupakan kontribusi nyata DPD RI dalam mengawal pelaksanaan Asta Cita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, DPD RI mengapresiasi besarnya belanja pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah dan desa melalui berbagai program prioritas. Kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah haruslah tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana transfer ke daerah bukan sekedar alokasi anggaran, melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi pendapatan, efektivitas belanja, dan kualitas perencanaan pembangunan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, 81 tahun Indonesia Merdeka mengajarkan kita pada satu hal, bahwa bangsa ini selalu mampu berdiri tegak di tengah badai. Bangsa ini pernah menghadapi konflik, krisis ekonomi, bencana alam, pandemi, gejolak politik, dan berbagai ujian sejarah. Namun, Indonesia tetap berdiri karena rakyatnya tidak pernah berhenti mencintai negeri ini. Di daerah-daerah, cinta kepada ruang kelas terbatas, bidan tetap melayani meski jalan yang ditempuh jauh. Petani tetap menanam meski cuaca tidak selalu pasti. Nelayan tetap melaut meski ombak berubah. Aparatur desa tetap melayani di pelosok negeri, dan ibu-ibu tetap menjaga masa depan anak-anaknya meski hidup tidak selalu mudah. Bukti kecintaan kepada Republik, bersama kita telah hadir putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Mari kita sapa dan berikan apresiasi kepada mereka Republik atas pengabdian kita dan perjuangan untuk daerah dan Indonesia. Putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, dan berikan hari ini kepada mereka ujian kita semakin menantang kita dan perjuangan untuk daerah dan tetap sama putra putri terbaik bangsa, keberanian, persatuan, kepercayaan dan keteladanan remaja dari keberanian untuk memperbaiki yang belum sempurna. sidang dewan
2: Tuhan untuk menyatukan langkah di tengah perbedaan
1: dan berikan
2: kehadiran rakyat kepada manusia yang dan semakin menantang kita
1: keteladanan pemimpinan
2: dan
1: seluruh penyelenggara negara kepada rakyat sebagai persatuan
2: kedaulatan
1: kepercayaan
2: dan dari ruang sidang bersama yang terhormat ini
1: keberanian untuk memperbaiki
2: yang mengajak
1: seluruh elemen bangsa
2: menyatukan langkah di tengah
1: perbedaan
2: persatuan dan kesatuan
1: dan rakyat
2: kepada manusia yang dan semakin menantang
1: kita
2: keteladanan
1: pemimpinan
2: dan seluruh penyelenggara
1: tak boleh berbeda pandangan politik.
2: Kita boleh berbeda pendekatan kebijakan,
1: tetapi kita tidak boleh berbeda dalam satu hal, menjaga dan mencintai Indonesia.
2: Petitur Jawa mengingatkan, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Kerukunan melahirkan kekuatan, perpecahan membawa kehancuran. Karena itu, berbeda pilihan tidak boleh memutus persaudaraan. Berbeda pandangan tidak boleh melemahkan tujuan kebangsaan. Di Tanah Minahasa, falsafah Mafalus hadir bukan sebatas tradisi gotong royong, melainkan sebuah etika kerja komunal yang menyatukan seluruh daya, waktu, dan pikiran demi kemaslahatan bersama. Nilai kemapalusan ini membuktikan bahwa kemandirian sejati lahir dari kemitraan yang setara dan kesetiakawanan yang melampaui sekat sosial. Dari Sabang sampai Merauke, denyut kearifan seperti inilah yang menghidupi keutuhan Republik Indonesia. Di atas semua perbedaan ada merah putih. Di atas semua kepentingan ada Republik. Di atas setiap kekuasaan ada kedaulatan rakyat. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, di penghujung pidato ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaan dan dukungan kepada lembaga DPD RI. Terima kasih kepada MPR RI yang selalu menjaga kepatuhan konstitusi dan menjadi rumah besar kebangsaan. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih sudah menjadi lembaga yang semakin akomodatif dan kolaboratif dalam memperkuat sinergi legislasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah. Tetaplah menjadi saudara yang saling menguatkan dan saling mengingatkan. Terima kasih kepada pemerintah pusat atas jawaban setiap aspirasi masyarakat dan daerah. Terima kasih kepada pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota atas kerjasamanya selama ini. Terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Teruslah melangkah dengan keberanian dan keyakinan, Pak. Kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat akan selalu mendapat tempat terhormat dalam sejarah bangsa. Sidang dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Sebagai penutup, izinkan kami kembali membacakan sebuah pantun kebangsaan. Layar terkembang mengarungi Nusantara. Ombak nan pekat bergulung menghempas selat. 81 tahun kita berkaira. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi kekuatan kepada kita semua untuk terus menjaga Republik, memperkuat daerah, dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81, Dirgahayu Republik Indonesia, DPD RI dari daerah untuk Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Ya, baik. Itu tadi pendengar pidato sambutan yang disampaikan oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dalam pidato pembukaan untuk sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI, di mana tadi Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin menyampaikan bahwa kepemimpinan daripada Presiden Prabowo Subianto ini membawa babak baru untuk Indonesia, karena Presiden juga sudah mengeluarkan langkah-langkah strategis untuk kemajuan dan juga demi kesejahteraan rakyat, mulai dari kebijakan seperti mengembalikan penguasaan negara untuk kekayaan alam sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian transformasi ekonomi dan juga kebijakan danantara dan ekspor satu pintu, kemudian sekolah rakyat dan juga makan bergizi gratis, ini menjadi kebijakan yang sangat mendukung dan diapresiasi oleh DPD RI. Kita ikuti bersama penayangan video capaian pemerintah Republik Indonesia.
4: Kita ingin anak-anak kita kuat, kita ingin anak-anak kita semangat, kita ingin anak-anak kita pintar, kita ingin anak-anak rajin belajar.
5: Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah suara.

bertani harus menjadi satu pilihan, karena pemerintah juga mengupayakan kita, mendorong kita bantuan-bantuan digelontoran supaya apa, ketahanan pangan ini kalau betul sebuah negara akan menjadi sebuah negara yang kuat.

0: strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
1: Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.

Sekolah di sini saya tidak pernah dibully. Teman-teman saya di sini pada baik semua.

Program ini ke depan terus dilanjutkan agar tercipta sarana pendidikan yang memadai sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, karena pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kemajuan satu bangsa.

bagi kami sebagai penggerak koperasi di tingkatan desa ini sangat termotivasi dengan baik bahwa koperasi kembali. Bangkit sebagai sokong guru nasional.

kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.

0: Ya, Kati, kita masih coba ya untuk terhubung kembali dengan tim kami di gedung DPR MPR Senayan Jakarta untuk mengikuti siaran langsung sidang bersama antara MPR, DPD, dan juga DPR RI. Tadi terakhir ada laporan Pradita ya mengenai tayangan video beberapa program yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Kita masih coba untuk hubungi kembali tim kami yang ada di lokasi untuk kembali menyampaikan bagaimana untuk informasi terkini perkembangan.
1: Cita-cita kita lebih besar. Pekerjaan kita masih banyak. Perjalanan perjuangan kita masih jauh. Tapi

0: Baik. Baru saja kita saksikan bersama penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 2026. Selanjutnya, marilah kita ikuti agenda utama sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026, yaitu pidato Presiden Republik Indonesia tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan Presiden dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepada Bapak Presiden
1: RI yang dipimpin oleh Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin. Dan saat ini ketua lanjutan daripada sidang bersama ini, dan selain daripada itu juga nanti rencananya akan ada penyampaian pidato daripada Presiden Prabowo Subianto.
2: Ya, Pradita, ini yang sangat kita tunggu-tunggu. Di usai tadi sudah dilakukan penayangan video capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memang cukup luar biasa capaian di masa pemerintahannya selama 2 tahun ke belakang ini. Dan saat lagi kita akan mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita ikuti bersama pidato langsung Presiden Prabowo.
3: Sekalian, Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Budiono. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin. Istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuria. Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas. Para pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan anggota MPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPR RI yang saya hormati. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Bachtiar Najamuddin, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPD RI yang saya hormati. Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Saudari Isma Yatun, para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Kepala Staf Angkatan, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya banggakan. Yang terhormat para pimpinan partai politik, Ketua PDI Perjuangan diwakilkan Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra saya sendiri. Tapi juga hadir Ketua Harian Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Ali Muzamil Yusuf, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Saudara Surya Dharmapalo, para duta besar negara sahabat yang hadir. Yang saya hormati para kepala daerah, para gubernur, para bupati, wali kota, dimanapun engkau berada, rekan-rekan pers media yang hadir, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT bagi umat Islam atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, atas kesehatan nafas yang masih kita nikmati, atas perdamaian yang diberikan kepada negara dan bangsa kita di tengah dunia yang penuh peperangan, pertikaian, konflik, dan ketidakpastian. Atas rahmat ilahi hari ini kita dapat hadir pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan dengan penuh semangat cinta tanah air. Pagi ini saya kembali berdiri di aula yang terhormat ini, di aula yang sama, tempat saya telah ucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada hari itu 20 Oktober 2024 di hadapan Majelis Terhormat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang paling penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya. Untuk menunaikan janji-janji yang saya telah ucapkan dan menunaikan sumpah saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah pimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan 4 pedoman utama. Pertama, kami bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah-perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, kami bekerja untuk menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital, the core and vital national interests. Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, kami bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat, kerja kami selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat dan kepentingan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Hari ini 21 bulan sejak sumpah itu saya ucapkan, saya kembali ke hadapan majelis ini. Saya kembali untuk menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang mulai kita lihat hasil-hasilnya, dan apa yang masih harus kita selesaikan. Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan. Saya tidak mengatakan selesai, saya mengatakan kita mulai selesaikan. Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan. Artinya, kita bisa mengatakan bahwa kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap 5 hari. Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja. Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit. Ada yang pingsan.

dari pemerintah yang saya pimpin. Menurut pembantu saya, dalam kalender saya tidak ada hari merah. Yang ingin saya sampaikan, kita menerima amanah itu dengan penuh kehormatan. Tugas dari rakyat adalah kehormatan yang mulia bagi kita. Karena itu kita akan bekerja dengan sekeras-kerasnya. Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita. Dan karena kebijakan-kebijakan kita dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dahulu kita targetkan tercapai dalam 4 tahun, ternyata berhasil kita capai dalam waktu 1 tahun. Di tengah dunia sekarang yang sangat khawatir terhadap kelaparan massal akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu, kita alhamdulillah dapat saya laporkan di majelis ini soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia, kita berada dalam keadaan aman dan kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan termasuk tantangan El Nino yang katanya tahun ini El Nino-nya akan berarti El Nino yang paling dahsyat. Kita telah mencapai itu dengan keberanian menghadapi masalah. 145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20%. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama kali harga pupuk dapat kita turunkan kepada rakyat. Tetapi pada saat yang bersamaan harga turun, tapi volume ketersediaan pupuk tambah untuk rakyat kita, saudara-saudara. Sehingga rakyat kita sekarang mudah mendapatkan pupuk. Dan karena itulah produksi meningkat. Dan karena itulah juga kita lebih cepat swasembada pangan. Dan pada saat yang bersamaan, keuntungan PT Pupuk Indonesia, perusahaan negara BUMN, keuntungannya naik 252,8%. Harga pupuk turun, volume tambah, tapi keuntungan bagi PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Ini adalah akibat kerja tim yang membantu saya. Menteri Pertanian dengan seluruh jajarannya, para penyuluh pertanian didukung oleh banyak kementerian lain, didukung oleh Pemda, didukung oleh TNI dan Polri. Semuanya ini dengan semangat gotong royong kita telah mencapai suatu prestasi yang diakui oleh dunia. Karena itu tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Saudara-saudara, kita masih belum swasembada daging. Itu akan kita kerjakan, yang insya Allah bisa kita capai dalam 5-6 tahun ke depan. Janji swasembada energi sekarang sudah mulai kita wujudkan dengan

pertama kali swasembada BBM jenis solar, kita berhasil produksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit. Sehingga mulai tahun ini, mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri. Dan kita berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah, sekitar 9,5 miliar dolar Amerika tidak lagi harus kita kirim ke luar negeri. Saudara-saudara sekalian, janji makanan bergizi, bantuan sosial, dan hilirisasi tidak lagi menjadi rencana di atas kertas. Semuanya telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat. Sekali lagi, ini bukan alasan untuk kita berpuas diri. Ini adalah rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kita sadari kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dapat dirasakan oleh rakyat.

Maar wanneer je zin. Satu tahun yang lalu, para pendiri bangsa mewariskan kepada kita sebuah negara dan sebuah cita-cita. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Indonesia yang kekayaannya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Kami memilih mengambil keputusan yang sulit. Pada hari ini, daripada mewariskan masalah yang lebih berat lagi dan lebih rumit lagi kepada generasi-generasi penerus kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan bangsa bukan pekerjaan presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerjasama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, MPR RI terus menjalankan perannya sebagai rumah kebangsaan, memperkuat literasi konstitusi, merawat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilihan. Demokrasi harus memenuhi hak dasar rakyat dan berpegang kepada semua pasal-pasal di Undang-Undang Dasar kita. DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang sampai bulan Juli 2026. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan. DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya ke dalam dialog bersama pemerintah, dalam hal ini Bappenas dan kementerian-kementerian lainnya, sebagai masukan bagi rencana kerja pemerintah 2027. DPD juga terus memperjuangkan rancangan undang-undang daerah kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah. Insya Allah akan selesai. Mahkamah Agung pada tahun 2025 menangani 38.148 perkara dan berhasil memutuskan 37.973 perkara. Dengan demikian produktivitasnya adalah 99,54%. Sebanyak 96,74% perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ini adalah capaian ketepatan waktu tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Kita beri
penghargaan kepada Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya. Sesungguhnya keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan yang dipanjangkan. Mahkamah Konstitusi sepanjang 2025 telah menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sebanyak 598 perkara dan permohonan telah diputus. Sampai dengan 23 Juli 2026, 84,51% permohonan ke MK diajukan secara daring

sehingga yaitu online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta. BPK menjaga agar setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar dan tepat. Sepanjang ...2025, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar 112 triliun rupiah. Kepercayaan

0: dunia kepada auditor Indonesia juga meningkat. BPK 25.
1: In 2025,
0: realisasi investasinya terpilih menjadi ketua internasional organization

periode 2008-2031. Dan juga terpilih auditors periode 2026-2032. Komisi Yudisial pada Januari sampai Juni 2026 menerima 1.402 laporan masyarakat dan 622 permohonan pemantauan persidangan. Komisi Yudisial telah mengusulkan kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia, Republik Indonesia, anggota G20. Tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar. Saudara-saudara sekalian, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Ketika kami menerima mandat, petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh, harga gabah yang jatuh setiap saat panen, aturan yang berbelit-belit. Kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini. Dan dengan demikian, walaupun kita tidak menyalahkan siapapun, kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah masalah birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien. Para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya. Ini harus kita berantas. Bukan kita tutup-tutupi. Era sekarang, era digital, era informasi. Tidak ada gunanya kita tutup-tutupi. Justru kita harus selesaikan masalah ini. Dan ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup, akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Dan kalau saya bicara, saya tidak hanya bicara pemerintah pusat. Justru saya bicara juga kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat. Mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai ke rakyat. Saudara-saudara, hari ini hadir di tengah-tengah kita, kita mengundang Saudara Joko Purnomo. Bapak Joko ini ketua kelompok tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pak Joko telah 20 tahun bertani dengan air, teknologi, dan pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah. Ia sekarang mampu panen 3 kali setahun dengan produktivitas sampai 9 ton padi per hektar. Penurunan harga pupuk 20%.
ikut memangkas biaya produksinya. Mana Pak Joko? Kita tepuk tangan untuk Pak Joko. Sebagai wakil dari para petani Indonesia, para pahlawan bangsa, produsen pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita boleh punya tentara yang paling hebat, boleh punya pesawat terbang yang canggih, kalau tidak ada makan, saya kira bangsa ini berhenti saja sebagai bangsa. Kerja keras petani, penyuluh, pemerintah daerah, saya katakan semua unsur, TNI Polri, terima kasih. Koperasi, BUMN pangan, terima kasih atas kerjasama dan gotong royong saudara-saudara. Kita telah menghasilkan capaian yang besar, dan kita kadang-kadang harus menyadari bahwa kita, bangsa kita, mampu mencapai hal-hal yang besar. Dan jangan kita selalu rendah diri, jangan selalu kita kalah sebelum bertarung. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun terakhir ini Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Ada dasarnya sebetulnya untuk protein, benarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam. Saudara-saudara, di hari ini, tadi sudah saya menyampaikan penghargaan khusus kepada mereka-mereka yang telah bekerja keras sehingga kita bisa mencapai swasembada pangan ini. Saudara-saudara, selain itu, kita juga telah berhasil mencapai capaian-capaian berarti di sektor-sektor lain. Kita di bidang perikanan, kita sedang membangun kampung nelayan merah putih yang akan dilengkapi pelabuhan, dermaga, tempat pelelangan ikan, penyimpanan, ruang dingin, bengkel, pengolahan hasil laut, perumahan, dan fasilitas sosial. Hari ini 100 kampung nelayan telah kita bangun. Target kita 1.386 kampung nelayan akan berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026. Laut Indonesia harus menjadi sumber kemakmuran nelayan Indonesia. Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar 34 miliar dolar. Baru hanya mungkin 5% yang dapat kita nikmati. Sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita. Bayangkan berapa nilai yang kita hilang tiap hari, tiap malam.
kita juga harus membangun armada kapal ikan yang modern. Kita butuh belasan ribu kapal. Ini tantangan berat, tapi kita harus mulai. Pada tahun 2027 akan datang, kita targetkan kita akan mulai membangun 1582 kapal ikan modern. Saudara-saudara sekalian, juga tadi kita sudah singgung dalam rangka memperkuat ekonomi rakyat dari bawah, kita juga membangun koperasi-koperasi Desa Merah Putih. Hari ini kita telah berhasil mendirikan dan mengoperasikan 10.000 koperasi Merah Putih. 3.300 diantaranya operasi secara optimal. Dan kita target kita akhir tahun 2026 harus 30.000 koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dengan koperasi Merah Putih ini, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, dari sejak kita menerima kedaulatan, untuk pertama kali negara akan menguasai rantai pasok sendiri, sehingga tidak bisa kita dipermainkan oleh saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar. Kita tidak anti pasar. Tidak bisa kita anti pasar. Ekonomi adalah didasarkan atas bergeraknya pasar. Tapi pasar bisa dimanipulasi. Pasar bisa dirusak. Pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar. Dan karena itu, rakyat kita harus kita bantu, kita harus organisir, kita harus berdayakan melalui koperasi. Koperasi yang dibantu, koperasi yang diperkuat, koperasi yang diberdayakan. Saudara-saudara sekalian, semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui koperasi Merah Putih, sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan. Subsidi adalah uang rakyat. Barang yang disubsidi, disubsidi oleh uang rakyat untuk rakyat dan bukan dagangan. Saudara-saudara, BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa. Maaf, agak terlalu semangat. Ketika kita bentuk Danantara, ya itu adalah dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund. Kita menemukan bahwa ada 1074 BUMN. Dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan dan ada yang punya cucu perusahaan. Bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa. Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400. 1074. Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab ke
kepada bangsa, kepada negara. Pemerintah tidak dianggap. Saya tidak faham bagaimana bisa terjadi seperti ini. Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut, untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin. Tapi saya juga akan menghadapi majlis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan. Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya. Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja itu, untungnya itu. Kita kena masalah. Karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan juga kerjasama dengan BUMN kita. Jadi kita harus menghilangkan ini, permainan-permainan ini. Tapi saya dengan bangga hari ini saya melaporkan kepada majelis yang terhormat, hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada Desember 31, 2026 kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar 50 triliun rupiah. Hanya dari gaji, direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, bla bla bla bla, kita sudah menghemat 50 triliun rupiah lebih. Target kita Desember 31, target kita harus menghemat 70 triliun lebih, saudara-saudara. Kita bisa bayangkan dengan 50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk itu saya memberi penghargaan khusus kepada pimpinan dari Danantara, ya, dengan seluruh timnya, seluruh jaringannya. Silakan berdiri, kita tepuk tangan. Juga tim pertanian, tim ekonomi, saya minta berdiri semua. Saya minta majelis memberi penghargaan ke mereka, tim ekonomi juga, yang Menteri Keuangan, Menteri Ekon. Kalau Menteri Keuangan senyum, saya merasa aman. Tapi kalau saya umumkan subsidi tambah, mengkerut beliau. Saudara-saudara, akhir tahun lalu kita telah tutup 1000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1000
tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut masa 1000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri nggak tahu. Kapolri dan Panglima TNI, ya, usut untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan ke mereka kalau nggak bisa tertipkan ini. Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih. Anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan. Saya sadar, saya disumpah di sini, saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi. Tapi Menteri Keuangan, usut biaya cukai juga. Iya kan? Bakamla, tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ? Saudara-saudara, ya, nggak ada masalah. Kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik, ya. Mereka itu anak-anak kita, tapi harus kita berani tegakkan kebenaran. Rakyat kita sekarang tidak mau terima ketidakadilan, tidak mau melihat lagi penyelewengan. Mereka bukan bodoh, mereka pinter. Mereka orang yang paling rendah, paling tidak berdaya sudah punya gadget-gadget semua. Saudara-saudara, bayangkan dalam 6 bulan tahun 2026 ini PT Timah telah mencapai keuntungan 2,7 triliun rupiah. 9 kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Saudara-saudara sekalian, artinya naik 900%. Dalam 6 bulan naik keuntungan 900%. Karena PT Timah adalah TBK. PT Timah valuasinya sekarang naik 280% di bulan Agustus 2026 dibanding Agustus 2025 yang lalu. Saudara-saudara, mungkin yang punya saham di PT Timah berarti kekayaannya naik 300%. Sayang kepala BP apa Danantara tidak memberi proyeksi kepada kita. Kalau enggak kita borong-borong itu saham PT Timah. Pembenahan BUMN kita lakukan secara besar-besaran. Di 6 bulan pertama tahun 2026 ini untung bersih PT Semen Indonesia naik 408,9%. 400%. Untung bersih PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Untung bersih PT Pertamina naik 86%. Untung bersih Pegadaian
naik 84,4%. Saudara-saudara, untung bersih Pelindo naik 60,4%. Dan untung bersih PTPN naik 54,4%. Garuda Indonesia yang hampir dipilotkan, yang pesawatnya adalah puluhan pesawat di grounded, tidak bisa mereka perbaiki. Kini kita berhasil reaktivasi pesawat-pesawat yang grounded. Per bulan Juni 2026, total pesawat yang berhasil kita reaktivasi bertambah 20 pesawat sehingga menjadi 140 pesawat. Garuda Indonesia yang sudah sekian tahun rugi, sekarang sudah ada harapan untuk kembali untung. Kalau kemarin tidak terjadi perang di Timur Tengah, sesungguhnya bulan Juli ini Indonesia sudah untung. Kita sekarang berharap di awal tahun 2027 mereka sudah mulai untung. Saudara-saudara, saya juga ingatkan di sini bahwa kita tidak mau toleransi dengan permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat, walaupun kadang-kadang pahit. Kita telah mengoreksi laporan keuntungan dari banyak BUMN. Setelah kita koreksi, hasil BUMN tahun 2024 menjadi 186 triliun rupiah. Dividen BUMN di tahun 2024 adalah 85,5 triliun rupiah. Karena perbaikan-perbaikan kita kerjakan, pada tahun 2025 keuntungan BUMN mencapai 326 triliun rupiah. Naik 75,3% dari 2024. 326 triliun rupiah ini adalah keuntungan tanpa permainan angka. Dividen BUMN yang disetor tahun 2025 mencapai 142,3 triliun. Naik 67% dari tahun 2024. Namun, tentu lebih tepat angka dividen BUMN dilihat secara net dengan penanaman modal negara atau PMN yang diberikan dari APBN ke BUMN pada tahun yang sama. Pada tahun 2024, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 53 triliun rupiah. Tahun 2025, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 138 triliun rupiah. Naik 160%. Dividen BUMN di tahun 2026 ini diproyeksikan kembali naik sampai dengan 200 triliun tanpa ada PMN. Artinya dari 2024 ke 2026 naik dari 53 triliun rupiah ke 200 triliun rupiah, atau bisa dikatakan 4 kali lebih besar, 400% meningkatnya tanpa PMN. Saudara-saudara, ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat. Sekali lagi, saya apresiasi manajemen dan pimpinan Danantara. Saya kira pantas ini pimpinan Danantara nanti mendapat bintang kehormatan yang pantas di suasana hari kemerdekaan ini. Apakah majelis menyetujui? Pantas tidak mereka menerima tanda kehormatan? Pantas tidak? Keuntungan BUMN sekarang digunakan untuk mempercepat
upaya hilirisasi kita. Dengan Danantara kita sudah groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada tanggal 6 Februari 2026 dan 13 lagi proyek hilirisasi pada tanggal 29 April 2026. Proyek-proyek seperti pengolahan batu bara menjadi DMA menggantikan LPG, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium, menghasilkan puluhan ribu lapangan kerja. Belum lagi proyek-proyek waste to energy yang telah juga kita mulai. Keuntungan BUMN juga sekarang kita gunakan untuk mempercepat upaya downstreaming kita dengan juga upstreaming. Kita juga akan membeli perusahaan-perusahaan terbaik di dunia untuk kita bisa dapat teknologinya, kita bisa dapat IP-IP-nya, kita bisa dapat manajemen yang terbaik, kita bisa dapat pasarnya, kita bisa dapat pengalaman mereka, sehingga nanti ekonomi kita akan kuat. Saudara-saudara, sebagai contoh untuk meningkatkan hasil daging kita, kita perlu sapi yang banyak. Ya, dengan itu kita bisa mendapatkan teknologi cloning. Dengan cloning kita bisa memperbanyak kita punya ternak. Kita juga telah membangun Bank Emas Indonesia. Kita ingin emas Indonesia tidak hanya ditambang di negeri ini, tapi disimpan, diperdagangkan, dan diberi nilai tambah di negeri orang lain. Hari ini dengan adanya Bank Emas yang baru beroperasi 1 tahun, Bank Emas kita di Pegadaian dan di Bank Syariah Indonesia sudah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar 360 triliun rupiah atau sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Kekayaan Indonesia harus memperkuat tabungan, pembiayaan, dan perekonomian Indonesia. Maaf, saya mohon izin. Memang kopi Indonesia yang terbaik. Daerah-daerah penghasil kopi pasti mendukung saya. Tenang aja, pemilu masih lama. Ini banyak yang calon-calon. Kita juga membenahi ekspor komoditas strategis. Sebelumnya minyak mentah sawit Indonesia dijual di pelabuhan Indonesia, dijual sekitar Rp15.000 per kilogram, sementara harga di bursa Rotterdam, Belanda, harganya Rp27.000 per kilogram. Padahal di Belanda 1 hektar pun nggak ada kebun kelapa sawit. Artinya sesungguhnya kita telah hilang 50% nilai komoditas kita. Karena itu pada tanggal 20 Mei 2026 Hari Kebangkitan Nasional kita di aula terhormat ini, di hadapan majelis terhormat ini, saya telah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI sebagai pintu tunggal processing ekspor komoditas milik Indonesia. Ya. Saya ulangi, processingnya bukan bahwa satu PT yang akan menguasai komoditas dan mengekspor, tidak. Tapi sekarang kita bisa monitor
berapa yang muat di atas kapal, berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor. Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan. Sejak mulai beroperasi pada tanggal 1 Juni 2026 hanya dengan 3 komoditas, ya. Batu bara, kelapa sawit, dan besi baja, ya, ferro. Ya, ferro. Dalam waktu 2 bulan 13 hari DSI sekarang telah mengelola devisa ekspor senilai 14 miliar dolar dari hanya 3 komoditas strategis. Lebih dari 6.000 transaksi ekspor 3 komoditas tersebut telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan 5 miliar dolar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga. Saudara-saudara sekalian, dari pembayaran devisa hasil ekspor. Bayangkan kalau dalam waktu yang akan datang semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh DSI. Berapa peningkatan hasil yang akan masuk negara? Saudara-saudara sekalian, DSI akan meningkatkan pengawasan meliputi 50 pelabuhan di 25 provinsi. Dan sebagaimana saya katakan, DSI akan mengelola semua komoditas ekspor strategis kita, tidak hanya 3. Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyat kita hidup susah. Ini bukan saja tidak adil, ini bukan sikap negara yang pandai. Saudara-saudara, barang kita milik kita, orang lain yang tentukan harganya. Saudara-saudara, ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar. Dan fiak-fiak rating agencies, bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan, bukan kita. Mereka yang mengatakan. Kita menghargai semua masukan, tapi kalau kita yakin kita berada di jalan yang benar, kita terus akan kerja. Kita tidak mau dibuat rapor oleh bangsa lain, tapi kita terbuka untuk masukan. Sidang majelis yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, kekuatan ekonomi Indonesia berada di desa, pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, pengrajin kita, perempuan kita, kepala keluarga kita, dan anak-anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung mereka sendiri. Kita ingat waktu krisis 98, krisis moneter, bank-bank besar tutup, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, banyak yang jual, tapi ekonomi desa, ekonomi kerakyatan justru tetap kuat, kokoh. Yang menyelamat kita justru adalah UMKM dan ekonomi kerakyatan. Karena itu, konektivitas antara desa harus baik. Tahun ini kita telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun oleh TNI dan 874 jembatan desa yang dibangun oleh Kepolisian Rakyat Republik Indonesia. Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan. Berangkat ke sekolah harus berjalan berjam-jam. Berangkat basah
di kelas basah, pulang basah. Saudara-saudara sekalian, tidak boleh terjadi. Kita berharap para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, semuanya mengecek desa-desanya. Di mana lagi dibutuhkan jembatan desa? Laporkan. Kalau gubernur, bupati, kepala desa tidak bisa mengatasi, pemerintah pusat akan turun dan mengatasi. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita terlantar. Juga ibu-ibu kita, petani-petani kita, tidak boleh berjam-jam menuju pasar mereka. Kita mencari dan membangun juga titik-titik air bersih untuk desa-desa kita. Banyak rakyat kita yang tidak punya akses kepada air bersih. Mereka harus berjalan dengan susah payah, berkilo-kilo, hanya untuk mengambil satu atau dua jerikan air bersih untuk minum, untuk mandi, untuk wudu, belum lagi air untuk ternak mereka, air untuk tanaman mereka. Tahun ini di 8 bulan pertama tahun 2026 kita sudah membangun 3.000 titik air desa yang dibangun oleh TNI. Terima kasih TNI. Tadi saya sudah singgung, kita membangun koperasi desa dan kelurahan Merah Putih sebagai pusat ekonomi rakyat. Tadi saya singgung, per hari ini sudah 10.000 koperasi telah beroperasi. Dari 10.000, 3.300 koperasi telah beroperasi secara optimal. Sisanya masih menghadapi masa penyesuaian. Operasional optimal artinya semua sarana sudah ada. Listrik, air, dan semua berjalan. Stok bisa dimonitor oleh sistem digital terpusat. Koperasi sudah bisa menjadi off-taker. Koperasi jadi pembeli hasil pertanian dan perikanan setempat. Koperasi sudah punya angkutannya sendiri. Ini juga saya kira pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia bahwa koperasi diorganisir, dibantu, dan dilengkapi dengan angkutannya sendiri. Tidak ada lagi nanti panen yang rusak karena tidak ada yang mau beli, karena tidak ada truk yang bisa mengambil panen tersebut. Mangga yang rusak, rambutan yang rusak, tomat yang rusak, wortel yang rusak, insya Allah ini bisa kita bantu rakyat kita secara optimal. Target kita 30.000 koperasi beroperasi secara optimal pada akhir 2026. Ini target. Kita cantumkan target kita tinggi. Kita ingat kata-kata Bung Karno, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak berhasil, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang, saudara-saudara. Target harus tinggi. Bekerja keras. Insya Allah sampai. Kalau saya taruh target 12.000, nanti sampainya 11.000. Kalau nanti 30.000, sampainya 29.000. Ini prestasi. Saudara-saudara, kekuatan ekonomi saya sebut ada di UMKM. Kita juga telah mengatur pembagian hasil yang lebih adil bagi pengemudi-pengemudi ojek online dan aplikator. Tadinya pengemudi ojol hanya dapat 80% dari upaya kerja mereka. Karena aplikator minta 20%. Tapi dengan rekomendasi pemerintah, saya nggak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi. Tapi sebetulnya ya agak
agak intervensi juga itu. Para pengemudi sekarang

Bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia. Hutan yang kita jaga, hutan lindung, semua hutan artinya emisi karbon kita kurangi. Dan untuk itu, bangsa-bangsa yang keluarkan emisi yang besar, dia bersedia bayar kita. Inilah saudara-saudara, ekonomi hijau harus memberi manfaat kepada rakyat kita. Kita bangun, tapi harus menciptakan nilai tambah bagi rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu, untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita di beberapa tempat setinggi 25% anak-anak kita. Satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Sel otak tidak berkembang dengan baik, sel otot tidak berkembang dengan baik, sel tulang tidak berkembang dengan baik. Saudara-saudara sekalian, untuk jadi buruh pelabuhan saja ia mungkin tidak akan sanggup. Untuk jadi petani, buruh tani saja mungkin dia juga tidak akan sanggup. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini, ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan. Hari ini hadir bersama kita Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan. Christina, terima kasih. Pertama kali kamu hadir di MPR ini. Suatu saat mungkin kamu duduk di atas ini. Sekarang sudah ada Menteri ESDM dari Papua. Kita tidak tahu suatu saat anak Papua akan memimpin negeri ini. Kita tidak tahu. MBG telah membantu Christina menjadi lebih bugar, lebih fokus, dan lebih rajin hadir di sekolah. Bagi sebagian orang, satu piring makanan terlihat biasa atau sederhana. Bagi Christina, dan sekarang sudah puluhan juta penerima MBG, setiap hari sekolah, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, sel otot yang sehat. Mereka dapat belajar dan mereka dapat berkembang sebagai anak Indonesia yang sehat

0: cerdas. Mereka kini punya masa depan yang lebih baik. Mari kita tepuk tangan untuk Christina dan semua anak Indonesia. Semua ibu-ibu yang sedang hamil dan semua orang tua lanjut usia, negara tidak akan tinggalkan kalian semua. Negara bersamamu. Negara akan hadir bersamamu. Itu janji kita semua di majelis ini. Memberi makan bergizi saja kita sadar tidak cukup. Anak-anak kita harus memperoleh pendidikan yang baik. Karena itu kita jalankan program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah kita. Sampai tahun ini kita telah perbaiki lebih dari 71.744 sekolah. Tahun lalu 17.000, tahun ini 71.000 lebih. Tahun depan target kita 100.000. Tahun 2008 100.000. Tahun 2029 semua sekolah di Indonesia, SD, SMP, SMA, SMK, termasuk di pesantren-pesantren, harus kita selesai renovasi. Bahkan di pulau yang paling terluar, yang paling terpencil, Pulau Miangas, kita sudah perbaiki sekolah di Miangas. Dan kita akan perbaiki puskesmas di situ. Dan sekarang sudah ada satgas khusus untuk pulau-pulau terluar dan terpencil. Di Sabang, di pulau paling barat Indonesia, di Merauke, dan di seluruh Indonesia. Kita juga telah membagikan layar pintar interaktif. Ya. Interaktif flat panel untuk semua sekolah di Indonesia. Tahun lalu kita berhasil membagikan satu layar setiap sekolah. Desember 31 kita akan membagikan tambahan 3 layar setiap sekolah. Artinya setiap sekolah di Indonesia akan memiliki 4 ruang kelas yang dilengkapi dengan layar pintar interaktif. Artinya guru-guru kita dimanapun punya akses kepada kurikulum, akses kepada konten di hampir semua bidang yang ada di kurikulum pendidikan sekolah di Indonesia dan di luar Indonesia. Mereka bisa mengulang-ulangi pelajaran. Kalau mereka tidak kuasai, bisa 2 kali, 3 kali. Mereka juga bisa dari rumah mengakses program ini. Dan kita akan membuat studio-studio terpusat dengan guru-guru terbaik yang akan mengadakan siaran jarak jauh yang ribuan sekolah bisa akses. Pelajaran apapun kita akan kumpulkan guru terbaik. Termasuk bahasa asing. Bahasa asing mutlak harus kita kuasai. Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. Saudara-saudara sekalian, SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing. Bahasa-bahasa yang paling penting, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa-bahasa juga Jepang, Korea, bahasa Spanyol, bahasa Prancis. Dari kecil, di bawah 11 tahun, 12 tahun, mereka lebih cepat belajar. Anak-anak kita harus punya akses kepada pendidikan terbaik agar mereka nanti kalau masuk ke, kalau sudah mencari lapangan kerja, mereka punya kemampuan lebih, mereka bisa diterima di mana-mana, mereka bisa kerja dengan pihak manapun. Dan kita mengerti sekarang Tiongkok ekonomi yang paling dinamis, Tapi Jepang juga maju, Korea juga maju, Perancis juga maju. Spanyol, banyak negara bicara Spanyol. Banyak negara bicara Perancis. Banyak negara bicara bahasa Arab. Kita juga harus belajar bahasa Rusia. Mereka kuat di bidang sains dan teknologi. Saudara-saudara, sekarang banyak negara di mancanegara kekurangan tenaga kerja. Setiap pemimpin saya ketemu bertanya, bisa enggak tenaga kerja dari Indonesia? Mereka perlu untuk kerja di bidang pariwisata. Pariwisata ya harus bisa belajar bahasa. Mereka butuh di rumah sakit mereka. Mereka butuh perawat. Mereka butuh caregiver. Harus bisa bahasa. Dan orang Indonesia dikenal ramah, ulet, dan sopan. Karena itu tenaga kerja kita diharapkan nanti bisa menjadi kompetitif di dunia, memperkuat ekonomi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita juga membangun sekolah rakyat, sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak berdaya, dengan ruang kelas, tempat tinggal, makanan bergizi, komputer, guru, dan lingkungan yang aman. Strateginya adalah kita harus memutuskan lingkaran kemiskinan. Kalau orang tua mereka menghadapi nasib yang kurang baik, mengalami kondisi keterpurukan, kondisi kemiskinan, anak-anak mereka tidak boleh terus miskin. Sesuai pasal 34 Undang-Undang Dasar negara kita, negara harus intervensi. Hari ini 93 sekolah rakyat permanen sudah kita buka. Nantinya sekolah rakyat rintisan sudah 182. Dan nantinya semua kabupaten akan punya satu sekolah rakyat. Salah satu siswanya adalah Muhammad Rizky Pratama, usia 12 tahun. Rizky, Rizky pernah mengayuh sepeda puluhan kilometer sambil membawa sekitar 30 kilogram ikan untuk dijual. Bayangkan, Rizky berdiri lagi. Rizky berdiri lagi. Bayangkan, badan seperti ini naik sepeda membawa 30 kilo ikan. Luar biasa kau, Rizky. Kau anak yang baik. Ia sempat putus sekolah. Dan waktu masuk sekolah rakyat, ia belum lancar membaca dan belum bisa menghitung dengan baik. Hari ini Rizky kembali ke sekolah. Ia mendapatkan kembali haknya untuk belajar dan menata cita-cita. Tidak ada investasi yang lebih berharga daripada mengembalikan masa depan seorang anak. Saudara-saudara sekalian, saya yakin Rizky, kau akan menjadi pribadi yang kuat. Hadir pula Citra Nur Ramadhani dari Kabupaten Pangkajene, dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ketika kelas 4 sekolah dasar, Citra hampir putus sekolah karena harus membantu ibunya berjualan kacang. Ayahnya telah wafat dan ibunya penyandang disabilitas. Sekolah rakyat memberi Citra kesempatan untuk belajar tanpa meninggalkan keluarganya menghadapi perjuangan sendiri. Citra pun kemarin berhasil menjadi juara karate tingkat kabupaten. Citra, umurmu berapa, Citra? 10 tahun. Ya, nanti 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Citra, kau boleh pacaran setelah sabuk hitam karatemu. Ya. Jadi enggak ada yang berani nanti main-main sama kau. Ya. Kemarin saya juga mendapat kabar 7 siswa sekolah rakyat di Makassar berhasil menang Olimpiade Nasional Indonesia ke-15 di bidang matematika, biologi, bahasa Indonesia, sejarah, dan sosiologi. Juga ada Ismi Ulfaidah dari Sekolah Rakyat Poliwari Mandar, Sulawesi Barat, yang berhasil terpilih menjadi paskibraka nasional. Capaian ini membuktikan bahwa pelajar dari keluarga yang paling tidak berdaya, paling tidak mampu, jika diberi kesempatan, diberi fasilitas, diberi bimbingan, bisa mencapai prestasi yang tertinggi. Rizky, Citra, dan seluruh siswa-siswi rakyat, sekolah rakyat dimanapun kalian berada, kami di sini untuk kamu semua. Kami semua di sini untuk memastikan bahwa kamu punya masa depan, kamu punya kesempatan yang baik. Tidak ada anak Indonesia pun yang akan kita tinggalkan, saudara-saudara sekalian. Mari kita beri tepuk tangan kepada anak-anak siswa-siswi sekolah rakyat. Saudara-saudara sekalian, adil itu tidak berarti negara beri semua orang perlakuan yang sama. Adil adalah ketika negara beri dukungan yang sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, bagi anak-anak kita yang memiliki bakat dan kecerdasan istimewa, kita juga telah selesaikan pembangunan 4 SMA unggul, yaitu SMA Garuda di Belitung Timur, Konawe Selatan, Bulungan, dan Timur Tengah. Dan sudah ada lebih dari 20 SMA unggul Garuda Transformasi. Jadi sekolah yang sudah ada, mereka daftar ikut dalam kurikulum SMA unggul Garuda. Apa yang membedakan? Karena SMA ini menggunakan kurikulum internasional IB yang sesuai dengan standar tertinggi, sama dengan sekolah-sekolah terbaik di dunia. Dan kita siapkan mereka untuk masuk ke universitas-universitas yang terbaik di dunia. Saudara-saudara, sekolah unggul Garuda Transformasi, tadi saya salah, bukan 20, sudah menjangkau 42 sekolah di 15 provinsi. Terdiri dari 12 sekolah tahun 2025 dan 30 sekolah tambahan pada tahun 2026. Kita juga sekarang melalui Kementerian Pertahanan telah memiliki 5 SMA Taruna Nusantara yang baru di Cimahi, Malang, Pagar Alam, IKN, dan Minahasa, yang sudah beroperasi, yang sudah menjalankan tahun sekolah. Tentunya yang pertama di Magelang. Kepolisian RI dan LPKTB juga telah selesai membangun satu kampus SMA Taruna Bhayangkara. TNI dan Polri berkompetisi dalam kebaikan. Itu yang kita inginkan. Kompetisi baik dalam kebaikan. Kalau saya puji TNI, Kapolri agak resah. Saya puji Kapolri, TNI agak resah. Ini yang kita kendaki, kompetisi yang baik. Jadi mereka bersaing dalam kebaikan untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan kurikulum internasional yang kita jalankan, jumlah siswa S1 yang kita kirimkan ke kampus-kampus terbaik dunia dengan beasiswa Garuda sudah mencapai 416 mahasiswa di tahun 2025, 515 di tahun 2026. Di dalam negeri kita terus tingkatkan kualitas kampus-kampus kita. Tahun ini 7 perguruan tinggi negeri kita berada dalam jajaran 500 kampus terbaik dunia. Dan ini harus kita perbaiki lagi. Universitas Indonesia berada dalam peringkat 191. UGM, ITB, dan Universitas Erlangga berada dalam kelompok 300 besar. Sedangkan IPB, Universitas Pajajaran, dan ITS berada di kelompok 500 besar. Tentunya ini harus lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Negara harus menjaga kesehatan rakyat sebelum mereka sakit berat. Sejak diluncurkan pada Februari 2025, program cek kesehatan gratis telah menjangkau 108 juta orang. Pada tahun 2025 tercatat 70,2 juta peserta. Dan sampai akhir bulan Juni 2026 tercatat 59,5 juta peserta. Dengan sebagian warga mengikuti pemeriksaan pada kedua periode. Kita menghendaki ini harus lebih baik lagi. Tapi ada sementara rakyat kita yang takut cek kesehatan. Takut ketahuan sakitnya apa. Mungkin anggota DPR RI juga termasuk belum cek kesehatan. Rata-rata gulanya pasti tinggi. Apalagi orang Jawa Tengah itu. Layanan cek kesehatan gratis sekarang tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Pemerataan pelayanan juga terus kita lakukan. Pemerintah telah membangun dan meningkatkan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Hari ini 20 rumah sakit umum daerah baru telah kita bangun, sudah operasional. Negara juga telah menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96 0,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Mungkin JKN kita ini salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia. Untuk memperkuat pelayanan kesehatan kita, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Hampir semua puskesmas kita belum memiliki 13 jenis tenaga kesehatan secara lengkap. Menurut data Kementerian Kesehatan, 474 kabupaten kota butuh tambahan 84.781 dokter umum. 505 kabupaten kota butuh tambahan 127.580 dokter gigi. Dan kabupaten kota, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Terutama di kabupaten kota yang jauh dari ibu kota provinsi. Terutama juga banyak di Indonesia Timur. Untuk itu, selama 21 tahun terakhir, pemerintah telah membuka 9 fakultas baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Kita menghadirkan program studi spesialis untuk pertama kali di 11 provinsi untuk mengejar kebutuhan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis kita. Saudara-saudara sekalian, untuk itu kita harus mencari solusi. Kita harus memperbanyak dokter-dokter spesialis dan dokter-dokter gigi dan dokter-dokter umum kita. Karena dari kerusakan gigi bisa menghasilkan kerusakan organ-organ lain di tubuh itu. Saudara-saudara sekalian, perlindungan sosial kita sadari harus semakin tepat sasaran, mudah dan bermartabat. Per hari ini, digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PHK dan PKH. Tadi saya minta maaf, izin minum kopi lagi. PKH. Mau sembahyang Jumat nih. PKS udah ngelirik-lirik. Sebentar enggak. Jumat. Telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar, atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, kopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara. Digitalisasi pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas pada semua program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan juga subsidi. Sebagai implementasi agenda pro Kesra terintegrasi, juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan program Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya. Hadir pula Ibu Lita Roy dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil ia hidup dalam kesulitan dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada usia 38 tahun, ia masih berdagang serta merawat tantenya yang sudah berusia 80 tahun. Bantuan sosial atensi berupa beras dan minyak menjadi penopang keluarganya. Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi disinggung oleh Ketua DPD RI, dan sebagaimana berkali-kali saya sampaikan, bahwa pembangunan adalah sebuah long march, suatu perjuangan panjang. Apa yang kita bisa lakukan sekarang, kita tingkatkan, kita perbaiki, kita tambah, tapi dirintis oleh presiden-presiden dan pemimpin-pemimpin sebelum saya. Banyak program perlindungan sosial dirintis oleh Presiden SBY, oleh Presiden Jokowi. Saya meneruskan apa yang mereka rintis. Semua yang kita alami.
1: Ya baik pendengar, kembali bersama Pro 1 RRI Palangkaraya di FM 95,9 MHz. Dan pendengar, saat lagi kami akan hadirkan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Raudatul Jannah, Jalan MH Tamrin. Dan bagi pendengar yang masih akan mengikuti sidang tahunan MPR secara langsung, dapat mendengarkan melalui Pro 3 RRI di FM 88,8 MHz atau melalui aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, saat ini dari Masjid Raudatul Jannah telah hadir rekan kami, Edi Suroso. Silahkan rekan Edi.
2: Di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama kru TMB, Teknik Media Baru, berada di Masjid Raudatul Jannah, akan menyiarkan secara langsung pelaksanaan sholat Jumat pada siang hari ini. Kami informasikan kepada Anda bahwa yang bertugas menjadi khutib pada hari ini yaitu Ustadz Sahlan yang akan bertugas menyampaikan materi khutib. Sedangkan untuk yang bertugas sebagai muazin atau bilal yaitu Iqbal Asidik yang saat lagi akan mengumandangkan azan kedua, tanda dimulainya pelaksanaan sholat Jumat. Saya Edi Suroso mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

معاشر المسلمين رهيب.

0: الحمد لله الحمد لله الذي أمر بالأمانة وحرم الخيانة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومواله. فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حضرين kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Raudhatul Jannah yang semuanya insyaallah dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin, marilah kita senantiasa untuk melaksanakan apa-apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga berupaya meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, salah satu penyakit terbesar yang sedang dihadapi bangsa kita hari ini adalah korupsi. Korupsi bukan lagi dilakukan segelintir orang. Ia telah merambah ke berbagai bidang kehidupan, dari atas sampai paling bawah. Ada yang menyalahgunakan jabatan, menggelapkan uang negara, menerima suap, manipulasi anggaran, bahkan ada yang menjadikan jabatan sebagai jalan untuk memperkaya dirinya. Yang lebih menyedihkan adalah ada orang mulai menganggap korupsi sebagai sesuatu yang biasa. Bahkan ada yang bercita-cita hidup mewah dengan mengambil hak rakyat. Padahal dalam pandangan Islam itu sendiri, korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum negara, tetapi dia pengkhianatan terhadap amanah dan memakan harta manusia dengan cara yang batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara-cara yang batil. Batil itu seperti apa? Menipu, mendustai, memanipulasi, menyalahgunakan, mencuri atau maling. Jadi korupsi termasuk dalam pengertian batil tersebut. Terus bagaimana menurut Islam terhadap orang yang melakukan korupsi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alal yadi ma akhadat hatta tu'addiyahu." Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Orang yang mengambil itu bertanggung jawab mengembalikan apa-apa yang diambilnya. Ini hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadirin menjadi dasar bahwa siapapun yang mengambil harta tanpa hak seperti mana korupsi, maka wajib dia mengembalikan, atau dalam hal ini negara berhak mengambilnya. Oleh karena itu, kita rakyat Indonesia harus mendukung adanya undang-undang perampasan aset korupsi tersebut. Kenapa? Karena jika harta hasil korupsi dibiarkan tetap dikuasai si pelaku, maka kerusakan akan semakin besar. Pelaku memperoleh keuntungan dari kejahatannya, sementara masyarakat, rakyat akan terus-menerus menanggung kerugiannya. Misal, ada orang yang korupsi ratusan miliar, bahkan triliunan. Selama proses hukum, si pelaku ini ternyata mati atau melarikan diri, atau saksi kunci dia meninggal dunia, atau sulit dibuktikan, maka si pelaku tidak dapat dipidana. Uang korupsi miliaran atau triliunan tersebut sudah menjadi rumah, menjadi perusahaan, menjadi emas, saham, dan sebagainya yang dinikmati oleh keluarganya. Namun dengan adanya undang-undang perampasan aset koruptor, negara melalui pengadilan dapat menarik kembali harta-harta yang dikorupsi tersebut. Maka dalam Islam sendiri, perampasan aset koruptor ini dibolehkan, bahkan suatu keharusan dilakukan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sebutkan tadi. Sebaliknya, jika tidak mendukung dan memperlambat pengesahan undang-undang perampasan aset koruptor ini, maka ia menimbulkan kemudaratan. Sementara dalam Islam, kemudaratan itu harus dihilangkan. Sebagaimana dalam salah satu kaidah usul fikih, ad-dharuru yuzalu. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu, jika ingin negeri kita ini, terutama menjelang 17 Agustus ini, mau baik dan maju serta dapat memakmurkan rakyatnya, maka pemerintah harus berani menetapkan dan memutuskan hukum untuk mewujudkan kepentingan dan kemaslahatan rakyat, yang dalam hal ini adalah rakyat Indonesia itu sendiri. Satu hal yang mesti diingat dan dipahami oleh pemerintah, yaitu pesan moral, satu kaidah fikih, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Segala kebijakan pemerintah mesti untuk kemaslahatan rakyatnya itu sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga momen daripada menjelang 17 Agustus ini negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negeri yang baik, negeri yang maju, berkualitas dan bertuhan, yaitu Tuhan yang Maha Pengampun. Demikian, semoga kita menjadi umat yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Usikum nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum fi ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
1: اللهم صل وسلم وزد وكرم وأنعم.

استووا استووا قيموا اعتدلوا وتراصوا.

سمع الله لمن حمده. الله

0: Demikian baru saja kita ikuti dan dengarkan bersama-sama pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Raudhatul Jannah, di mana tadi khotib berpesan kepada kita untuk menjadi pribadi yang amanah dalam mengemban tugas dan jabatan, tidak boleh korupsi ataupun menyimpang dalam hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang ataupun hukum Allah. Dari Masjid Raudhatul Jannah, kami ucapkan terima kasih atas atensi dengan Anda. Saya Edi Suroso bersama dengan tim teknik atau kru TMB pamit dari ruang dengar Anda. Kita kembali ke studio bersama rekan kami yang bertugas di sana.
1: Alhamdulillah pendengar, baru saja kita ikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Semoga ibadah sholat Jumat yang telah kita tunaikan hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga membawa keberkahan, ketenangan hati, serta menambah semangat untuk menjalani aktivitas dengan penuh keikhlasan dan rasa syukur. Selamat kembali beraktivitas pendengar, semoga setiap langkah dan pekerjaan yang kita lakukan hari ini menjadi bagian dari amal kebaikan dan senantiasa diberikan kemudahan serta keselamatan. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Lebaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab Al-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1. Setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Ya, pendengar, kami sampaikan sebuah berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya yang ditujukan untuk Johanna Satar bin Ijum, di mana saja berada sebagai tergugat dengan isi tentang penetapan Ketua Majelis nomor 392 garing PDT.G garing 2026 garing PAPLK tanggal 7 Agustus 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada Kamis 10 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya Jalan Kapten Pierre Tandean nomor 2 Palangkaraya untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Hirlina binti Saruji sebagai penggugat melawan Johanna Satar bin Ijum sebagai tergugat. Demikian berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya ini kami sampaikan agar dapat diketahui bersama.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, Bregar, kami sampaikan sebuah pengumuman berita kehilangan. Berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 150101023.00842 yang terletak di Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 240 meter persegi atas nama Andi Arsyad. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut dapat menghubungi 0822 5154 6869. Dan pendengar kami juga sampaikan sebuah berita pemberitahuan putusan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya yang ditujukan untuk Dr. Andes Hadi Nusbiem sebagai tergugat di mana saja berada tentang putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 47 garing PDT.G garing 2026 garing PNPLK tanggal 12 Agustus 2026 antara Hajah Jamilah sebagai penggugat melawan Syahrani dan kawan-kawan sebagai tergugat yang amarnya berbunyi mengadili. 1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.334.000. Dan terakhir pendengar, kami sampaikan sebuah berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya yang ditujukan untuk Elo Abel BA sebagai tergugat di mana saja berada atas perintah Hakim Ketua dalam perkara nomor 141 garing PDT.G garing 2026 garing PNPLK tanggal 25 Juni 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 9 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata antara Diana Finkarani Muhammad sebagai penggugat melawan Elo Abel BA sebagai tergugat. Demikian berita panggilan dan berita pengumuman kehilangan ini kami sampaikan agar dapat diketahui bersama.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Penyebab banjir salah satunya adalah hujan lebat yang berkepanjangan dan hujan deras dalam waktu singkat juga dapat menyebabkan banjir. Ketika banjir, salah satu bentuk mitigasi dampak bencana ialah pencegahan bahaya listrik yang mengancam masyarakat. Saat pemukiman terendam banjir, listrik biasanya dipadamkan, baik secara mandiri oleh warga dan oleh perusahaan listrik negara.
1: Listrik padam adalah salah satu dampak yang paling umum dirasakan oleh banyak orang dan sangat mengganggu aktivitas. Padamnya listrik saat banjir terjadi karena air yang menyebabkan korsleting listrik. Namun, banyak faktor lain yang menjadi faktor penyebab padam listrik saat banjir. Alasan paling mendasar mengapa listrik harus dimatikan saat banjir adalah demi keselamatan. Listrik yang mati akan menurunkan potensi korsleting akibat perangkat yang terkena air saat banjir. Sehingga, resiko kebakaran dan kerugian lebih besar dapat terhindari.
0: Air yang meluap akibat banjir juga berpotensi mengenai fasilitas-fasilitas listrik seperti gardu distribusi dan stasiun transformator. Hubungan singkat yang terjadi akan menimbulkan korsleting listrik yang berujung pada pemadaman dalam skala luas.
1: Waspada bahaya tersengat aliran listrik
0: dan hubungi juga instansi terkait penanggulangan bahaya banjir.

Rafflesia arnoldi. Tumbuhan parasit ini dikenal dengan bau busuknya. Butuh waktu 9 bulan untuk tanaman ini dapat tumbuh besar sempurna. Namun sayangnya, hanya bisa mekar sekitar 5 hingga 7 hari saja. Tanaman yang hanya memiliki 5 kelopak dengan corak bintik berwarna putih dan orange ini akan tercium aroma busuknya saat tanaman ini telah mekar sempurna. Provinsi Bengkulu dijuluki bumi Rafflesia karena pada tahun 1818 bunga Rafflesia di Indonesia ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Joseph Arnold dan Sir Thomas Stamford Raffles yang kemudian namanya diabadikan sebagai nama bunga tersebut. Bunga bangkai ini pun dilindungi secara internasional dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, bunga ini juga dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sebagai spesies yang dilindungi. Rafflesia yang tidak memiliki akar, batang, dan daun, serta tidak memiliki klorofil ini dapat tumbuh hingga mencapai diameter sekitar 1 meter dan beratnya bisa mencapai 11 kilogram. Itulah kenapa bunga Rafflesia arnoldi dikenal sebagai bunga tunggal terbesar di dunia.

0: Ya, pendengar, sebelum kita memasuki warta berita daerah, mari kita dengarkan kembali pengumuman berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 1501-0102.3.00842 yang terletak di Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan luas 240 meter persegi atas nama Andi Arsyad. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut, dapat menghubungi 0822-5154-6869. 02, maksud kami, 0822-5154-6869. Dan pendengar, kami sampaikan juga berita pemberitahuan putusan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya yang ditujukan untuk Reza Miftah Farid ST sebagai turut tergugat 1 di Jalan Mahkamah Gang 8 nomor 99 RT 8 RW 2 Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Tentang putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 4 garing PDT.G garing 2026 garing PNPLK tanggal 12 Agustus 2026 antara Yanli sebagai penggugat melawan Lingga Agus Permadi sebagai tergugat, Reza Miftah Farid ST dan kawan-kawan sebagai tergugat. Yang amarnya berbunyi mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi terhadap PKS, pembangunan rumah sesuai akta notaris Irwan Junaidi nomor 9 tanggal 26 Juni 2018, adendum PKS pembangunan rumah komplek Kalibata Ujung sesuai akta notaris Irwan Junaidi nomor 3 tanggal 10 Juni 2019, dan adendum PKS pembangunan rumah komplek Kalibata Ujung sesuai akta notaris Elis Natahalanina nomor 15 tanggal 16 Desember 2021. 3. Menggugat tergugat untuk mengganti perjanjian yang disepakati antara penggugat dengan tergugat menyerahkan sebidang tanah terletak di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama Reza Miftah Farid ST berdasarkan SHM nomor 17940, 17941, 17935 seluas 229 meter persegi sekaligus balik nama menjadi penggugat 1 dan 2 serta 1 unit rumah tipe 45 dengan harga rumah Rp90 juta yang dipegang penggugat 1 dan 2 dan 2 unit rumah tipe 36 yang dibangun oleh tergugat dan dapat diuangkan oleh penggugat senilai Rp135 juta per rumah. 4. Menghukum turut tergugat 1 dan 2, tunduk dan patuh atas putusan ini. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.143.500.000. Dan yang terakhir, menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. Demikian berita pemberitahuan putusan ini kami sampaikan agar dapat diketahui bersama.
1: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
2: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
1: Oh ya?
2: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
3: Ih, kamu bisa aja.
4: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, Jumat 14 Agustus 2026.

0: Kabut asap kembali menyelimuti Palangkaraya sejak malam sampai dengan siang hari. Hal ini membuat kegiatan luar sekolah terhambat dan mata terasa pedih. Musim kemarau tahun ini di wilayah Kalimantan Tengah tidak saja terjadi kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga merambah hingga bangunan permukiman dan perkantoran di ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Cynthia Baga. Pendengar, kita awali ke berita pertama. Perum Bulog memastikan ketersediaan pangan di Kalimantan Tengah Kalteng dalam kondisi aman dan mencukupi, sementara harga komoditas di tingkat konsumen masih terkendala. Kepastian tersebut disampaikan setelah jajaran manajemen Perum Bulog bersama Satgas Pangan dan pemerintah daerah melakukan inspeksi langsung ke sejumlah titik mulai dari retail modern hingga gudang penyimpanan Bulog di Kota Palangkaraya. Selengkapnya, rekan saya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Iya, peninjauan di Palangkaraya saat kunjungan kerja manajemen Perum Bulog Republik Indonesia yang dipimpin langsung oleh Wakil Direktur Utama Perum Bulog, Marga Taufik, didampingi oleh Sekretaris Perusahaan, Ketua PMO Transformasi, dan Pemimpin Wilayah Bulog Kalimantan Tengah, serta dari pemerintah provinsi diwakili oleh Satgas Pangan, Dinas Perdagangan, dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah dalam sidak yang dilakukan di retail modern yang ada di Kota Palangkaraya dan juga pengecekan di sejumlah gudang Bulog yang ada di Kota Palangkaraya, bahwa pihak Bulog pusat memastikan jika aspek utama yakni ketersediaan komoditas pangan, harga jual di tingkat konsumen serta kondisi stok yang tersimpan di gudang Bulog itu aman. Dan berdasarkan penunjukan itu juga, Marga Taufik mengatakan bahwa saat ini baik stok di gudang Bulog maupun di retail modern harganya cukup stabil dan stok di gudang Bulog itu tercukupi hingga akhir tahun 2026 ini. Di kompleks pergudangan di Jalan Cilik Riwuk kilometer 3 di tepatnya gudang Bukit Tunggal itu tersimpan sekitar 1.935 ton beras, 79.000 liter minyak goreng, dan 29.000 kilogram gula pasir serta 22.000 kilogram jagung. Nah, jadi masyarakat, kata Bulog Republik Indonesia, itu tidak perlu khawatir dengan ketersediaan baik itu beras, gula, dan minyak goreng karena memang Bulog memastikan bahwa cukup sampai akhir tahun 2026. Sementara itu, pimpinan wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa pihaknya akan terus memastikan ketersediaan pangan terutama komoditas strategis yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Penguatan stok juga dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap dinamika kebutuhan dan kondisi pasar, dan juga mengingat pada saat ini musim kemarau kering sekali, pihak Bulog Kalimantan Tengah terus melakukan penyerapan gabah untuk memastikan bahwa stok itu tetap ada, menjaga gagal panen yang dengan kondisi Kalimantan Tengah saat ini mengalami musim kering. Dengan stok beras yang mencapai 17.892 ton, serta ketersediaan minyak goreng dan gula pasir dalam jumlah besar saat ini, Bulog Kalimantan Tengah memastikan kondisi pangan di Bumi Tambun Bungai ini berada dalam posisi yang sangat kuat. Demikian dari kantor Bulog Kalimantan Tengah, Jalan Erda Milono, Kota Palangkaraya. Kembali ke rekan saya di studio.
0: Iya, terima kasih rekan Aga Jaya Bijaksana. Selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Dan pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Kantor Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 3 Sampit, Kalimantan Tengah, mengimbau nahkoda, anak buah kapal atau ABK, serta operator dan agen pemilik kapal meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah kebakaran di atas kapal. Kepala KSOP kelas 3 Sampit, Hotman Siagian, mengatakan keselamatan pelayaran merupakan tanggung jawab bersama, dan satu kelalaian dapat mengancam keselamatan ABK serta menimbulkan kerugian besar. Dilansir dari Antara Kalteng, Hotman mengatakan pencegahan dilakukan dengan memastikan muatan telah dilengkapi cargo declaration, memeriksa instalasi listrik dan kondisi mesin, serta membersihkan tumpangan oli dan solar. Selain itu, dilarang merokok di kamar mesin dan area dekat BBM, termasuk saat pengisian bahan bakar. Peralatan keselamatan seperti apar, pompa, dan alarm kebakaran, detektor asap, sekoci, jaket keselamatan, serta jalur evakuasi juga wajib dipastikan berfungsi dengan baik. Jika terjadi kebakaran, seluruh orang di kapal diminta tetap tenang, membunyikan alarm, menuju muster station, dan memadamkan api kecil menggunakan apar. Selanjutnya, ventilasi ditutup untuk mengurangi oksigen, kemudian segera melaporkan kepada Syah Bandara atau KSOP, serta meminta bantuan kapal terdekat. Hotman Siagian menegaskan keselamatan jiwa harus menjadi prioritas dan seluruh pihak wajib mematuhi aturan aturan kelaikan dan SMCP, Standar Marine Communication Ferries, kapal serta prosedur keselamatan pelayaran. Dan pendengar, musim kemarau tahun ini di wilayah Kalimantan Tengah tidak saja terjadi kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga merambah hingga bangunan permukiman dan perkantoran di kota Provinsi Kalimantan Tengah. Selengkapnya, Sabella Indahsari melaporkan.
2: Terjadinya kebakaran di daerah pemukiman dan juga perkantorannya ada di Pulang Raya ini, dari Aliansi Dewa Bersatu mensikapi hal ini merasa prihatin gitu ya.
3: Musim kemarau di Kalimantan Tengah tahun ini tidak saja diwarnai dengan kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga kebakaran permukiman dan perkantoran milik pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kebakaran permukiman dan perkantoran pantauan RRI dalam satu pekan terakhir ini telah terjadi minimal 7 kali kasus kebakaran permukiman dan beberapa perkantoran, seperti yang terjadi di Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Jalan RTA Milono, Kilometer 1, Kota Palangkaraya pada Rabu, 12 Agustus dini hari. Api menghanguskan puluhan ruangan Gedung Biro Kesejahteraan Rakyat Kesra, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Peristiwa tersebut membuat petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api agar tidak meluas ke bangunan lainnya di kawasan Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tersebut. Kobaran api akhirnya berhasil dikendalikan setelah dilakukan upaya pemadaman secara intensif. Akibat kebakaran itu, sejumlah fasilitas dan ruangan di Gedung Biro Kesra mengalami kerusakan. Petugas selanjutnya melakukan penanganan di lokasi serta memastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi memicu kebakaran kembali. Ketua Umum Aliansi Dayak Bersatu Megawati Asmin mengaku sangat prihatin karena dengan maraknya kebakaran di Kota Palangkaraya saat ini, tidak saja karhutla namun juga kebakaran permukiman hingga perkantoran berdampak terhadap masyarakat serta mengganggu ketertiban umum atau Kamtibmas, juga dapat mengancam jiwa dan kerugian secara material bagi kawasan.

0: Jadinya beberapa peristiwa kebakaran yang berturut-turut terjadi untuk wilayah Kota Palangkaraya, dan terlebih lagi yang pada tanggal 2 Agustus dini hari itu jam 2 pagi terjadi lagi kebakaran di kantor gubernur, yaitu gedung Kesra dan Ekonomi. Karena pada tahun 2015 juga pernah terjadi hal yang sama gitu ya.
1: Hingga saat ini penyebab pasti kebakaran dan total kerugian akibat peristiwa yang terjadi di kawasan perkantoran maupun permukiman masih dalam proses penyelidikan oleh pihak berwenang. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga akan terus melakukan pendataan baik kebakaran permukiman maupun perkantoran terhadap kerusakan serta langkah penanganan agar pelayanan pemerintah dapat kembali berjalan optimal. Sementara itu, Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji menyatakan bahwa di kawasan permukiman saat ini masyarakat telah banyak mengantisipasi kebakaran dengan penyediaan air melalui sumur bor yang diharapkan dapat mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan maupun permukiman dan dapat digunakan sewaktu-waktu.
2: Memang ada beberapa kelurahan yang sudah membuat sumur-sumur bor di permukiman maupun di kawasan-kawasan yang rawan terbakar. Di BPBD juga sudah melakukan pendataan terkait dengan kelurahan-kelurahan yang aktif PSAK-nya maupun MPA-nya. Di samping itu juga kami mendata di mana saja ada kawasan sumur bor yang bisa dimanfaatkan pada saat terjadi kebakaran.
1: Heri Pauji juga menyampaikan, BPBD Kota Palangkaraya juga telah mengedukasi masyarakat untuk tetap mengaktifkan tim serbu api, kelurahan, TSAK, dan masyarakat peduli api, MPA, untuk mengantisipasi bahaya kebakaran di wilayah Kota Palangkaraya. Selain itu, BPBD Kota Palangkaraya juga rutin mengaktifkan pelatihan penggunaan sarana dan prasarana seperti apar maupun hidran yang diberikan melalui RT di setiap kelurahan, sehingga apabila terjadi kebakaran permukiman maupun karhutla dapat segera mengoperasionalkannya. Sabella Indah Sari melaporkan.
3: Pendengar, penyuluh anti korupsi di lingkungan pemerintah terus didorong mengikuti sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi dan mendukung kampanye pencegahan korupsi. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
4: Terutama untuk ASN kita dorong untuk ikut sertifikasi penyuluh anti korupsi ini.
5: Upaya pencegahan korupsi perlu terus digencarkan untuk mengurangi angka kasus korupsi di Indonesia. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui penyuluhan anti korupsi di berbagai instansi pemerintah dan di tengah masyarakat. Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, Alfian, mengatakan pemerintah terus mendorong sertifikasi bagi para penyuluh anti korupsi. Melalui sertifikasi, integritas dan kompetensi penyuluh diharapkan semakin meningkat sehingga mampu menyebarkan edukasi dan kampanye anti korupsi secara lebih efektif.
4: Kita setiap tahun pemerintah provinsi Kalimantan Tengah, terutama untuk ASN kita dorong untuk ikut sertifikasi penyuluh anti korupsi ini, karena sekarang itu kan tidak mesti kita harus ikut diklat sekian hari, tidak. Tapi berdasarkan pengalaman-pengalaman itu yang kita sampaikan, itu bisa. Yang penting nanti kita ada ujian sertifikasi, kita bisa lulus, itu dinyatakan kompeten.
5: Lebih lanjut, Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi Kalimantan Tengah, Bobby Hertadi Tueh, mengatakan kampanye anti korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab para penyuluh, tetapi juga setiap individu. Semakin banyak masyarakat yang dilibatkan dalam gerakan anti korupsi, semakin luas pula dampak positif yang dapat diberikan.
6: Oleh karenanya, gerakan diri pribadi itu melalui integritas pribadi itulah yang sangat penting untuk mendorong menjadi penyuluh anti korupsi. Edukasi dan kampanye anti korupsi itu kita lakukan tidak hanya kepada masyarakat menjelaskan tentang apa itu anti korupsi, apa saja yang harus kita lakukan agar kita tidak menjadi oknum yang melakukan tindak pidana korupsi.
5: Selain itu, menurut Bobby, penyuluhan anti korupsi juga perlu diarahkan untuk mendorong masyarakat mengambil peran lebih aktif dalam gerakan pencegahan korupsi. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang bahaya korupsi, sekaligus membangun kesadaran untuk menjaga integritas dalam kehidupan sehari-hari. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
3: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya,

0: Siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Buruk Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Pendengar, kabut asap kembali menyelimuti Palangkaraya sejak malam sampai dengan siang hari. Hal ini membuat kegiatan luar sekolah terhambat dan mata terasa pedih. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
1: Ternyata dilihat kondisi hari ini, asapnya kayaknya hari ini agak pekat.
2: Kabut asap pekat kembali menyelimuti Palangkaraya. Berdasarkan pantauan RRI, kondisi tersebut terasa sejak malam hingga siang hari, dengan asap yang cukup pekat hingga menyebabkan mata terasa pedih. Kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. Kepala Bidang SD, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Winarso menghimbau satuan pendidikan untuk menyesuaikan kegiatan yang dilakukan di luar ruangan dengan kondisi kualitas udara.
1: Untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di luar ruangan, senam dan upacara bendera, ternyata dilihat kondisi hari ini, asapnya kayaknya hari ini agak pekat, lebih-lebih pekat daripada yang kemarin. Bagi warga sekolah atau satuan pendidikan, ya kami berharap bisa menjaga kesehatannya masing-masing, khususnya bagi para peserta didik, karena di kondisi kemarau, musim kemarau ini banyak sekali debu dan polusi udara akibat kebakaran. Makanya diharapkan peserta didik, guru, semuanya bisa menjaga kesehatannya dengan menggunakan masker.
2: Winarso mengatakan kegiatan pembelajaran maupun ekstrakurikuler di luar ruangan, termasuk senam dan upacara bendera, perlu mempertimbangkan kondisi kabut asap yang semakin pekat. Ia meminta sekolah mengutamakan kesehatan peserta didik, guru, dan seluruh warga sekolah. Sementara itu, Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya, Heri Pauji, mengatakan sejumlah lokasi kebakaran masih dalam penanganan dan pemadaman. Kondisi lahan yang bergambut tebal dan berupa rawa-rawa membuat kawasan tersebut memiliki potensi terbakar kembali.
3: Karena memang kondisi teksturnya bergambut cukup tebal dan rawa-rawa, sehingga banyak potensi yang bisa terbakar di kawasan ini, dan sampai saat ini masih belum tuntas dan masih kami lakukan penanganan. Beberapa yang sempat tuntas dan sebagian masih belum tuntas, termasuk salah satunya di Danau Rangas ini. Penuntasan untuk kawasan Danau Rangas ini yang memang kawasannya cukup luas terbakar. Seperti yang di belakang ini memang sempat padam, tapi karena kondisi angin juga cukup kencang, cuaca terik, sehingga berpotensi apinya kembali hidup.
2: Heri menyebut lokasi yang masih menjadi perhatian adalah kawasan Danau Rangas dan Petuk Katimpun. Api yang sempat padam berpotensi kembali muncul akibat angin kencang dan cuaca terik. Karena itu BPBD Palangkaraya terus melakukan penanganan dan pemantauan untuk memastikan titik-titik kebakaran dapat dituntaskan. Edi Suroso melaporkan.
0: Pendengar, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-8 Rumah Sakit Permata Hati sekaligus menyambut hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Rumah Sakit Permata Hati Palangkaraya menggelar aksi donor darah pada Kamis 13 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian rumah sakit dalam membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat melalui PMI Palangkaraya. Selengkapnya, Vina Rahmawati melaporkan.
4: Yang pertama, donor darah ini memang rutin kami lakukan dan akan selalu kami lakukan, karena donor darah untuk memenuhi kebutuhan stok darah di PMI.
5: Dalam rangkaian hari ulang tahun ke-8 Rumah Sakit Permata Hati sekaligus memperingati hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Rumah Sakit Permata Hati Palangkaraya melakukan aksi donor darah pada Kamis 13 Agustus 2026. Kegiatan donor darah tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian Rumah Sakit Permata Hati Palangkaraya dalam membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat. Ketua Panitia Kegiatan Donor Darah Rumah Sakit Permata Hati, Bestria, mengatakan kegiatan donor darah merupakan agenda rutin yang dilaksanakan pihak rumah sakit. Kegiatan tersebut menjadi upaya rumah sakit untuk membantu memenuhi ketersediaan stok darah di PMI Palangkaraya, sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan.
4: Yang pertama, donor darah ini memang rutin kami lakukan dan akan selalu kami lakukan, karena donor darah untuk memenuhi kebutuhan stok darah di PMI, kemudian juga untuk membantu setiap warga atau masyarakat dan juga pasien-pasien yang membutuhkan darah, sehingga stok di PMI Palangkaraya itu bisa tercukupi.
5: Sementara itu, salah seorang peserta donor darah, Octavianus, menilai kegiatan donor darah memiliki manfaat besar bagi masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya membantu masyarakat yang membutuhkan darah, tetapi juga mendukung ketersediaan stok darah di PMI. Octavianus berharap semakin banyak masyarakat, khususnya generasi muda, yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah.
6: Donor darah ya sangat-sangat penting, Kak. Pertama, itu sangat membantu bagi yang membutuhkan. Bagi membutuhkan seperti yang sedang kekurangan darah, bagi PMI juga butuhkan untuk bank darah. Ya, sangat-sangat berguna lah untuk masyarakat luas.
7: Baik. Terakhir, Kak, harapan Kakak agar semakin banyak masyarakat yang ikut mendonorkan darah?
6: Harapannya ke depannya semoga teman-teman yang di luar sana juga mau ikut donor darah, terutama anak-anak remaja, Gen Z yang sekarang-sekarang ya, utamanya ya harapannya mau deh untuk ikut donor darah. Nggak sakit kok, malah senang, dapat untungnya banyak lagi untuk donor darah.
5: Kegiatan donor darah ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berbagi dan membantu sesama. Semangat tersebut diharapkan terus tumbuh, terutama di kalangan generasi muda, sehingga donor darah dapat menjadi bagian dari kepedulian sosial di tengah masyarakat. Vina Rahmawati melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Barito Utara memperkuat komitmen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui sosialisasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2026 tentang pengawasan dan sanksi administratif bagi lingkungan hidup. Hal tersebut disampaikan Bupati Barito Utara Salahuddin melalui PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Barito Utara Rudi Chandra Utama di Muara Tewe. Regulasi yang diterbitkan 6 Juli 2026 tersebut mencatut dan menggantikan Permen LHK nomor 14 tahun 2024. Rudi Chandra Utama mengatakan regulasi terbaru ini menjadi instrumen penting untuk memperkuat kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup dan menurutnya pengawasan yang efektif serta penerapan sanksi administratif secara proporsional diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, serta mencegah terjadinya pelanggaran lingkungan. Pemerintah Kabupaten Barito Utara berkomitmen mendukung implementasi kebijakan lingkungan melalui sinergi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Rudi Chandra Utama menegaskan perlindungan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Pendengar, menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, penjualan bendera dan atribut 17 Agustus di Palangkaraya menunjukkan tren yang beragam. Sejumlah pedagang mengaku mengalami penurunan pembelian dibanding tahun sebelumnya, sementara pedagang lainnya justru menyebut permintaan tahun ini cukup tinggi. Selengkapnya, Ahmad Fauzi Hidayat melaporkan.
8: Biasanya kalau tahun-tahun yang dulu satu hari bisa 1-500 ribuan, kalau sekarang paling 1-200 ribu dalam satu harinya pendapatannya.
9: Sejak akhir bulan lalu, sejumlah pedagang mulai menawarkan bendera merah putih, umbul-umbul, hingga berbagai pernak-pernik bernuansa kemerdekaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang 17 Agustus. Mendekati hari peringatan ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, penjualan bendera dan berbagai atribut kemerdekaan di Palangkaraya menunjukkan kondisi yang beragam. Salah seorang pedagang, Helda, mengaku penjualan tahun ini justru mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, jumlah masyarakat yang membeli atribut kemerdekaan belum seramai momentum yang sama pada tahun sebelumnya.
8: Kalau tahun ini agak sepi, Mas, daripada tahun sebelum-sebelumnya. Biasanya kalau tahun-tahun yang dulu satu hari bisa 1-500 ribuan, kalau sekarang paling 1-200 ribu dalam satu harinya pendapatannya.
9: Sementara itu, kondisi berbeda disampaikan pedagang lainnya. Adi mengaku permintaan bendera dan atribut kemerdekaan tahun ini cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Menariknya, pedagang tersebut bersama rombongannya datang jauh-jauh dari Bandung, Jawa Barat, ke Palangkaraya untuk berjualan bendera dan atribut kemerdekaan.
10: Warga Palangkaraya antusiasnya bagus, beli pada beli.
11: Kalau tahun ini juga banyak juga, Pak?
10: Banyak, banyak.
11: Kalau dibanding tahun sebelumnya?
10: Banyak sih, cuman agak kurang.
11: Oh, kurang.
10: Agak kurang. Kalau sekarang, alhamdulillah banyak. Alhamdulillah.
9: Perbedaan kondisi yang dirasakan para pedagang menunjukkan bahwa geliat penjualan atribut kemerdekaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia belum sepenuhnya seragam. Bagi sebagian pedagang, momentum perayaan kemerdekaan menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan. Namun, pedagang lainnya masih menghadapi tantangan berupa jumlah pembeli yang belum sesuai harapan. Meski demikian, para pedagang masih berharap permintaan terhadap bendera dan atribut kemerdekaan meningkat menjelang puncak perayaan pada 17 Agustus mendatang. Ahmad Fauzi Hidayat melaporkan.
0: Pendengar, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kalimantan Tengah tidak hanya diisi dengan berbagai kegiatan seremonial dan perlombaan, tetapi juga menjadi peluang untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan pelaku UMKM turut mendapat ruang dalam rangkaian kegiatan tersebut. Asisten 3 Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Sunarti, mengatakan keberadaan UMKM akan ikut meramaikan kegiatan peringatan kemerdekaan, terutama saat masyarakat berkumpul mengikuti berbagai perlombaan. Menurutnya, aktivitas tersebut dapat membantu meningkatkan pergerakan ekonomi pelaku usaha kecil.
12: Pasti ya, UMKM dimanapun ada kegiatan, tentunya di situ juga pasti ada pergerakan UMKM. Nah, mungkin seperti contoh nanti pada saat lomba, tentunya di lomba itu kan kita kumpul banyak orang. Meskipun disediakan makan, minum, dan lain-lain, tapi yang namanya kita ini kan punya selera tersendiri. UMKM kita, pedagang asongan, penjual makanan kecil, dan lain sebagainya, itu juga pasti rame. Nah, ini juga membantu mereka menggeliatkan ekonomi yang ada.
0: Keterlibatan UMKM diharapkan tidak hanya memeriahkan perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendorong pelaku usaha agar semakin berkembang. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga merencanakan kegiatan pangan murah dan pasar murah yang melibatkan UMKM untuk membantu masyarakat sekaligus mendorong pelaku usaha naik kelas. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
13: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

senjata. Tidak sekedar peralatan tetapi juga bagian dari identitas budaya. Bagi orang Dayak, senjata merupakan alat berburu, juga menjaga diri. Mandau paling terkenal, tetapi untuk bertahan mereka gunakan talawang, yang kini juga menjadi simbol. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat Dayak akan adanya kekuatan supranatural. Konon, senjata tersebut dapat membangkitkan semangat, sekaligus memberikan kekuatan bagi siapa saja yang menggunakannya. Pada masa lampau, benda ini menjadi alat pertahanan diri yang sangat diandalkan saat sedang berperang. Talawang dibuat dari kayu ulin atau kayu besi. Tapi, ada juga yang terbuat dari kayu liat. Kayu jenis ini merupakan bahan pokok yang sering digunakan dalam pembuatan talawang. Kayu-kayu tersebut dipilih karena selain ringan, juga mampu bertahan hingga ratusan tahun. Seperti perisai pada umumnya, talawang berbentuk persegi panjang dan dibuat runcing pada bagian atas dan bawahnya. Panjang talawang sekitar 1 hingga 2 meter dengan lebar maksimal 50 cm. Di sisi luar talawang dihias dengan ukiran yang mencirikan kebudayaan Dayak, sementara bagian dalamnya diberi pegangan. Ukiran talawang pada umumnya bermotif burung tingang, yaitu burung yang dianggap suci oleh suku Dayak. Selain motif burung tingang, motif lain yang sering digunakan adalah ukiran kamang. Kamang merupakan perwujudan dari roh leluhur suku Dayak. Seiring berjalannya waktu, talawang mengalami pergeseran nilai kegunaan. Jika dahulu talawang digunakan sebagai pertahanan dalam berperang, kini talawang lebih berfungsi sebagai benda pajangan yang bernilai estetis sekaligus ekonomis. Apapun itu, talawang sebagai pelindung ataupun benda pajangan merupakan warisan budaya yang menyimpan nilai sejarah peradaban suku Dayak. Terlepas dari sisi magis yang dipercaya, melestarikannya adalah bagian dari tugas kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, sambil kita menanti rapat paripurna DPR RI tentang rancangan APBN, kami hadirkan musik dan inspirasi yang akan menemani Anda hingga nanti kami akan menyiarkan siaran langsung ini. Mari kita dengarkan lagu dari The Rain, lagu kita berdua.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, pendengar Prasa RRI Palangkaraya sambil menunggu siaran langsung rapat paripurna tentang rancangan anggaran belanja negara, kami hadirkan informasi dari Pangkalan Bun tentang jelang sambut HUT ke-81 Republik Indonesia, warga binaan Lapas Pangkalan Bun bersihkan pustu pasir panjang. Menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, warga binaan lapas kelas 2B Pangkalan Bun melaksanakan kegiatan bakti sosial. Kegiatan tersebut dilakukan dengan bersihkan fasilitas umum, yakni puskesmas pembantu atau pustu pasir panjang. Aksi bersih-bersih ini menjadi bagian dari upaya warga binaan untuk ikut berkontribusi ya dalam kegiatan sosial di tengah masyarakat. Selain menjaga kebersihan lingkungan, kegiatan tersebut juga menjadi bentuk kepedulian dan pembinaan bagi warga binaan. Tentu pendengar, melalui kegiatan ini warga binaan diharapkan dapat terus menumbuhkan rasa tanggung jawab, kepedulian, serta semangat untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Kegiatan ini juga pendengar sekaligus menjadi salah satu cara untuk memaknai kemerdekaan dengan semangat gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Dan pendengar, tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Iya.
1: So tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
3: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
4: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
3: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
4: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
3: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
4: Saya ikut dong.
3: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
4: Ya elah, Bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
5: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara.
1: Ya, pendengar RRI Pro 1 Palangkaraya, mari kita ikuti siaran langsung rapat paripurna DPR RI terkait pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN.
2: Ya, baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam acara rapat paripurna untuk laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027. Dan saat ini rapat paripurna sudah dimulai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
3: Hadirin disilakan duduk kembali.
4: Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto.
2: Pada siang hari ini yang berlangsung di ruang sidang utama Gedung Kura-Kura, dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, di mana dalam rapat paripurna kali ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan untuk tahun anggaran 2027. Kira-kira Rizky, untuk laporan penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 ini ada faktor-faktor apa saja yang menjadi sorotan dan juga alokasinya akan seperti apa? Mungkin ada bayangan atau bocoran dari berbagai pihak, khususnya dari anggota parlemen. Rizky.
5: Iya, Pranita, baru saja kita ikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya yang memang diikuti oleh seluruh anggota MPR, DPR, dan juga DPD. Terkait tadi adanya penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau APBN tahun 2027, tentunya ini menarik sekali ya, di tengah masih adanya efisiensi keuangan negara. Dan pendengar, kita beralih saat ini Ketua DPR RI Puan Maharani ini akan membuka rapat paripurna masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027.
6: Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran,
4: pimpinan lembaga negara. Yang kami hormati para ketua umum partai-partai politik, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri yang diwakili oleh saya sendiri. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadia. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Andes Haji Surya Dharma Paloh. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang saya hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzamil Yusuf MSI. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Rekan-rekan pers dan para undangan yang berbahagia serta seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Berdasarkan catatan Jenderal DPR RI telah hadir sebanyak 463 orang anggota yang terdiri atas seluruh unsur fraksi DPR RI sehingga quorum telah tercapai. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1 masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Sebelum memulai rapat paripurna hari ini, kami mempersilahkan Saudara M. Sarmuji S.E.M.S.I., anggota DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya untuk membacakan doa. Kami persilahkan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahana ya ilahana, anta maksudana waridauka matlubana. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Duhai Tuhan yang menghapus segala kekhawatiran, duhai Tuhan yang mengabulkan permohonan, kepadamulah kami sampaikan doa dan harapan. Allahumma ya Allah, 81 negara kami berdiri, telah banyak nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bimbinglah kami untuk menjadi bangsa yang pandai mensyukuri nikmat-Mu, mensyukuri negeri yang elok bak permata, alam yang kaya, budaya dan adat istiadat yang beraneka. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk mengelolanya demi kemakmuran rakyat semata. Allahumma ya Allah, jadikanlah negara kami baldatan aminatan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, penuh kebaikan dan ampunan. Jadikanlah Indonesia adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, warinal batila batila warzuqna jtinabah. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah yang benar adalah benar, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjalankannya. Tampakkanlah yang batil itu batil, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin, wa akhrijna mukhraja sidqin, waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma ya Allah, jadikanlah kekuasaan yang Engkau amanahkan kepada kami menjadi sultanan nasiro, kekuatan yang menolong, menolong bangsa kami, rakyat kami, dan negara kami. Allahumma ya Allah, anugerahilah pemimpin kami, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, keselamatan, keberkahan, kebaikan, kemudahan, kekuatan, perlindungan, dan pertolongan agar dapat menjalankan tugas mensejahterakan rakyat dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam kebenaran, satukanlah langkah kami dalam persatuan, dan ikatlah tekad kami dalam kebajikan. Rabbana hab lana hukma wal hikma bis solihin, waj'alna lisana sidqin fil akhirin. Allahumma ya Allah, anugerahilah kami hikmah dan kebijaksanaan, jadikanlah kami bagian dari orang yang berbuat kebaikan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami buah tutur yang baik bagi generasi yang datang kemudian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana munaffis an kulli madyun, subhana munaffis an kulli mahzun, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الكاشفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, rencananya pada sesaat lagi ini Kepala Negara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan RAPBN tahun 2027, di mana untuk kebijakan fiskal tahun 2027 yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara untuk rencana aksi pemerintah atau rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini mengambil tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi dan juga industri. Dan untuk rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini ada 8 klaster, di mana mereka merupakan klaster-klaster yang menjadi prioritas pemerintah, yaitu mulai dari klaster kedaulatan pangan, kemudian kemandirian energi dan air, klaster pendidikan, klaster kesehatan, hilirisasi dan juga industrialisasi, kemudian klaster infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, serta tidak lupa klaster ekonomi kerakyatan dan desa, dan juga klaster penurunan kemiskinan. Dan Rizky, rencananya jika tidak ada halangan, seberapa besar target pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2027 yang direncanakan atau ditargetkan oleh pemerintah?
2: Iya, kita lihat di podium, sepertinya Ketua DPR RI Puan Maharani sudah mulai memasuki agendanya, yaitu pidato Ketua DPR dalam rangka pembukaan masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027. Okay. Mari kita ikuti bersama pidato Ketua DPR Puan Maharani.
3: Rakyat Indonesia yang kami muliakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027. Pembukaan masa persidangan ini menandai dimulainya tahun ketiga dari masa bakti DPR RI periode 2024-2029. Memasuki tahun ketiga, harapan rakyat akan semakin besar untuk dapat menikmati hasil pembangunan dan berbagai kebijakan yang semakin nyata dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masa sidang ini akan menjadi kesempatan penting bagi DPR RI untuk terus memperkuat kinerja, menyerap aspirasi rakyat, dan menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Dalam menyampaikan dan menjalankan fungsi legislasi, DPR RI bersama pemerintah sejak pertama masa persidangan tahun 2024 hingga terakhir masa sidang telah menyelesaikan 28 rancangan undang-undang menjadi undang, yaitu Komisi 1 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 2 sebanyak 10 undang-undang. Komisi 3 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 6 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 7 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 8 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 11 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 13 sebanyak 2 undang-undang. Badan legislasi sebanyak 3 undang-undang. Panitia khusus sebanyak 1 undang-undang. Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah akan memfokuskan pembahasan terhadap 14 rancangan undang-undang pada tahap pembicaraan 1. Selain itu, DPR RI juga akan melanjutkan 43 rancangan undang-undang yang sedang dalam tahap penyusunan, termaksud penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, sehingga dapat mempersubstansi undang-undang tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat. Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang, selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. DPR RI bersama pemerintah selalu mencari titik temu yang menegaskan kehadiran negara, keberpihakan kepada rakyat, dan kemanfaatan dari undang-undang tersebut. Menjadi komitmen bersama antara DPR RI dan pemerintah untuk melaksanakan pembentukan undang-undang sesuai dengan amanat konstitusi, membuka ruang partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, serta dilandasi dengan kebutuhan hukum nasional dan landasan legitimasi sosial, politik, ekonomi, serta tidak terdapat tumpang tindih antar undang-undang dan atau kewenangan aparatur negara. DPR RI melalui fungsi pengawasan terus memastikan kinerja pemerintah agar berdampak pada kehidupan rakyat yang semakin baik. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian rakyat dan perlu mendapat tindak lanjut antara lain, 1. Penyelesaian berbagai kasus hukum, 2. Relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah, 3. Perluasan kesempatan kerja serta perlindungan terhadap pekerja migran dan transportasi online, 4. Antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan keberlangsungan sektor pertanian, 5. Evaluasi tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional. 6. Penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektoril. 7. PHK. 8. Akses pelayanan BPJS Kesehatan. DPR RI juga ikut melaksanakan fungsi diplomasi yang diarahkan untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia. Pada tanggal 22 Juli 2026 yang lalu, DPR RI telah sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang ke-17 AIPA Kakus secara hibrid, bertepatan dengan peringatan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. DPR RI dalam setiap kesempatan di forum internasional selalu ikut mendorong terciptanya perdamaian yang inklusif dan kolaborasi parlemen antar negara untuk ikut menyuarakan tata geopolitik dan geoekonomi yang lebih baik bagi semua. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Agenda kedua pada sidang hari ini adalah pidato Presiden Republik Indonesia dalam penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun anggaran 2027 beserta dengan nota keuangannya. APBN adalah pilihan politik tentang kemana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat. Pada tahun 2000, APBN berada pada besaran Rp197 triliun. Tahun 2010 sebesar Rp1.126 triliun. Dalam 10 tahun tersebut, belanja negara naik hampir 6 kali lipat. Pada tahun 2026, APBN sebesar Rp3.842 triliun, naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000. APBN tahun 2027 yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja 4.000-an triliun rupiah. Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah lihat banyaknya uang sebesar hampir 4.000-an triliun rupiah. Angka itu begitu besarnya, bahkan sangat besar. Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya, atau urusan rakyat lainnya, angka sebesar apapun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat. Oleh karena itu, APBN tidak diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan. APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik. Tema kebijakan fiskal tahun 2027, tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat, harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan, kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial. Program kerja prioritas nasional tahun 2027 mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat dimanapun berada memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi dan kemajuan. Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan maupun kawasan terpencil. DPR RI memandang bahwa pembahasan dan penyusunan APBN tahun anggaran 2027 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan ya usaha. Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban. Kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang. Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang. Keempat, transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan. APBN bukan sekedar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan hanya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik. Oleh karena itu, maka ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program, dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik. Di tengah ketidakpastian global, persaingan geopolitik, fragmentasi ekonomi dan derasnya arus informasi, kita harus menjaga ruang publik agar tidak dikuasai oleh politik kebencian, polarisasi dan kepentingan yang memecah belah. Perkembangan ruang digital telah membuka ruang yang semakin luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan memberikan kritik. Namun, derasnya arus informasi juga membawa tantangan tersendiri, yaitu berupa disinformasi, hoaks, serta konten yang dimanipulasi atau dilepaskan dari konteksnya, yang dapat memperuncing polarisasi dan mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah. Dalam konteks DPR RI, juga ditemukan berbagai informasi yang tidak benar, seperti kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR, informasi keliru mengenai sikap DPR terhadap pembahasan rancangan undang-undang, serta penggunaan video lama atau atau old footage dengan narasi baru yang tidak sesuai dengan konteksnya. Kondisi tersebut perlu disikapi dengan bijaksana dan proporsional. Kritik, aspirasi, dan pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus kita hormati. Pada saat yang sama, informasi yang keliru perlu diluruskan secara cepat, terbuka, dan berdasarkan fakta. DPR RI dan rakyat tidak semestinya diposisikan sebagai dua pihak yang saling berhadapan, bahkan dipertentangkan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI berkewajiban untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui keterbukaan, kesediaan mendengar, komunikasi, serta kerjanya yang dapat dirasakan manfaatnya. Karena itu, menjaga ruang digital yang sehat membutuhkan peran dan kedewasaan semua pihak. Masyarakat diharapkan semakin cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi. Media dan platform digital harus makin bertanggung jawab. Sementara DPR dan lembaga negara terus memperkuat transparansi, memperbaiki komunikasi, merespon kritik secara terbuka, dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kinerja. Perbedaan politik adalah wajar dalam demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan mengenai cara membangun negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik, hukum ditegakkan, anggaran dikelola secara transparan, dan kekuasaan dijalankan sebagai amanah. Karena itu, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan pengawasan yang efektif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik pembangunan dan politik anggaran negara dalam APBN tahun anggaran 2027. Marilah kita wujudkan APBN tahun anggaran 2027 sebagai instrumen politik pembangunan yang menghadirkan negara dalam kehidupan rakyat, memperkuat keberpihakan negara kepada rakyat, dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi semua. Jangan pernah kita biarkan rakyat menunggu. Kita, DPR RI,

kembali bahwa 81 tahun yang lalu ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya, kita bangsa Indonesia telah sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. 81 tahun kita telah melewati pintu gerbang kemerdekaan tersebut menuju negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 81 tahun telah silih berganti pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Setiap pemerintahan akan meninggalkan warisannya masing-masing. Warisan itu bukan sekedar deretan kebijakan atau pembangunan fisik, melainkan jejak nilai, keputusan, dan pengabdian yang akan dikenang oleh sejarah. Apa warisan kita bagi masa depan Indonesia? Seiring berjalannya waktu, generasi-generasi peneruslah yang akan menguji nilai sejati dari setiap warisan tersebut. Mereka akan menilai apakah langkah-langkah yang diambil benar-benar membawa bangsa Indonesia semakin dekat kepada cita-cita kemerdekaan, menghadirkan keadilan, kesejahteraan, persatuan, dan martabat bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun Indonesia sebagai bangsa yang besar bukan hanya memerlukan sumber daya dan kebijakan yang tepat, tetapi juga pondasi yang paling mendasar, yaitu persatuan dan kesatuan. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan pandangan politik, maka kemauan dan kemampuan kita untuk tetap berjalan bersama, bergandeng tangan, merupakan kekuatan terbesar bangsa Indonesia. Persatuan bukanlah keadaan yang lahir karena kita sama, melainkan pilihan untuk tetap bersama walaupun kita berbeda. Persatuan dan kesatuan bukan sekedar cita-cita, melainkan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Tanpa persatuan dan setiap upaya pembangunan akan menghadapi tantangan yang semakin berat. Perbedaan mudah berubah menjadi perpecahan, kepercayaan sosial melemah, dan bangsa habis untuk menyelesaikan konflik. Sebaliknya, ketika seluruh anak bangsa saling percaya, saling menghormati, menjunjung tinggi semangat gotong royong, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan, maka pembangunan tidak hanya berjalan lebih efektif, akan tetapi juga mampu menghadirkan manfaat yang besar dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman bukan ancaman bagi persatuan, tapi kenyataan yang harus dipersatukan oleh cita-cita yang sama, tujuan yang sama, rasa yang sama sebagai rakyat Indonesia. Menjadi bangsa Indonesia berarti hidup dalam satu rumah kebangsaan, rumah yang dibangun oleh sejarah, dipersatukan oleh Pancasila, dan diwariskan kepada setiap generasi untuk dijaga bersama. Di dalam setiap rumah itu, setiap warga negara merasa dihormati martabatnya, dilindungi hak-haknya, serta memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Persatuan dan kesatuan bukan berarti menyeragamkan perbedaan. Persatuan justru memberi makna pada perbedaan. Kita boleh berbeda suku, agama, budaya, bahasa, maupun pilihan politik, tetapi kita memiliki satu tujuan yang sama, berada dalam satu rumah kebangsaan yang sama, berlindung di dalam rumah kebangsaan yang sama. Dengan rasa tanggung jawab kebangsaan yang demikian, maka apapun perbedaan yang kita miliki, tidak akan pernah dari kita yang akan merusak rumah kita bersama. Apabila kita merasa ikut memiliki rumah kebangsaan Indonesia, maka pastilah kita akan merawatnya dengan sebaik-baiknya. Sejarah juga mengajarkan bahwa tidak ada persatuan dan kesatuan bangsa yang akan kokoh hanya karena diwariskan. Persatuan harus tetap dipelihara, diperkuat, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab untuk merawat persatuan berada di pundak seluruh anak bangsa, dan terlebih lagi berada pada penyelenggara negara. Setiap kebijakan, setiap keputusan, dan setiap tindakan harus memperkuat keyakinan rakyat bahwa Indonesia adalah rumah bersama, rumah kita, tempat setiap rakyat hidup tentram dan sejahtera. Selama keyakinan itu tetap terjaga,
maka persatuan dan kesatuan Indonesia tetap kokoh sebagai fondasi bagi Indonesia yang maju, berdaulat, dan bermartabat. 81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia membuka pintu gerbang kemerdekaan dan memasuki pintu gerbang itu. Sejak saat itu, perjalanan panjang terus kita tempuh untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang berat, adil, dan makmur. Kini,

0: Indonesia yang kami muliakan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atas nama pimpinan DPR RI, dengan izin mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 dimulai sejak hari Jumat 14 Agustus 2026 sampai dengan Kamis 8 Oktober 2026. Marilah kita DPR RI pada masa persidangan 1 ini dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan negara yang dapat melindungi rakyat. Selamat bekerja
1: dan bimbingannya kepada kita semua. Terima kasih Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.

0: dalam pembukaan untuk rapat paripurna masa sidang pertama 2026-2027. Dan tadi Ketua DRI Puan Maharani mengatakan bahwa anggaran pembelanjaan negara setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Mulai dari tahun 2000 yang sebesar 197 triliun rupiah, kemudian di tahun 2010 naik menjadi 1.126 triliun rupiah, kemudian di tahun 2026 ini naik menjadi 3.842 triliun rupiah. Dan tadi Ketua DPR Puan sempat mengatakan bahwa 2027 ini harus, selain pendapatan yang harus dihimpun secara adil, negara juga adil dalam membagi beban. Kemudian belanja negara juga harus yang berkualitas dan berorientasi pada hasil, serta defisit dan utang yang harus dikelola secara hati-hati. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto sudah berada di depan podium kehormatan, memberi hormat kepada para pimpinan DPR, Ketua MPR, dan juga sudah berada di posisi untuk memberikan salam namaste kepada seluruh yang hadir di ruang sidang utama untuk menandatangani nota RAPBN tahun 2027 dan juga menyampaikan pidato kenegaraan terkait dengan laporan nota keuangan 2027. Kita ikuti langsung pidato yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berikut ini.
1: Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Perwakilan Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, para Wakil Ketua, Ketua dan anggota MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta Wakil Ketua DPR RI Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua DPR RI Saudara Mustafa, Wakil Ketua DPR RI Saudari Sari Yuli, Wakil Ketua DPR RI Saudara Cucun Ahmad Samsurizal, dan seluruh anggota DPR RI yang saya hormati dan saya muliakan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Diyar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua dan anggota DPD RI yang hadir. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo. Yang saya hormati Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan. Yang saya hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Saudari Isma Yatun.

Menteri Koordinator, para Menteri, Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI, dan seluruh Kepala Staf Angkatan yang hadir, para Wakil Menteri, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Yang terhormat, para pimpinan partai politik, partai oleh Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra, saya sendiri. Tapi hadir juga Rian Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Al-Muzamil Yusuf, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Saudara Surya Paloh. Yang mati, rekan-rekan pers media, para tamu undangan, dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dimanapun engkau berada. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak hentinya memanjatkan syukur ke Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Besar yang memiliki segala. Hanya kepada-Nya lah kita berdoa dan hanya kepada-Nya lah kita memohon pertolongan. Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat hadir pada sidang penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran beserta nota keuangannya dalam keadaan sehat, damai, dan dengan penuh semangat pengabdian. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, pertama saya menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas kerjasama, pengawasan, dan dukungannya dalam penyusunan serta pelaksanaan APBN. APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkuat bangsa. Alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Jika dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara, hari ini tugas kita bersama adalah memastikan bahwa negara kita berhasil, negara kita dapat memberi peningkatan kualitas hidup bagi rakyat kita, negara kita hadir dalam kehidupan setiap rakyat kita, negara kita hadir ketika petani membutuhkan teknologi, negara hadir ketika nelayan membutuhkan kapal dan tempat penyimpan hasil tangkapannya, negara hadir ketika buruh membutuhkan perlindungan dalam bekerja dan berkarya. Negara harus hadir ketika anak-anak membutuhkan makan bergizi dan sekolah yang baik. Negara harus hadir kalau keluarga membutuhkan rumah, air bersih, listrik, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan pada masa sulit. Kemerdekaan belum selesai hanya karena bendera kita, bendera merah putih, telah berkibar.
Kemerdekaan harus terasa di meja makan rakyat kita. Kemerdekaan harus terasa di ruang kelas anak-anak kita. Kemerdekaan harus terasa di puskesmas dan di rumah sakit. Dan di masa depan setiap keluarga Indonesia. Itulah makna APBN sebagai alat perjuangan. Setiap rupiah yang dikumpulkan oleh negara harus kembali menjadi harapan yang nyata bagi rakyat kita. Saudara-saudara sebangsa air, kita memasuki tahun 2026 dalam keadaan dunia yang tidak menentu, yang tidak mudah. Harga energi di seluruh dunia meningkat karena perang. Suku bunga global tinggi dan bisa naik. Nilai tukar berbagai negara tertekan. Dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia. Namun di tengah tekanan dan ketidakpastian global tersebut, kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester pertama tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Inflasi masih tetap terkendali. Permintaan domestik tetap kuat. Yang lebih penting, APBN kita bekerja optimal. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini peningkatan yang cukup signifikan. Belanja negara tumbuh 18,2%. Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi. Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Dunia melihat dan memantau sikap kita. Pada tanggal 12 Juli 2026, salah satu rating agency internasional yang kesohor, Standard & Poor's, mempertahankan peringkat kredit Indonesia BBB, BBB dengan outlook stabil. Ini pengakuan dunia terhadap kokohnya perekonomian Indonesia. Dan Indonesia tetap berada pada kategori investment grade. S&P bahkan menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi kokoh. Kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan sustainable dibandingkan negara-negara setara. Ini bukan pemerintah, ini bukan kata saya, ini penilaian mereka terhadap kita. Mereka juga menilai bahwa upaya pemerintah memusatkan pengelolaan sumber daya alam kita dan menutup kebocoran di sektor sumber daya dan mineral dapat meningkatkan penerimaan negara serta devisa ekspor.
mereka secara khusus menilai positif peran Danantara dan potensi PT Danantara Sumber Daya Indonesia DSI dalam memberantas praktek-praktek under invoicing dan transfer pricing yang sesungguhnya adalah praktek penipuan. Itu dari pandangan pengamat-pengamat, pakar-pakar dari barat. Dari timur, lembaga rating Republik Rakyat Tiongkok, China Lianhe Rating, justru memberi rating AAA stable, yang merupakan level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Mereka menilai fundamental ekonomi Indonesia solid, kebijakan pemerintah kita efektif, ekonomi kita tahan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi kita terkendali. Sidang yang terhormat, kita menerima penilaian-penilaian ini sebagai pengingat bahwa kredibilitas dibangun oleh konsistensi, kerja keras, dan kesungguhan. Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan, dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, capaian semester pertama tahun 2026 adalah pijakan kita dalam menyusun RAPBN tahun 2027. Untuk itu, arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif, secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara terus bekerja sinergis dan semakin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif. Program perlindungan sosial harus andal. Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan. Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. 8 prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar 4.097,2 triliun rupiah, naik dari 3.842,7 triliun rupiah di APBN 2026.
Pendapatan negara diperkirakan mencapai 3.426 triliun rupiah, naik dari 3.153,6 triliun rupiah di APBN 2026. Pembiayaan direncanakan sebesar 671,2 triliun rupiah dengan defisit sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto. Dan ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya. Bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang. Maka defisit ini rencana pembiayaan di tahun APBN 2026, yaitu 689,1 triliun rupiah dengan defisit 2,68% produk domestik bruto. Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran 17.500 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan 70 dolar Amerika Serikat per barel. Lifting minyak kita targetkan 610 ribu barel per hari. Dan lifting gas 954 ribu barel setara minyak per hari. Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2007 ditargetkan turun ke rentang 6,0 sampai 5% dari target APBN 2026 6,5 sampai 7,5%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 4,30 sampai 4,87%. Turun dari 4,44 sampai 4,96% di tahun 2006. Mohon izin.

Rasio gini kita targetkan membaik menjadi 0,362 sampai 0,367 dari target tahun ini 0,377 sampai 0,380. Dan indeks model manusia meningkat menjadi 0,575. Angka-angka tersebut akan kita jaga reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Pendapatan negara kita dorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi. Efisiensi belanja harus terus kita lanjutkan. Perlindungan sosial didorong makin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan. Saudara-saudara sekalian, angka-angka APBN kita sangat bergantung dengan angka-angka makroekonomi kita. Angka-angka makroekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik kita. Saya mendapat laporan sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan rebasing atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita. Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir bulan Agustus 2026 yang dilakukan oleh 251.000 petugas sensus bekerja di seluruh desa-desa kita perlu kita pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran. Sebagai contoh, di RAPBN 2027, kita mengasumsikan besar PDB kita mencapai 27.987 triliun rupiah. Jika pembiayaan sebesar 671,2 triliun rupiah, maka defisit APBN sebesar 2,40% terhadap PDB. Tapi jika ternyata PDB kita lebih besar, yang banyak lembaga internasional mengatakan seperti itu, maka defisit kita akan jauh lebih kecil. Selain itu, pembaharuan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN juga akan kita lakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini. Karena itu, sensus ekonomi ini sangat penting. Saudara-saudara sekalian, disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan. Selama ini, terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama, tapi membelinya sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda. Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang dan mungkin berbeda-beda, jumlahnya terpecah, daya tawar negara menjadi lemah.
kita harus hentikan APBN digunakan barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling bicara. Padahal kita semua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten kota, kita adalah pemerintah Republik Indonesia. Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, LKPP, menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan pemerintah daerah saat ini telah menghasilkan efisiensi 20,86% pada 2025 dan 25,43% diperkirakan pada 2026. Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi menggunakan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktek pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30% dari belanja pengadaan Rp1.200 triliun. Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp360 triliun. Kita bisa bayangkan, $20 miliar. Ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan Rp360 triliun. Dan ini adalah di tangan kita. Saudara-saudara, sebagai contoh, tahun lalu, layar pintar interaktif atau IFP yang selama ini dibeli oleh pemda-pemda secara terpisah di kisaran harga Rp150 juta per unit, setelah pembelinya kita konsolidasikan di Kementerian Dikdasmen, kita dapat membeli dengan harga Rp26 juta per unit. Ini penghematan hampir 6 kali. Ini real. 150 juta kita beli dengan harga 26 juta termasuk ongkos dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil, terluar, dan tertinggal. Saudara-saudara sekalian, karena itu saya melaporkan di sini, pemerintah akan segera mengkonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati. Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai KL, berbagai pemerintah daerah membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda, bahkan harga yang lebih tinggi dari yang bisa kita capai. Kebutuhan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah akan dihimpun. Spesifikasi akan distandardisasi. Volume akan disatukan. Proses pengadaan pemerintah akan dilakukan secara digital, sehingga supaya semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel. Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan itu. Tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri. Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita. Ruang kelas sekolah yang bisa kita perbaiki, pusat yang kita bisa renovasi, rumah sakit dan alat-alat kesehatan yang dapat kita berikan kepada rakyat kita
di semua kota, di semua kecamatan. Ujungnya kehidupan rakyat yang lebih baik. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di ruang terhormat ini untuk menyampaikan beberapa langkah besar yang akan jadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia. Pertama, kita akan memperbaiki seluruh puskesmas di Indonesia. Ternyata puskesmas kita sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas di sanalah ibu memeriksa kandungan, bayi mendapat imunisasi, anak diperiksa pertumbuhannya, penyakit dideteksi sebelum menjadi lebih berat. Mulai tahun 2027, pemerintah akan merenovasi 10.000 puskesmas di 7.280 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar 4 miliar rupiah. Tentunya daerah yang lebih terpencil, daerah yang lebih terluar dan tertinggal harus mendapat lebih. Selain itu, kita juga akan merenovasi dan membangun lebih baik lagi 504 laboratorium kesehatan masyarakat atau Labkesmas di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Program renovasi puskesmas dan labkesmas ini harus selesai paling lambat pada tahun 2030. Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup. Untuk itu kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter, dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit. Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan 7 jam sampai 9 jam pada saat melahirkan. Pada saat sudah waktu mau pecah harus 9 jam. Karena tidak ada jalan yang baik, karena jembatan tidak bagus. Akhirnya banyak ibu-ibu meninggal di daerah-daerah yang tidak jauh dari ibu kota. Untuk itu, kita harus mencari terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga timer terbang. Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana. Saudara-saudara kalian, kedua, kita akan membangun dan revitalisasi 441 rumah sakit umum daerah. Setiap dari 514 kabupaten dan kota kita harus memiliki rumah sakit yang canggih yang bisa menyelamatkan rakyat secepat mungkin. Langkah awal kita telah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan dan terluar
Dan hari ini saya melakukan dari 66 rumah sakit tersebut, 22 sudah operasional. Kita telah membawa alat pemeriksa jantung, CT scan, mamografi, USG, dan layanan modern ke wilayah yang sebelumnya harus merujuk pasien ke tempat-tempat yang sangat jauh. Rencana kita di setiap gerai koperasi Merah Putih akan ada klinik di mana rakyat bisa dapat kesehatan layanan melalui jarak jauh. Saudara-saudara, tahap berikutnya jauh lebih besar. Pemerintah akan membangun revitalisasi 440 rumah sakit umum daerah agar setiap kabupaten dan setiap kota memiliki rumah sakit yang baik. RSUD tersebut akan kita perkuat terutama untuk menangani penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi. Kanker, jantung, stroke, ginjal, serta untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar. Untuk memperkuat upaya ini, sebagaimana saya telah melaporkan, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Kita masih butuh tambahan 84.781 dokter umum. Kemudian 127.580 dokter gigi. Saudara-saudara sekalian, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Karena itu kita telah membuka 9 fakultas kedokteran baru, 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Dan ini kita akan upayakan lebih banyak lagi. Saudara-saudara sekalian, bila perlu kita sedang memikirkan kita bisa mengundang dokter-dokter dari negara lain untuk praksi ini untuk waktu yang terbatas. Karena kalau kita menunggu lulusnya 187.000 dokter gigi, mungkin kita harus nunggu 4 presiden sesudah saya. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita untuk berhak pelayanan kesehatan secepat mungkin. Kita tidak boleh berpikir normatif. Kita harus berani berpikir inovatif. Ketiga, kita akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029. Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat. Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depan mereka. Tetapi kita mengerti bahwa masih banyak anak-anak kita yang belajar dengan atap yang bocor, mungkin juga atap yang runtuh, dinding yang retak, toilet yang rusak, mungkin juga WC yang tidak ada, ruang kelas yang tidak aman. Keadaan ini tidak boleh kita wariskan.
program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada tahun 2007 dan 2008 dan harus paling lambat tahun 2029. Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani memasang target yang tinggi. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun. Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, layak untuk belajar. Semua sekolah harus punya kamar kecil yang layak. Semua ruang kelas akan kita lengkapi dengan layar pintar interaktif atau IFP. Di akhir bulan Desember 2026, kita perjuangkan semua sekolah akan menerima tambahan 3 layar untuk tiap sekolah. Akhir tahun ini, kalau tahun yang lalu baru terima 1, akhir tahun ini semua sekolah di Indonesia akan punya 4 ruangan yang memiliki IFP. IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar. Kita juga akan mengadakan deep learning, pembelajaran lewat siaran jarak jauh. Guru-guru terbaik akan bisa mengajar dari studio guru di Jakarta atau di ibu kota provinsi. Semua kelas di seluruh Indonesia akan punya akses kepada pendidikan yang terbaik. Kita harus melakukan lompatan di bidang pendidikan. Pemerintah juga akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Ini adalah cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang punya kemampuan, silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tapi untuk pemerintah, kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis. Keempat, hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis. Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia. Kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet, dan berapa belas komoditas lainnya. Tetapi terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di negara lain, di bursa komoditas negara lain. Mereka yang tidak punya komoditas ini, masa mereka menentukan berapa harga komoditas itu? Ini tak masuk akal. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kita yang punya barang, orang lain menentukan harganya. Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini? Emak-emak susah payah
orang lain yang menentukan harga batik yang boleh jual. Luar biasa. Keadaan ini harus berani kita ubah. Saya minta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kita ubah ini.

Dan saya katakan di sini, saya yakin saudara-saudara mendukung saya. Kalau mereka tidak mau bayar harganya, enggak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah untuk anak cucu kita. Batu bara kita, gas kita, minyak kita, biar di tanah. Kopi kita, biar kita sendiri. Tentunya kita juga mengerti mekanisme pasar. Kalau harga tinggi, itu juga nggak masuk akal. Tapi yang penting, bursanya ada di bumi Republik Indonesia. Kita akan segera operasionalkan bursa mineral dan komoditas strategis di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan. Rencana kita, apabila OJK bekerja dengan baik, dan saya yakin OJK bekerja dengan baik, ini emak-emak yang menguasai ekonomi kita sekarang ini. Rencana kita dengan dukungan DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027 akan memiliki bursa komoditas sendiri. Kita targetkan ketentuan penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis segera mohon dibahas oleh DPR RI dan mohon diterbitkan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Saya terima kasih, sekarang sudah ada kerjasama yang sangat sinergis antara pemerintah dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi. Kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat untuk rakyat kita. Dan ini saya kira sudah dihasilkan oleh DPR RI sekarang ini. Saya terima kasih. Dan terima kasih khusus sekali lagi untuk PDIP. Sebenarnya ini Prabowonomics, ini marhain ini. PDIP susah tidak mendukung ini. Saudara-saudara, dengan ini kita akan membangun Indonesia Reference Price. Harga referensi Indonesia untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia. Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, liquid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang penipuan yang semakin sempit. Dalam upaya membangun bursa yang kredibel, otoritas jasa keuangan juga telah melakukan reformasi terbesar dalam sejarah bursa saham kita. Mereka yang melanggar aturan bursa diberi sanksi. Kita juga akan melanjutkan reformasi pasar modal kita dengan demutualisasi pasar modal. Demutualisasi akan membawa pasar modal Indonesia ke standar dunia dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia.
pasar modal yang bekerja dengan baik. Ini adalah masalah keadilan. Soal kesempatan perusahaan rintisan, startup, pengusaha-pengusaha kita bisa naik kelas, menambah ekuitas, menambah modal, agar bisa memperbesar skala dan dampak usahanya. Minta izin.

dengan bursa mineral dan komoditas strategis dan bursa modal yang kredibel, Indonesia akan berhenti menjadi tempat negeri, tempat komoditas digali. Tetapi harga dan keuntungannya ditentukan oleh negara lain. Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia, kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia. Kita ingin jadi Indonesia tempat komoditas diperdagangkan. Kita juga mempercepat optimalisasi aset badan usaha milik negara kita. BUMN kita menguasai aset yang sangat besar. Sebagian bekerja dengan baik, sebagian belum menghasilkan manfaat dibandingkan dengan nilainya. Sebagaimana saya telah laporkan tadi pagi di majelis yang terhormat ini, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak produktif dan tidak memberi nilai tambah untuk bangsa kita. Kita akan teruskan upaya optimalisasi BUMN hingga kita akan punya di akhir tahun ini maksimal 300 BUMN yang produktif. Kalau bisa lebih ramping, lebih baik. Selain itu, aset berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang tidak dikelola optimal oleh BUMN tidak boleh dibiarkan tidur sementara rakyat membutuhkan pekerjaan dan perekonomian membutuhkan investasi. Pemerintah akan mempermudah kerjasama pemanfaatan aset-aset BUMN yang belum optimal dioperasikan. Kita ajak pihak swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif dan akuntabel, serta menjaga kepemilikan strategis negara. Kita akan membuka supaya aset-aset yang tidak produktif dikerjakan oleh BUMN bisa dikerjakan oleh pihak swasta di seluruh Indonesia. Kita harus belajar dan berani belajar dari negara lain. India telah menjalankan apa yang disebut monetization pipeline. Swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah terbangun. Kepemilikan tetap berada pada negara. Modal yang diperoleh diputar kembali untuk membangun infrastruktur baru. Sebagai contoh, kalau ada bandara, airport yang kurang maksimal dioperasikan, kita bisa membuka peluang untuk swasta mengoperasikan itu. Tentunya kepemilikan tetap oleh negara, tapi kalau mereka bisa menjalankan dengan lebih efisien, lebih kreatif, lebih inovatif, menghasilkan manfaat, kenapa tidak? Saudara-saudara, contoh, sekarang ada integrasi antara penerbangan-penerbangan, perusahaan penerbangan, hotel, dan bandara. Kalau ini dioperasikan secara integratif, ini punya nilai tambah yang potensial bisa menambah income bagi kita. Saudara, itu akan kita rintis. Selanjutnya, kita telah mulai dan akan membangun 100.000 megawatt atau 100 gigawatt energi dari matahari, energi surya. Pemerintah akan mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga diesel dan menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga surya. Tahun ini kita akan bangun 30 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya dan segera menghentikan 13 gigawatt pembangkit listrik tenaga diesel.
Kita mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sinar matahari yang hampir sepanjang tahun. Tidak masuk akal jika pulau-pulau yang terpencil, kita harus menunggu kapal membawa BBM solar untuk memperoleh listrik. Ongkos ekonominya terlalu tidak efisien. Dengan PLTS, kita juga bisa membangun

Saudara-saudara sekalian, Menko Perekonomian telah menghitung dengan PLTS 100 gigawatt, negara akan menghemat setidaknya 73,9 triliun rupiah setiap tahun dari penahan biaya pokok produksi listrik kita. Belum lagi kalau kita tidak import BBM dari luar negeri lagi. Dengan 100 gigawatt, kebutuhan impor kita akan jauh berkurang dan kita bisa menghemat sangat banyak devisa. Ketujuh, hari ini saya umumkan rencana lokasi Indonesia Financial Center atau Pusat Finansial Internasional Indonesia, disingkat PFII. Kita telah tentukan lokasi sementara PFII di Jakarta. Dan begitu bisa, kita buka juga PFII di Bali. Dan mungkin ada kawasan lain, di bagian lain dari Republik Indonesia yang menarik bagi dana-dana besar dari luar negeri. PFII ini akan menjadi wajah baru pusat-pusat keuangan kita. Jakarta dan mungkin nanti Bali sebagai pusat keuangan investasi teknologi, finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia. Kelembagaan PFII terdiri dari Dewan Pertimbangan, Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, Lembaga Pengawas Jasangan PFII, Pengadilan PFII yang di bawah Mahkamah Agung, dan Lembaga Arbitrase PFII. Bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa kontrak. Prinsip hukum komersial dan standar internasional dapat kita adopsi. Hakim ad hoc dapat berasal dari talenta hukum terbaik Indonesia dan dunia. Kegiatan dapat mencakup perbankan, asuransi, pasar modal, derivatif, bursa karbon, bullion, fintech, keuangan syariah, family office, treasury center, dan management investasi. PFII menyediakan kepastian transfer dan repatriasi modal secara laba. Fasilitas perpajakan untuk kegiatan yang memenuhi syarat, golden visa, dan pelayanan perizinan yang kompetitif. Pada saat yang sama, aturan anti pencucian uang, transparansi pemilik manfaat, kewajiban perpajakan, dan pertukaran informasi internasional tetap kita tegakkan. Kita membangun PFII agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia. Talenta terbaik bekerja di Indonesia dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia. Untuk awalnya Jakarta dan Bali harus menjadi tempat modal dunia dihimpun dan masa depan Indonesia dibiayai. Selanjutnya, hari ini saya ingin masyarakat mengenal Danantara Development Management Fund atau DDMF. Danantara adalah dana kedaulatan kita. Danantara harus menjadi instrumen pembangun kapasitas bangsa untuk puluhan tahun mendatang. DDMF adalah instrumen yang menyiapkan, mengembangkan, dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia, tapi belum dapat kita biayai dengan investasi komersial jangka pendek. Dan juga kita hindari harus dibiayai oleh APBN. Melalui DDMF, dana kedaulatan Indonesia akan ditanamkan secara disiplin dan profesional. Sebagai contoh,

0: pada proyek mobil nasional. Kita rencanakan mobil nasional kita, kita produksi secara massal di akhir tahun 2028. Fasilitas dibangun di daerah Subang. Proyek motor nasional juga telah kita lakukan. Ekosistem motor nasional sudah bekerja. Dua perusahaan swasta besar bekerja. Dua BUMN juga telah mulai produksi motor listrik. Kita juga harus membangun giant seawall, tanggul besar untuk mengamankan pantai utara Pulau Jawa. Ini mutlak harus kita lakukan. Jangan kita tunggu bencana datang. Kita harus belajar dari negara lain. Negara Belanda membangun infrastruktur perlindungan jangka panjang tanpa perlu menunggu bencana. Giant seawall di Belanda kini melindungi jutaan penduduk Belanda dan menjadi simbol kemampuan teknologi nasional Belanda. Giant seawall kita di utara Jawa harus kita bangun segera dan menjadi sub perlindungan bagi jutaan warga Pantura Jawa untuk menyelamatkan puluhan ribu hektar yang sudah mulai tenggelam oleh naiknya laut. Selain itu, giant seawall kita di utara Jawa harus menjadi infrastruktur air bersih, harus menjadi jalur pertemuan baru, dan proyek rekayasa yang membangun kemampuan anak bangsa. BRIN telah menghasilkan terobosan-terobosan teknologi yang akan kita gunakan untuk giant seawall ini. Proyek giant seawall ini akan butuh 15 hingga 20 tahun untuk kita selesaikan pembangunan giant seawall ini. Ini waktu yang lama. Saya tidak tahu presiden keberapa yang akan meresmikan. Tapi saya bertekad presiden ke-8 akan mulai proyek ini. Pembangunan ini kita rencanakan dibagi 15 segmen. Dari Banten sampai Jawa Timur, sampai Gresik. Kalau tidak, Gresik. Dan jika dilaksanakan serentak, sesungguhnya mungkin berkurang dari 20 tahun. Apapun, kita harus berani mulai. Ini menyangkut hajat hidup puluhan juta rakyat kita yang hidup di Pantura. Dan kita harus ingat berapa persen industri kita ada di kawasan-kawasan di pantai utara, mulai Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Jadi masa depan industri kita juga dipertaruhkan. Tadi saya sebut kita akan percepat proses elektrifikasi mobilitas rakyat. Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan. Pemerintah yang pimpin kemarin telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional. Selain itu, hari ini kita umumkan kita akan beri insentif yang cukup besar untuk mereka yang bisa membangun 1 juta motor listrik yang diproduksi di dalam negeri oleh perusahaan Indonesia. Kebijakan ini mempunyai 3 tujuan sekaligus. Menurunkan biaya kendaraan, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, serta layanan penjualnya. Saudara-saudara, kita telah memiliki hampir semua unsur dalam baterai untuk kendaraan listrik. Hampir semua. Setiap motor listrik buatan Indonesia yang melaju di jalan raya adalah 3 kemenangan sekaligus. Saya ulangi ya. Setiap motor listrik buatan anak-anak Indonesia yang berjalan di jalan Indonesia memiliki 3 kemenangan bagi bangsa kita. Pertama, penghematan bagi rakyat. Penghematan bagi mereka. Kita perkirakan mereka akan bayar lebih 50% lebih rendah dari pengeluaran yang mereka lakukan sekarang untuk motor BBM. Bahkan bisa nanti turun hanya 30% dari biaya yang mereka keluarkan sekarang. Pengurangan import energi dan yang sangat penting, pekerjaan dan penghasilan bagi anak-anak Indonesia. Kesepuluh, hari ini saya sampaikan ke Dewan saran pemerintah Indonesia, saran kami untuk izinkan dwi kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan bangsa Indonesia. Indonesia memiliki jutaan diaspora. Di antara mereka terdapat ilmuwan yang hebat-hebat. Dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet, terutama pemain bola, profesional kelas dunia. Sebagian terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian mereka di luar negeri. Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air. Hari ini pemerintah akan mengajukan kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi mereka yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberi sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional. Kebijakan ini akan kita rancang dengan selektif terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas, serta perlindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, seluruh kebijakan yang kita lakukan memiliki satu tujuan. Mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia. Renovasi puskesmas, pembangunan 141 RSUD, perbaikan seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, akan memastikan negara hadir dalam kebutuhan paling dasar rakyat. Bursa komunitas akan memperkuat kedaulatan rakyat, meningkatkan penghasilan negara. Optimalisasi aset akan membuat kekayaan negara lebih produktif. Indonesia International Financial Center atau PFI akan menarik modal dan talenta global. DDMF kita bentuk untuk membiayai proyek lintas generasi. Subsidi motor listrik dan mungkin nanti mobil listrik akan menciptakan pasar bagi industri nasional. Kebijakan kewarganegaraan secara terbatas akan memanggil pulang kemampuan terbaik dari diaspora kita dan juga talenta-talenta terbaik untuk memperkuat bangsa Indonesia. Kita tidak sedang membangun ekonomi hanya besar dalam statistik kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian dan pemerataan, nyata dalam kehidupan rakyat. Saya mengajak DPR RI, DPD RI, seluruh lembaga negara, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, pekerja, petani, nelayan, tenaga kesehatan, guru, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal agenda besar kita bersama-sama. Kita akan melaksanakannya dengan disiplin. Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi. Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran. Setiap pejabat harus memiliki pertanggungjawaban. Untuk itu saya juga mengajak kita semua untuk terus koreksi diri, terus meningkatkan disiplin. Pemerintah harus mengabdi kepada rakyat, mengabdi kepada bangsa, memberi solusi kepada kesulitan-kesulitan rakyat. Tugas pemerintah yang paling utama, melindungi segenap tumpah darah rakyat dari semua ancaman. Ancaman kemiskinan, ancaman bahaya fisik, ancaman pemutusan hubungan kerja, dan berbagai ancaman lain. Ancaman kelaparan, ancaman tidak dapat pelayanan kesehatan. Pemerintah di semua tingkat, tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, ya, pemerintah desa, kita harus menghilangkan praktek-praktek korupsi, uang, markup, penggelembungan dalam pembelanjaan. Tadi sudah saya sebut, kita akan satu lembaga yang mengkonsolidasikan semua pembelanjaan pemerintah di satu lembaga. Pemerintah harus lebih efisien di setiap tingkatan. Kita harus kurangi semua pengeluaran efisien. Saya gembira, sekarang tidak ada lagi anggaran untuk ulang tahun kementerian. Ulang tahun kementerian cukup potong tumpeng di kantor saja. Dan saya berharap juga di semua provinsi dan semua kabupaten kota, jangan ada anggaran untuk merayakan ulang tahun besar-besaran. Lebih baik di sekolah, rumah sakit, tingkatkan gaji guru daripada seremoni upacara. Tapi kalau upacara hari kemerdekaan secara terpusat itu wajib. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, dibikin keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Besar harapan saya agar pembahasan RAPBN 2027 dilaksanakan secara terbuka, konstruktif, berorientasi sepenuhnya kepada kepentingan rakyat dan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi rahmat, petunjuk, taufik dan hidayah kepada kita sekalian, memberi kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah harapan seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia tercinta. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali berdaulat, terus berdaulat. Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI ini, manapun Anda berada, itu laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran Anggaran 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto yang saat ini sudah menuruni podium utama setelah menyampaikan pidatonya. Dan sekarang Kepala Negara memberikan salam kepada Ketua DPR, Ketua MPR, dan juga pimpinan lainnya, menyalami mereka satu persatu setelah menyampaikan pidatonya. Dan tadi dalam pidatonya, Kepala Negara mengatakan bahwa pemerintah ini merencanakan anggaran belanja sebesar 4.097,2 triliun rupiah APBN 2027, yang ini angka tersebut meningkat dari 3.842,7 triliun rupiah dalam APBN 2026. Dan menurut Kepala Negara, untuk belanja tahun depan ini akan difokuskan pada 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN yang mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, kemudian sektor pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan juga pembangunan desa serta penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk RAP tahun 2027 direncanakan sebesar ada peningkatan sebesar 3.000 dari angka yang sebelumnya 3.153,6 triliun rupiah menjadi 3.426 triliun rupiah. Dan diharapkan untuk RAPBN 2027 mendatang ini Indonesia tetap memiliki defisit fiskal yang terkendali karena pertumbuhan belanja yang juga disertai dengan kenaikan pendapatan. Rizky.
2: Ya, Pradita. Adapun juga tadi Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya bahwa menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan 2027 ini akan meningkat hingga 6%, di mana pada tahun 2026 ini targetkan mencapai 5,4%. Adapun Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa APBN ini adalah alat perjuangan rakyat. Peningkatan kualitas hidup ini harus dicapai dengan anggaran yang tentunya setiap tahunnya terus meningkat, di mana juga ditekankan adanya fundamental ekonomi ini harus terjaga, di mana juga harus mempertahankan harga energi, mana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Raka Buming Raka tetap memastikan subsidi BBM ini memang masih terus dipastikan hingga akhir tahun 2026 ini. Dan pendengar, dengan berakhirnya pidato kenegaraan dan juga sudah disampaikan penyampaian RU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, dan juga tadi pagi sudah dilakukan sidang tahun MPR, maka berakhir sudah siaran langsung radio terkait dengan sidang tahunan MPR dan juga rangkaiannya. Kami kerabat kerja yang bertugas penanggung jawab Liliana Maluki, Prof. Abdurrahim Wirastomo, host siaran langsung saya sendiri Rizky Surpana dan juga Pradita Rahadi, dan juga kerabat teknik Muhammad Ilham Bar, Angga Putra Pradana, dan juga Muhammad Iskandar Hidayat dan Eko Mariono, serta reporter Rian Suryadi, Elian Azahra, Namira Kaguma, Anissa Hania, dan juga di Sekretariat Umum Abdul Malik Rica Halyanto dan juga Abi Incu Adam. Dengan ini menyatakan mengundurkan diri terkait dengan siaran langsung yang pada hari ini sudah berlangsung dengan sukses.
1: Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat sore, kita kembali ke Studio Pro 3 RRI di Jakarta.
3: Ya, pendengar, demikian tadi baru saja kita ikuti bersama jalannya siaran langsung sidang paripurna DPR RI tahun sidang 2026-2027 dari gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Dan masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya pendengar, di kesempatan sore hari ini bagaimana kabarnya Anda ya di hari ini, hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Tentu harapan kami Anda semua dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan tetap semangat tentunya menjalani aktivitas ya. Dan memang pendengar ya, kalau kita mendengar kata bulan Agustus, rasanya ada satu hal begitu ya yang mungkin saja sangat sulit untuk dipisahkan, apalagi kalau bukan suasana kemeriahan dan juga lomba-lomba 17-an ya. Biasanya kalau kita lihat di komplek perumahan atau di instansi begitu ya, tentu banyak sekali perlombaan-perlombaan, mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa, semuanya seperti memiliki semangat yang sama ya, semangat untuk ikut meramaikan hari kemerdekaan ya. Dan mungkin ada yang mulai sibuk nih, mungkin sore hari ini menyiapkan berbagai lomba. Mungkin ada juga menjelang 17 Agustus ini juga mulai melaksanakan geladi untuk upacara ya. Tentu banyak hal yang harus dipersiapkan supaya tahun ini ya, mungkin dari Anda tidak hanya menjadi peserta upacara saja, tapi mungkin juga yang lomba pulang harus membawa hadiah ya. Ya, pendengar, tentu di balik serunya lomba-lomba ya di bulan Agustus, tentu ada hal yang jauh lebih penting ya. Ada kebersamaan, gotong royong, silaturahmi, dan tentunya rasa syukur karena kita masih bisa menikmati kemerdekaan dengan penuh sukacita ya. Dan mari kita nikmati juga suasana Agustus ya sore hari ini dengan hati yang gembira, karena kemerdekaan tentunya bukan hanya sekedar perayaan ya, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang baik, yang positif ya, saling menghargai, dan tentunya juga terus memberikan yang terbaik bagi lingkungan kita dan juga orang-orang di sekitar kita ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, sebelum melanjutkan kembali program berikutnya, kami akan bacakan terlebih dahulu ya sebuah berita panggilan. Ya, berita panggilan ini dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ditujukan kepada Abdul Basir. Abdul Basir sebagai turut tergugat Jalan Eboni nomor 20 RT 1 RW 13 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya. Isi berita panggilan atas perintah Hakim Ketua dalam perkara nomor 129/PDT.Y/2026 Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 18 Juni 2026. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 19 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Haja Halimah sebagai penggugat 1, Novia Harlianti sebagai penggugat 2, Aulia Ramadhani sebagai penggugat 3 melawan Lamson sebagai tergugat, dan Abdul Basir sebagai turut tergugat.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

traveler, pernah sadar gak sih kalau hampir semua kamar mandi hotel menempatkan kamar mandinya tepat di samping pintu masuk? Ternyata itu bukan kebetulan. Salah satu alasan utamanya adalah sebagai peredam suara alami agar kebisingan dari lorong tidak langsung masuk ke area tempat tidur. Selain itu, posisi ini memudahkan teknisi melakukan perbaikan tanpa mengetahui atau mengganggu privasi area tidur tamu dan memastikan kamar tetap steril karena tamu bisa langsung bersih-bersih saat baru masuk. Jadi, desain ini dibuat demi kenyamanan, keamanan, dan memaksimalkan pemandangan dari jendela kamar kita.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

Ya, pendengar, berbagai upaya tentu terus dilakukan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan ya, yang mana baru-baru ini terjadi di Kelurahan Petuk Katimpun, Kota Palangkaraya. Apalagi ya, kondisi lahan gambut yang terbakar ini membuat proses pemadaman tidak mudah dan membutuhkan penanganan ekstra. Ya, pendengar, yang juga menjadi perhatian ini adalah kepulan asap yang ditimbulkan ya, selain mengganggu jarak pandang bagi pengguna jalan, asap karhutla ini juga mengganggu kesehatan masyarakat, terutama yang kerap kali beraktivitas di luar ruangan. Ya, pendengar, ya, baru-baru ini, ya, kebakaran hutan dan lahan di Kelurahan Petuk Ketimpun terus meluas dan saat ini menghanguskan lebih dari 50 hektar lahan gambut, dan angka ini melonjak signifikan dibandingkan data sebelumnya yang tercatat hanya 30 hektar. Ya, lokasi titik api yang berada di tengah hutan gambut ini membuat tim Satgas kesulitan ya melakukan pemadaman langsung karena medan yang sulit dijangkau, akhirnya memaksa petugas mengandalkan armada helikopter waterbombing sebagai satu-satunya opsi pemadaman yang efektif ya saat ini. Dan selain memperluas area terdampak, kebakaran ini juga menimbulkan kepulan asap tebal yang menurunkan jarak pandang di jalur perlintasan kendaraan ya, dan sejumlah warga yang juga terlihat melintas ini terpaksa menutup hidung akibat bau asap menyengat yang membuat sesak nafas ya. Ya, pendengar ya, semoga Kota Palangkaraya dan juga Kalimantan Tengah bisa kembali mendapatkan udara yang bersih dan juga aman untuk kita hirup bersama ya. Ya, pendengar, karhutla Petuk Ketimpun meluas ya, helikopter waterbombing dikerahkan. Selengkapnya silakan Anda bisa membacanya di rri.co.id.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memberikan dana bantuan untuk pelaku UMKM pada 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dikutip kompas.com. Suara Sandiaga dalam video terdeteksi dihasilkan oleh AI. Dalam video aslinya pada kanal YouTube kompas.com, reporter on location Sandi menyampaikan mengenai program bantuan biaya hidup untuk keluarga yang terkena COVID-19 dan harus diisolasi pada tahun 2020.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1. Setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah kita sejenak berhenti dan mencoba melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda? Bagi sebagian orang, langkah kaki mungkin tak secepat kita. Bagi yang lain, dunia mungkin tidak terlihat oleh mata atau tidak terdengar oleh telinga. Namun, keterbatasan fisik bukanlah akhir dari sebuah cerita. Di balik kursi roda, ada pemikir yang tangguh. Di balik sunyinya dunia, ada tangan-tangan kreatif yang terus berkarya. Dan di balik kegelapan, ada visi yang jauh melampaui apa yang mata kita bisa tangkap. Disabilitas bukanlah tentang kekurangan yang harus dikasihani. Ini tentang keberagaman manusia. Mereka tidak butuh tatapan iba. Mereka butuh akses yang setara. Mereka tidak butuh pembatasan. Mereka butuh kesempatan untuk mandiri. Trotoar yang ramah, gedung yang aksesibel, dan hati yang terbuka adalah jembatan bagi mereka untuk meraih mimpi yang sama dengan kita. Mari bangun lingkungan yang inklusif, karena pada akhirnya kemanusiaan kita tidak diukur dari kesempurnaan rupa, tapi dari seberapa luas ruang yang kita berikan untuk sesama.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus,

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Aduh, kemenangan
3: ternyata gak bener ya info ini.
2: Yang
3: mana aku udah share link ke grup lagi.
2: Jebakan kerugian.
3: Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
6: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya, dan Kumandang Azan Maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya hari ini Jumat tanggal 14 Agustus 2026 nanti akan berkumandang pada pukul 17.32 waktu Indonesia Barat. Dan baiklah pendengar, menantikan kumandang azan maghrib, kami akan sampaikan pengajian ayat suci Al-Quran ya. Kami ambil dari surah An-Nur ayat 35.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya.
1: Ciri orang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang menahan amarahnya, serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Artinya, orang bertakwa adalah yang dermawan, pemaaf, dan mampu menahan amarah.

larangan sombong. Dan janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18. Artinya, kesombongan

kehidupan dunia. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan bermegah-megahan di antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Artinya, dunia hanya sementara, jangan sampai membuat kita lupa akan akhirat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Lebaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab Al-Farhid. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat Islam yang menjalankannya dan masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya dengan sajian lagu-lagu religi islami hingga nanti pendengar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kembali kami juga akan menyampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah.

0: Setiap hari, saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat. Itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC

hidup sesuai takdir Allah. Tidak ada suatu bencana yang menimpa di bumi dan tidak pula dengan dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lahul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Artinya, segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah, sehingga kita harus ikhlas.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan pesat menghadapi tantangan serius terkait polusi udara. Data terbaru menunjukkan bahwa tingkat polusi udara di berbagai kota besar di Indonesia seperti Jakarta mencapai level yang mengkhawatirkan dalam sebulan. Terdapat lebih dari 10.000 kematian yang terkait dengan polusi udara, 5.000 kasus rawat inap untuk penyakit kardio pernapasan, dan juga 7.000 kasus kesehatan yang terpengaruh pada anak-anak. Polusi udara memiliki dampak serius pada kesehatan masyarakat, terutama pada ibu hamil dan balita. Dampaknya sangat terasa. Beberapa masalah kesehatan yang terkait dengan polusi udara meliputi kelahiran prematur, berat badan bayi rendah, stunting, asma, dan infeksi saluran pernapasan akut, keterlambatan perkembangan kognitif pada anak, stroke, kanker paru-paru, hipertensi, serangan jantung, Alzheimer, dan juga demensia. Beberapa penelitian ilmiah telah mengungkapkan fakta mengenai dampak polusi udara di Indonesia. Studi-studi dari Institut Polusi Udara dan juga Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menunjukkan bahwa polusi udara secara signifikan meningkatkan risiko penyakit pernapasan dan juga kardiovaskular.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

0: Selamat petang pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah. Hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Berbagai informasi kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
1: Menjalankan tugas otonomi daerah ini untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, dan memajukan pembangunan ekonomi lokal secara merata.
2: Yang pertama adalah kita mengharapkan dengan adanya perubahan ini, hal-hal pokok yang menjadi tugas pokok pemerintah kota teranggarkan, dan ini nanti kita akan kawal lagi pada.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali dengan berita pertama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong pelaku UMKM agar naik kelas melalui peningkatan kapasitas dan keterlibatan dalam berbagai kegiatan. Berikut Sabella Indasari melaporkan.
1: Menjalankan tugas otonomi daerah ini untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, dan memajukan pembangunan ekonomi lokal secara merata.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong peningkatan prestasi dan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM agar dapat naik kelas. Upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan UMKM dalam berbagai kegiatan pembangunan, termasuk menyiapkan lokasi lebih mudah dijangkau masyarakat. Selain penguatan sektor UMKM, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga mengajak masyarakat untuk tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi turut mengambil bagian dalam proses pembangunan daerah. Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk bersama-sama membangun Kalimantan Tengah agar semakin maju dan berkah melalui peran sesuai kemampuan masing-masing. Asisten 3 Administrasi Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Sunarti, menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkontribusi bagi masyarakat dalam pembangunan tidak selalu harus diwujudkan melalui pembangunan fisik berskala besar, kepedulian terhadap lingkungan, menjaga kebersihan dan ketertiban, serta melaksanakan kewajiban seperti membayar pajak menjadi bentuk nyata dukungan masyarakat terhadap program dan pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah.
1: UMKM dimanapun ada kegiatan, tentunya di situ juga pasti ada pergerakan UMKM. Mungkin seperti contoh nanti pada saat lomba, tentunya di lomba itu kan kita kumpul banyak orang. Kita ini kan punya selera tersendiri. UMKM kita, pedagang asongan, penjual makanan kecil dan lain sebagainya, itu juga pasti rame. Nah, ini juga membantu mereka menggeliatkan ekonomi yang ada.
3: Ketua Kim Bintang Jaya Itah Roro menyampaikan bahwa tantangan pelaku UMKM di era digital saat ini adalah teknologi. Karena tidak semua pelaku UMKM dapat memiliki pemahaman dan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi digital melalui media sosial seperti marketplace, digital payment maupun berbagai platform digital sebagai tempat pemasaran dalam persaingan di media sosial dengan daerah lain.
4: Karena itu menurut kami UMKM harus terus perlu meningkatkan kualitas produk, kemasan, branding, legalitas, pelayanan, serta yang saat ini memang harus segera adalah kemampuan pemasaran digital.
3: Selaku Ketua Kim, Roro berharap peran generasi muda sangat penting dalam teknologi ataupun pemasaran usaha melalui media digital sehingga dapat turut berperan dalam ekosistem UMKM seperti memanfaatkan media digital untuk konten, membuat foto produk, desain kemasan, hingga mengelola media sosial untuk promosi hingga membantu UMKM dalam pemasaran digital. Untuk itu, peran serta pemerintah daerah melalui dinas maupun instansi terkait sangatlah penting dalam berbagai event bazar hingga legalitas izin resmi UMKM di setiap daerah di Kalimantan Tengah sehingga program hilirisasi UMKM dapat tercapai. Sabella Indahsari melaporkan.
0: Pemerintah desa di Kabupaten Barito Selatan diminta tetap maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat meski dana desa tahun 2026 dipangkas lebih dari 50%. Dana desa yang sebelumnya mencapai 59 miliar rupiah, kini hanya tersisa sekitar 24 miliar rupiah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Barito Selatan, Ahmad Akmal Hussein mengatakan keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah desa untuk mengabaikan program yang telah direncanakan. Penggunaan dana desa harus dilakukan berdasarkan skala prioritas serta tetap mengacu pada ketentuan dan regulasi yang berlaku. Akmal juga mendorong pemerintah desa memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk program pemberdayaan masyarakat, di antaranya penguatan badan usaha milik desa, pemberdayaan UMKM, ketahanan pangan, serta program mitigasi bencana. Ia juga mengingatkan agar pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga manfaatnya tetap dirasakan masyarakat secara maksimal. Pendapatan asli daerah PAD pemerintah Kota Palangkaraya mengalami peningkatan menjadi 1,226 triliun rupiah dari sebelumnya 1,197 triliun rupiah. Menyikapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi menegaskan akan mengawal proses pembangunan agar tepat sasaran. Berikut Edi Suroso melaporkan.
2: Yang pertama adalah kita mengharapkan dengan adanya perubahan ini, hal-hal pokok yang menjadi tugas pokok pemerintah kota teranggarkan, dan ini nanti kita akan kawal lagi pada proses pembahasan APBD.
5: Upaya pemerintah Kota Palangkaraya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah PAD mulai menunjukkan hasil positif. Salah satu sektor yang terus ditingkatkan adalah penerimaan pajak daerah. Peningkatan pendapatan tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah daerah dalam mendukung pembiayaan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua DPRD Palangkaraya Subandi mengatakan, terdapat kenaikan pendapatan daerah dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pada APBD murni, pendapatan daerah tercatat sekitar 1,197 triliun rupiah, kemudian meningkat menjadi sekitar 1,226 triliun rupiah setelah dilakukan perubahan.
2: Pendapatan daerah ada kenaikan, yaitu pada saat APBD murni 1.197 miliar, kemudian naik menjadi 1.226 miliar sekian. Harapan kita dengan adanya kenaikan pendapatan maupun belanja, yang pertama adalah kita mengharapkan dengan adanya perubahan ini, hal-hal pokok yang menjadi tugas pokok pemerintah kota teranggarkan, dan ini nanti kita akan kawal lagi pada proses pembahasan APBD, rancangan peraturan daerahnya, nanti ada tahapannya. Kemudian yang kedua, dengan ditetapkan pagu ini, tentu nanti pemerintah kota akan menyusun kembali, yaitu RKA masing-masing OPD berdasarkan pagu yang ada.
5: Ia menjelaskan setelah penetapan pagu anggaran perubahan, pemerintah kota akan menyusun kembali rencana kerja dan anggaran atau RKA masing-masing organisasi perangkat daerah. Penyusunan tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran serta kebutuhan prioritas pembangunan daerah. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya, Fair Nafari, menyampaikan terdapat 3 skala prioritas yang akan menjadi fokus pemerintah kota dalam 5 tahun ke depan. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur, di samping sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian utama.
6: 3 tadi adalah prioritas. Prioritas yang harus dilakukan, dituntaskan, dilaksanakan pada saat 5 tahun ke depan. Bukan berarti program yang tidak saya sebutkan tidak ya, bukan. Pendidikan kesehatan kan saya menginginkan, nanti bahkan saya tegaskan bahwa tahun ini harus selesai. Tidak hanya saya wakil dan seluruh jajaran harus memiliki dashboard ya. Dan sampai bahkan isu strategis, isu permasalahan harian pun kita sampai harus mengetahui permasalahan. Permasalahan yang tidak ditindaklanjuti itu harus kita ketahui dan update. Dan ini menjadi salah satu target yang harus diselesaikan.
5: Fahir menegaskan seluruh jajaran pemerintah kota harus memiliki pemetaan dan pemantauan yang jelas terhadap berbagai persoalan di lapangan. Melalui sistem pemantauan tersebut, setiap permasalahan strategis maupun program yang belum terselesaikan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti sebagai bagian dari target pembangunan di Palangkaraya. Edi Suroso melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mengedukasi masyarakat untuk menekan peredaran rokok ilegal. Harga yang lebih murah disebut menjadi salah satu faktor masyarakat masih memilih produk tanpa cukai. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: model tim terpadunya koordinasi dengan kantor bea cukai.
8: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menilai edukasi kepada masyarakat menjadi salah satu kunci untuk menekan peredaran rokok ilegal. Harga yang lebih murah disebut banyak menjadi salah satu faktor masyarakat masih memilih produk tanpa cukai tersebut. Staf ahli Bupati Kota Waringin Timur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Wim RK Benung mengatakan pemberantasan rokok ilegal tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan. Kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan agar tidak membeli maupun menggunakan rokok ilegal. Menurutnya, Pemkab Kota Waringin Timur akan memperkuat sosialisasi kepada masyarakat seiring dengan rencana pembentukan satuan tugas pemberantasan rokok ilegal. Wim berharap masyarakat dapat memahami bahwa merokok legal juga berkontribusi dalam penerimaan negara dan daerah. Salah satunya melalui dana bagi hasil pajak rokok dan penerimaan dari cukai hasil tembakau.
7: Bahwa ini adalah pekerjaan bersama. Jadi Kabupaten Kotim juga kita berikan pertimbangan Pak Bupati, kita tetap koordinasi dengan OPD-OPD yang ada, baik itu dinas PTSP, Perizinan Terpadu Satu Pintu, maupun dinas perdagangan, industrian UKM, koperasi dan UKM, karena mereka ini yang menyangkut data, ya, data-data pemilik-pemilik gudang maupun izin gudang yang ada di Kabupaten Kotim, Kota Sampit khususnya, yang kita belum tahu gudang-gudang ini isinya apa saja. Jadi itu yang akan kita koordinasikan, kita bentuk model tim terpadunya, koordinasi dengan kantor bea cukai agar kita punya data, ya, sehingga kita tahu.
8: Sementara itu, Kepala Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sampit Agus Dwi Setia Kuncoro menyebut fenomena

0: Kenaikan komponen pajak terhadap rokok itu, dampak dari kenaikan tarif cukai itu harga rokok menjadi mahal, sedangkan prevalensi merokok di kita ini tidak ada penurunan, bahkan prevalensi merokok itu sudah sampai ke level menengah di usia remaja.
1: Berdasarkan data, sekitar 200 ribu batang rokok ilegal ditemukan di wilayah Kota Waringin Timur sepanjang semester 1 2026. Temuan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret melalui koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
3: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Semangat generasi muda dalam mengikuti kegiatan kepramukaan diharapkan terus tumbuh seiring perkembangan zaman. Gerakan Pramuka tidak hanya menjadi wadah kegiatan bagi generasi muda, tetapi juga berperan dalam membentuk karakter, kemandirian, dan rasa tanggung jawab. Selengkapnya Kakak melaporkan.
4: Apakah peserta Jamnas itu sudah memenuhi persyaratannya, salah satunya tanda kecakapannya itu?
5: Peringatan Hari Pramuka menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan sekaligus meningkatkan minat generasi muda terhadap kegiatan kepramukaan. Gerakan Pramuka dinilai tetap relevan di tengah perkembangan teknologi informasi karena mampu menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan membentuk karakter generasi muda. Wakil Ketua Kuartir Daerah Kalimantan Tengah, Ahmad Hussein, mengatakan salah satu indikator keberhasilan pembinaan pramuka dapat dilihat dari kesiapan peserta mengikut kegiatan seperti Jambore Nasional. Pemenuhan tanda kecakapan menjadi salah satu bukti bahwa tahapan pembinaan anggota pramuka telah dilakukan.
4: Indikator kemajuannya itu dengan peserta Jamnas itu tadi, apakah peserta Jamnas itu sudah memenuhi persyaratannya, salah satunya tanda kecakapannya itu. Nah, dengan adanya tanda kecakapan itu, artinya apa? Tahapan-tahapan pembinaan pramuka itu sudah dilakukan. Kemudian pada sisi lain, dengan adanya teknologi informatika, teknologi informasi, juga kegiatan kepramukaan ini kami anggap yang masih relevan dengan nilai-nilai kebangsaan. Itu jadi harapannya para pemuda di seluruh Indonesia itu melirik kembali kegiatan-kegiatan kepramukaan dan masuk sebagai anggota pramuka.
5: Sementara itu, salah satu anggota pramuka Enjang Dwi Hapsari berharap gerakan pramuka semakin diminati generasi muda dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai kepramukaannya. Menurutnya, kegiatan yang positif dan edukatif dapat membantu melahirkan generasi muda yang berkarakter, mandiri, dan bertanggung jawab.
6: Harapan saya sih sebagai salah satu anggota pramuka, yaitu pramuka di Indonesia semakin diminati oleh generasi muda dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai kepramukaan melalui kegiatan yang positif dan edukatif pastinya. Saya juga berharap pramuka Indonesia dapat terus berkembang, melahirkan generasi muda yang berkarakter, mandiri, bertanggung jawab, dan yang pastinya memberikan kontribusi ke masyarakat luas seperti itu.
5: Peringatan Hari Pramuka Nasional diharapkan dapat menjadi momentum bagi generasi muda untuk kembali mengenal dan aktif dalam kegiatan kepramukaan. Dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kebangsaan serta mengikuti perkembangan zaman, gerakan pramuka diharapkan untuk terus berkontribusi dalam membentuk generasi muda yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Kakak Henry melaporkan.
3: Iya, pendengar, informasi berikutnya, memasuki usia ke-111 tahun, Suara Muhammadiyah terus mempertahankan perannya sebagai media dakwah dan penyampai informasi Muhammadiyah kepada masyarakat. Wakil Direktur Suara Muhammadiyah Palangkaraya, Jaimi Wahyudi, menilai keberadaan Suara Muhammadiyah memiliki posisi penting dalam perjalanan gerakan Muhammadiyah. Berikut Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
7: yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah itu melalui suara Muhammadiyah, karena sifatnya suara Muhammadiyah ini

0: adalah sebuah media, media dakwahnya menunjukkan bahwa organisasi Islam itu.
1: Milad ke-111 Suara Muhammadiyah menjadi momentum untuk memperkuat peran media dakwah di tengah perkembangan era digital. Mengusung tema melangkah lebih jauh, tumbuh lebih tangguh, Suara Muhammadiyah terus beradaptasi untuk menjangkau masyarakat dan generasi muda. Wakil Direktur Suara Muhammadiyah Palangkaraya, Jaimi Wahyudi, mengatakan Suara Muhammadiyah memiliki peran penting sebagai media dakwah, pendidikan, informasi, dan pencerahan masyarakat. Ia menyebut perkembangan digital menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Suara Muhammadiyah untuk terus berkembang.
0: Dalam rangka milad 111 tahun Suara Muhammadiyah ini, kami dari jajaran direksi Suara Muhammadiyah tentu harus menjadi lebih aktif, memberikan siaran yang lebih bisa menjual, tentunya tidak hanya dalam konteks bacaan yang merangkai tentang Islam berkemajuan, akan tetapi berkembangnya Suara Muhammadiyah ini tidak hanya dirasakan oleh umat Islam dan juga bisa dirasakan oleh umat lainnya.
1: Sementara itu, seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Hendri, menilai mahasiswa memiliki peran penting dalam meneruskan nilai dan gerakan Muhammadiyah. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya perlu mengikuti kegiatan milad, tetapi juga memahami serta menerapkan ajaran Muhammadiyah dalam kehidupan sehari-hari.
2: Menurut saya, Suara Muhammadiyah juga memiliki peran penting ya bagi mahasiswa, khususnya sebagai salah satu sumber informasi dan media yang menyampaikan nilai-nilai Muhammadiyah. Sebagai generasi muda, kita tidak hanya perlu mengikuti kegiatan Muhammadiyah, tetapi juga memahami lah nilai-nilai yang disampaikan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terus mahasiswa bisa ikut menjadi penerus gerakan Muhammadiyah di masa yang akan datang.
1: Hendri berharap generasi muda tidak terlena dengan perkembangan zaman dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Muhammadiyah. Ia juga mendorong mahasiswa untuk terus berkontribusi, baik di lingkungan kampus maupun di tengah masyarakat. Memasuki usia ke-111 tahun, Suara Muhammadiyah diharapkan mampu terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, sekaligus mempertahankan perannya sebagai media dakwah dan sumber informasi yang dapat menjangkau generasi berikutnya. Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menggelar rapat persiapan penilaian desa berkinerja baik dan dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting tahun 2026. Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat Desa DPMD Kapuas, Saiful Fadri, mengatakan rapat digelar untuk menyamakan pemahaman seluruh tim sehingga penilaian menggunakan ukuran yang sama dan didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan. Saiful menjelaskan penilaian mencakup pemeriksaan dokumen dan verifikasi lapangan dengan melibatkan berbagai unsur, diantaranya Sekretariat Daerah, Bapeda, DPMD, Dinas Kesehatan, Tim Penggerak PKK, Posyandu, pemerintah kecamatan, serta tenaga ahli pemberdayaan masyarakat. 7 desa menjadi sasaran verifikasi, yakni Desa Sakabatur di Kecamatan Kapuas Hilir, Desa Mentange Hilir, serta 5 desa di Kecamatan Tamban Catur. Saiful Fajri menambahkan penilaian ini diharapkan mendorong pemerintah desa meningkatkan perencanaan, koordinasi dan pencatatan program penurunan stunting secara terukur dan objektif. Hasil penilaian selanjutnya akan ditetapkan melalui keputusan Bupati Kapuas sebelum diusulkan ke pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Berikutnya pendengar, olahraga Pilates kini semakin diminati masyarakat sebagai salah satu pilihan untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh. Selain menjadi olahraga yang tengah populer, Pilates juga menawarkan latihan yang berfokus pada kontrol, keseimbangan, dan kekuatan tubuh. Hal ini membuat Pilates mulai menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin menjaga kondisi tubuh melalui olahraga secara rutin. Berikut Vina Rahmawati melaporkan.
4: Jadi kemarin dia sharing setelah 2 kali pertemuan, jadi beliau cerita, oh ternyata sekarang lebih enakan loh tanganku, katanya aku cocok untuk gerakan yang tadi gitu, yang pasti, itu yang pertama.
1: Olahraga Pilates kini semakin diminati masyarakat termasuk di Kota Palangkaraya. Selain menjadi salah satu olahraga yang sedang tren, Pilates juga dinilai memiliki manfaat untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh.
5: Latihan Pilates mengutamakan kontrol, keseimbangan, dan kekuatan tubuh. Asisten instruktur Pilates di Exclusive Fitness Palangkaraya, Ami Litari, menjelaskan antusiasme peserta mengikuti Pilates datang dari berbagai motivasi. Sebagian peserta tertarik karena Pilates sedang menjadi tren, sementara lainnya sudah terbiasa mengikuti yoga dan ingin mencoba Pilates. Menurutnya, manfaat Pilates juga mulai dirasakan peserta setelah rutin mengikuti latihan.
4: Jadi kemarin dia sharing setelah dua kali pertemuan, jadi beliau cerita, oh ternyata sekarang lebih enakan loh tanganku, katanya aku cocok untuk gerakan yang tadi gitu, yang pasti itu yang pertama, karena membantu untuk Pilates sendiri kan manfaatnya untuk postur juga, mengembalikan postur tubuh gitu loh, sesuai dengan, maksudnya untuk beberapa kasus ya kak ya, misalnya yang tubuhnya mungkin yang agak bungkuk atau apa gitu, memang by process itu akan by process maksudnya itu nanti pelan-pelan gitu, pasti postur tubuhnya akan bisa bukan berfungsi juga, maksudnya gimana ya, untuk beberapa yang mungkin punya masalah di bagian yang kayak tulang belakang atau apa gitu ya kak, di bagian persendiannya gitu kak.
5: Sementara itu, peserta Pilates, Enjang menilai latihan Pilates memberikan perubahan pada kondisi tubuh. Setelah rutin mengikuti latihan, tubuh terasa lebih ringan, tidak mudah pegal dan kaku, serta lebih fleksibel dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Pilates juga membuatnya lebih mempertahankan postur tubuh dan cara bernapas, hingga membuat tubuh lebih rileks dan pikiran lebih tenang.
6: Setelah rutin mengikuti Pilates sih, yang paling saya rasakan itu badan jadi lebih ringan ya, dan gak gampang pegal atau kaku gitu. Terus juga yang paling saya rasakan tuh tubuh jadi lebih fleksibel, terutama kalau lagi ngelakuin aktivitas sehari-hari. Terus juga Pilates tuh ngebantu banget sih untuk saya lebih memperhatikan postur tubuh dan cara bernafasnya ya. Dan juga setelah selesai latihan, biasanya kan badan terasa lebih rileks dan pikiran juga lebih tenang. Jadi kalau menurut saya sih, manfaatnya bukan cuman kebugaran fisik, tapi juga membuat tubuh terasa lebih nyaman dan inner body-nya juga jadi lebih tenang.
5: Pilates diharapkan dapat semakin dikenal dan diminati masyarakat sebagai salah satu pilihan olahraga untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh. Konsistensi dalam berolahraga dan memilih jenis latihan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dinilai penting untuk mendukung kondisi tubuh tetap bugar dan sehat. Vina Rahmawati melaporkan.
3: Di momen peringatan Hari Pramuka Nasional, DPRD Kota Palangkaraya melakukan finalisasi Raperda Kepramukaan. Lalu seperti apa pandangan akademisi agar Raperda Kepramukaan yang nanti disahkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat? Berikut kita simak wawancara reporter Ayu Isti Prabandari bersama dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangkaraya, Suprayitno.
7: Baik Bapak, terkait dengan hari ini, 14 Agustus yang diperingati sebagai Hari Pramuka Nasional. Kita tahu bahwa DPRD Kota Palangkaraya saat ini tengah menyelesaikan Raperda di bidang kepramukaan secara khusus. Nah, Bapak sendiri selaku akademisi, seperti apa Pak tanggapannya dari upaya yang dilakukan oleh anggota DPRD ini Pak?
8: Saya rasa terkait dengan langkah DPRD Kota Palangkaraya dalam membuat Raperda Kepramukaan ini di Kota Palangkaraya khususnya sangat penting ya, karena bagaimanapun ini bagian dari upaya pemerintah Kota Palangkaraya dan juga tentunya DPRD Kota Palangkaraya secara khusus berkaitan bagaimana memberikan pengaturan secara khusus terkait dengan kepramukaan yang ada di Kota Palangkaraya.
7: Oke, lalu menurut Bapak, seberapa penting sih Pak peran pramuka dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kemudian karakter dan wawasan kebangsaan bagi generasi muda pada saat ini Pak?
8: Tentu hal ini sangat berkaitan sekali dengan pentingnya peran pramuka itu sendiri dalam meningkatkan kualitas pendidikan, karakter dan juga wawasan kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Dengan adanya era globalisasi saat ini dan juga digitalisasi teknologi saat ini sangat penting dalam rangka melindungi generasi-generasi muda kita dari hal-hal yang negatif, kemudian juga tentunya dengan adanya Raperda ini ke depannya bisa memperbanyak aktivitas-aktivitas yang positif bagi generasi muda di Kota Palangkaraya, khususnya yang berkaitan dengan kepramukaan seperti itu.
7: Oke, baik, kita kembali lagi terkait dengan Raperda yang saat ini tengah diselesaikan oleh DPRD Kota Palangkaraya. Menurut Bapak, seperti apa, Pak, atau langkah apa yang harus dilakukan DPRD Kota Palangkaraya agar Raperda ini tidak hanya sebagai aturan hukum, tetapi dapat diimplementasikan dengan baik di masyarakat, Pak?
8: Bagaimana langkah yang harus dilakukan DPRD Kota Palangkaraya selanjutnya? Tentu karena kepramukaan ini salah satunya adalah terkait dengan kependidikan, maka sudah semestinya DPRD Kota Palangkaraya bersama pemerintah Kota Palangkaraya berkolaborasi dengan lembaga-lembaga pendidikan, baik itu di pendidikan dasar menengah maupun perguruan tinggi, dalam rangka mengeksistensikan tentunya ya, dan juga mengimplementasikan agar perda ke depannya, setelah raperda tentunya akan jadi perda, perda nantinya akan bisa terimplementasi dengan baik dan tentu juga menjadi salah satu bagian penting dalam memajukan generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya, khususnya melalui kepramukaan seperti itu.
7: Oke, lalu peran dari pemerintah Kota Palangkaraya sendiri, Pak, dalam hal ini peran dukungan seperti apa yang dibutuhkan agar raperda ini nantinya juga dapat diterapkan dengan baik di masyarakat, Pak?
8: Tentu Kota Palangkaraya, dalam hal ini pemerintah Kota Palangkaraya sangat penting kapasitasnya dalam rangka penerapan raperda ini, karena bagaimanapun penerapannya ini akan melibatkan lintas stakeholder, baik itu di pemerintah Kota Palangkaraya sendiri, dalam hal ini berbagai dinas, kemudian juga lembaga-lembaga pendidikan, dan juga lintas stakeholder yang ada di Kota Palangkaraya. Sudah semestinya dengan adanya Raperda ini juga akan memudahkan pemerintah Kota Palangkaraya untuk mencapai visi misinya ke depan seperti itu.
7: Oke, baik. Jadi peran pemerintah Kota Palangkaraya ini juga dibutuhkan untuk terus terbuka dengan adanya penyesuaian-penyesuaian dari Raperda Pramuka yang nantinya juga akan menjadi perda dan bisa diterapkan di masyarakat ya, Pak. Nah, mungkin terakhir nih, Pak. Di momen peringatan Hari Pramuka Nasional ini, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada para generasi muda atau generasi penerus bangsa saat ini, Pak?
8: Nah, di dalam momen peringatan Hari Pramuka Nasional ini, saya berharap bahwa generasi muda, khususnya di Kota Palangkaraya, bisa mendarmakan nilai-nilai baiknya di Pramuka dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga saya berharap bahwa dengan adanya nilai-nilai baik itu, generasi muda di Kota Palangkaraya bisa terhindar dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, dan juga tentu punya daya kompetisi yang tinggi ke depannya. Kita berharap bahwa generasi muda di Kota Palangkaraya nanti, baik itu secara kapasitas dan juga secara kapabilitas, menjadi generasi unggul, kemudian menjadi generasi yang dapat diperhitungkan dalam berbagai hal.
7: Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan informasi yang diberikan Bapak. Demikian wawancara saya bersama dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangkaraya, Bapak Suprayitno. Diharapkan Raperda yang tengah dirampungkan oleh DPRD Kota Palangkaraya tidak hanya memberikan payung hukum, tetapi juga dapat berkontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pendidikan karakter dan kebangsaan bagi generasi muda.

0: Demikian pendengar Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lain dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, masih di 95,9 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi ya. Dan di kesempatan malam hari ini ya, pendengar menemani ragam aktivitas Anda, kayak masih hadirkan ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan di ruang dengar Anda ya. Dan sesaat nanti juga pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya kembali kita akan ikuti warta berita dari RRI Pro 3.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
4: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: Ya, pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global. Air India mewajibkan seluruh pilot Air India untuk menjalani tes narkoba. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur, karena sensus ekonomi sangat penting untuk aktivitas perekonomian bangsa. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi. Gandhi, laporan Anda.
1: Ya, Fajar, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan RUU APBN tahun 2027 dan nota keuangan di gedung MPR DPR Jakarta sore tadi. Salah satu disampaikan kepala negara adalah Presiden Prabowo menyoroti belum diperbaharunya aktivitas ekonomi masyarakat selama 10 tahun. Aktivitas ekonomi tertuang di dalam sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Presiden Prabowo mengatakan sensus ekonomi telah melibatkan 251.000 petugas. Mereka mendatangi satu persatu rumah warga. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta agar masyarakat tidak menolak petugas sensus dan mengisi dengan jujur. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk menyusun kebijakan dan anggaran oleh pemerintah. Dan pendengar, berikut yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di gedung MPR DPR Jakarta hari ini.
2: Pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat Indonesia yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan.
1: Iya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto memastikan data dari masyarakat tidak akan disalahgunakan, bahkan akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau juga pendapatan pribadi yang dilaporkan. Dan itu pembaruan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTKS juga akan dilakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026. Oleh sebab itu, sensus ekonomi sangat penting. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Udara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global yang kompleks di tahun 2027. Berikut laporan Magdalena Krisnawati. Lena.
3: Setelah mengikuti pidato Presiden Prabowo di gedung DPR MPR hari ini, sejumlah menteri dan pemimpin lembaga negara menggelar keterangan pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak mengenai RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027. Dalam keterangan pers yang masih berlangsung saat ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, dinamika global di tahun 2027 masih sangat kompleks, sehingga ketidakpastian masih akan tinggi dan akan berdampak pada perekonomian global serta domestik. Namun pemerintah meyakini dapat menghadapi dinamika tersebut dan kinerja perekonomian nasional akan tetap solid. Menteri Keuangan Purabaya juga mengatakan strategi fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karenanya di tahun 2027 strategi fiskal akan tetap diarahkan untuk ekspansif meski fiskalnya tidak besar. Berikut pernyataan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa.
4: Jadi fiskal kita tetap dilancang untuk ekspansif walaupun tidak besar dari aktivitas dari pemerintah karena dorongan kepada ekonomi. Kebijakan belanja pemerintah saat ini ditempuh pertama dibuatkan untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027, kemudian untuk pemerintah belanja untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan SDM serta menjaga daya beli masyarakat. Kita juga akan mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian kualitas nasional seperti yang di percepatnya Bapak Presiden dari DPR dan juga mengakselerasikan penurunan penghapusan kemiskinan existing berbasis atasnya serta penguatan program graduasi kemiskinan dan juga penyediaan tanah murah dan penerimaan subsidi dan bansos agar lebih tetap sasaran.
3: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan yang cepat menjadi fokus dalam RAPBN 2027. Penggunaan anggaran, tegas Menteri Purabaya, akan terus dijaga agar selalu sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan negara serta belanja pemerintah yang lebih berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih tentang ekonomi, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menyampaikan target investasi dan sejumlah strategi pemerintah mendorong investasi dan hilirisasi dalam konferensi pers RAPBN 2027 di Jakarta sore ini. Berikut laporan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
5: Ya, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roslani telah menghadiri konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Pusat Dirjen Pajak Jakarta. Dalam pemaparannya, Rosan menyebut bahwa investasi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, investasi menyumbang sekitar 39% terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2026. Kontribusi tersebut berada di atas rata-rata normal yang biasanya berada pada kisaran 28% hingga 29%. Ia menyebut bahwa pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun pada tahun 2027, yang mana target tersebut meningkat dari target investasi tahun ini, yakni sebesar Rp2.041.3 triliun. Berikut pernyataan Rosan.
6: Nah, memang sesuai rencana kerja pemerintah tahun 2027, target investasi yang ditargetkan kepada kami oleh Pak Rapat Pak Budi sebagai Ketua Bappenas itu ditargetkan di 2027 adalah Rp2.322 triliun, naik dari target tahun ini sebesar Rp2.041,3 triliun. Ini adalah bagian dari target yang kurang lebih Rp13.032 triliun pada 5 tahun ke depan dari 2025 sampai 2029.
5: Selain itu, pendengar, Rosan juga menyoroti peran hilirisasi yang menyumbang 29,7% dari total investasi yang masuk. Rosan menyebut bahwa nilai investasi sektor hilirisasi mencapai sekitar Rp300,1 triliun dengan pertumbuhan 6,9%. Angka ini didominasi oleh hilirisasi mineral, namun pemerintah juga mendorong pengembangan sektor perkebunan, kehutanan, serta minyak dan gas bumi. Rosan menilai hilirisasi di sektor berbasis perkebunan dan kehutanan memiliki potensi menyerap lebih banyak tenaga kerja masyarakat. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua MPR RI Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sasha Hania.
7: Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Menurutnya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Hal itu ia sampaikan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD tahun 2026 pagi tadi. Ia mengatakan pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ia menilai bahwa kehadiran sekolah rakyat menjadi salah satu bentuk kesungguhan pemerintah dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
8: Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu.
7: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa hingga akhir tahun 2026. Pembangunan jembatan tersebut ditujukan untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil.
9: Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan.
7: Presiden meminta pemerintah daerah mengecek kebutuhan jembatan di wilayah masing-masing. Presiden mengatakan bahwa pemerintah pusat siap turun tangan jika pemerintah daerah belum mampu mengatasi kebutuhan tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan DPR RI

0: Jakarta hari ini. Puan menjelaskan RUU perampasan aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
1: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang, selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
0: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
2: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
0: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 8 DPR RI menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan penguatan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Berikut laporan Rian Suryadi.
4: Komisi 8 DPR RI menilai program Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anggota Komisi 8 DPR RI Selly Andriani Gantina mengatakan program tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan dan perlindungan sosial. Menurut Selly, pembangunan 93 sekolah rakyat permanen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat dari kelompok rentan memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Ia pun menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial.
5: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo bahwa hari ini ada pembangunan di 93 sekolah rakyat yang sifatnya permanen. Kemudian kita juga mengapresiasi bahwa ada 153 kabupaten kota dalam rangka penyaluran bansos dengan digitalisasi. Bahwa di rapat terakhir kami dengan Kementerian Sosial, digitalisasi ini adalah program baru yang di-launching oleh Kementerian Sosial dalam rangka penyaluran bansos.
4: Sebelumnya, saat pidato pada sidang tahunan 2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah harus mendapatkan kepercayaan rakyat Indonesia dengan memberikan kebijakan yang dirasakan adil. Puan juga meminta pemerintah tidak membuat rakyat menunggu. Pemerintah bersama lembaga-lembaga negara harus bergotong royong untuk mewujudkan keinginan rakyat Indonesia.
1: Negara, namun kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik.
4: Di tengah keterbatasan fiskal, DPR RI menegaskan perlindungan sosial tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan penguatan perlindungan sosial perlu berjalan beriringan agar upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan jangka pendek. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Berikut laporan Namira Kaguma. Kita

0: menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan.
1: Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPDRI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Menurutnya capaian tersebut menjadi terobosan positif yang perlu dikawal agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat. Ia menyebut swasembada pangan dan sejumlah produk pertanian masih menjadi harapan yang perlu terus diwujudkan. Namun ia mengatakan masih terdapat komoditas yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ia menilai semangat gotong royong penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
2: Apresiasi, karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat, kita kawal. Tapi untuk hal terkait yang belum sempurna, ya kita ingat, nah, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada atau berapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada lung dari ya bawang putih, daging dan lain-lain, justru apresiasi, karena selalu sampaikan bahwa kita usaha untuk seobjektif mungkin, sesuatu yang memang terobosan-terobosan yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat, kita kawal. Tapi untuk hal tercegah yang belum sempurna, ya kita ingat, ya, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada beberapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya kopi, daging dan lain-lain.
1: Sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan dalam satu tahun terakhir. Presiden menilai capaian tersebut membanggakan, meski pemerintah masih mengejar swasembada bawang putih dalam 3 tahun mendatang.
0: Dalam satu tahun terakhir ini Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang.
1: Presiden juga menyebut kebutuhan protein masyarakat telah tercukupi melalui ikan, telur, dan daging ayam. Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi luar negeri, Air India mewajibkan seluruh pilot Air India dan Air India Express menjalani tes narkoba setelah kapten penerbangan Phuket Delhi dinyatakan positif ganja. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kebijakan itu diberlakukan menyusul insiden turbulensi yang menyebabkan 17 penumpang dan awak kabin terluka. Beralih ke dunia olahraga, Timnas Futsal Indonesia terus mematangkan persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028. Skuad Garuda ini menjalani pemusatan latihan di Spanyol dan akan menguji kemampuan menghadapi klub asal negeri Matador tersebut.
4: Futsal Indonesia akan menjalani laga uji coba menghadapi klub asal Spanyol Oparulo Ferro di Cantada Sabtu dini hari pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini merupakan bagian dari pemusatan latihan atau TC Timnas Futsal Indonesia di Spanyol. TC tersebut menjadi tahap penting dalam persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Pelatih Hector Souto memanfaatkan agenda ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus memperbaiki sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian tim. Selain menjalani latihan, Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan menghadapi sejumlah klub di Spanyol. Pengalaman bertanding melawan tim dengan karakter permainan Eropa diharapkan dapat menambah pengalaman dan membantu para pemain beradaptasi dengan tempo serta gaya permainan yang berbeda. Laga pertama menghadapi Oparulo Ferro menjadi ujian menarik. Klub yang berdiri sejak 1981 tersebut memiliki pengalaman panjang di kompetisi futsal Spanyol dan musim lalu kembali menembus Primera Division. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto mengatakan tim telah mempersiapkan pertandingan secara detail.
5: Saya pikir kita prepare detail, selalu kita coba to prepare semua situasi dan bermain belajar bagus. Saya pikir bermain paham bagus So, ekspektasi pertandingan ini kompetitif.
4: Sementara itu pemain Timnas Futsal Indonesia M. Iqbal memastikan seluruh pemain siap menjalankan instruksi pelatih.
6: Ya insya Allah teman-teman siap, semua instruksi yang dikasih sama coach Hector juga sangat jelas. Kita sebagai pemain tinggal ngikutin aja apa yang diinstruksikan sama coach Hector.
4: Melalui TC di Spanyol, Hector Souto berharap tim semakin matang, baik secara taktik maupun mental, sehingga memiliki fondasi kuat untuk mengejar target tampil di putaran final Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menghadirkan informasi-informasi aktual lainnya. Anda juga bisa mendapatkan informasi aktual di portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, di kesempatan malam hari ini Jumat ya, tanggal 14 Agustus 2026, dan saatnya pendengar ya, khususnya bagi Anda umat Hindu dimanapun Anda berada, kami akan menghadirkan sesaat lagi mimbar agama Hindu ya, yang menghadirkan topik pondasi keyakinan Hindu, yang pada malam hari ini bersama penyuluh agama Hindu dari Kementerian Agama Kota Palangkaraya, Bapak Ratno Gunawan SOSH, MPD, sesaat lagi. Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Berjumpa kembali ya kita di kesempatan malam hari ini dalam mimbar agama Hindu ya, di hari Jumat malam. Adapun tema ya ataupun topik di malam hari ini adalah pondasi keyakinan Hindu, dan di studio Pro 1 RRI Palangkaraya telah hadir Bapak Ratno Gunawan SOSH, MPD. Selamat malam Pak Ratno, apa kabar, sehat ya Pak?
1: Selamat malam Bu, kabar sehat Bu.
0: Ya baik. Pak Ratno, ini seperti apa nih penjelasan terkait pondasi keyakinan Hindu ya? Mudah-mudahan malam hari ini di Pro 1 RRI Palangkaraya, khususnya pendengar RRI dan juga umat Hindu juga pasti sedang menantikan nih ya penjelasan terkait tema kita malam hari ini Pak, silakan, pondasi keyakinan Hindu.
1: Ya, terima kasih Ibu. Sebelumnya, mengawali daripada kegiatan kita malam ini, maka saya ingin mengucapkan salam untuk umat Hindu pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada yang mendengarkan acara pada malam ini. Maka terimalah salam penganjil umat dari saya, Om Swastiastu. Tapi selamat lingkungan latai, salam sujud kerendam melempang. Saya ingin mengajak kita semua sebagai umat beragama yang kita yakin dan percaya bahwa dalam setiap detik kehidupan kita, setiap aktivitas kehidupan kita, ini semua adalah berkat campur tangan kuasa ranjing atas langit dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam hal sedemikian, maka selayaknya lah kita mengucap syukur dan terima kasih karena atas berkat campur tangan kuasanya kita masih bisa saling beraktivitas, kita masih bisa mendengarkan dalam acara kegiatan malam ini, di mana kita akan sedikit mengingat kembali bagaimana pondasi keyakinan Hindu itu sendiri dalam keyakinan kita sehari-hari umat Hindu. Tentunya kita sudah mengetahui dan menyadari bahwa setiap keyakinan yang kita miliki dalam kehidupan ini semuanya harus didasari dengan keyakinan yang tulus, ikhlas terhadap kepercayaan kita terhadap kuasa daripada ranjing atas langit dalam kehidupan kita. Di dalam Hindu tentunya kita sudah mengenal yaitu pondasi dasar, yaitu yang disebut dengan Trikanaka Dasar Agama Hindu. Di mana Trikanaka Dasar Agama Hindu terdiri dari tiga, yaitu yang pertama adalah tatwa, setelah itu baru etika, dan setelah itu upacara. Jadi ketiga ini merupakan salah satu pondasi dasar yang hadir, yang menjadi pemikat, yang menjadi dasar setiap aktivitas kehidupan umat beragama, khususnya umat Hindu itu sendiri. Jadi tentunya setiap apa yang kita lakukan sehari-hari dalam setiap upacara keagamaan, ritual keagamaan yang kita lakukan, semuanya berlandaskan dari pondasi kitab suci kita yang disebut dengan Weda ataupun penaturan itu sendiri, yang menjadi pondasi dasar dalam keyakinan kita bertindak, berbuat, berpikir, dan melakukan segala hal. Tentunya selain Trikanaka Dasar Agama Hindu dalam konsep pondasi keyakinan Hindu, kita juga mengenal yang disebut dengan istilah Pancasrada, yaitu lima konsep keyakinan Hindu yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam keyakinan Hindu. Jadi pondasi utama dari semua ini tentunya bermula dari bagaimana kita memahami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi logikanya dalam kehidupan sehari-hari, kita umat Hindu melakukan segala macam ritual, melakukan persembahyangan, baik tilem, baik purnama, baik kita basarah ke balai basara, kita persembahyangan Trisandia, persembahyangan Dipura dan sebagainya, semuanya didasari dengan satu keyakinan bahwa kita yakin dan percaya bahwa kita merupakan ciptaan daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Dari kita yakin dan percaya bahwa fondasi keyakinan Hindu diawali dengan kepercayaan kita, adalah di mana sikap kita menjunjung tinggi suatu keyakinan yang dianggap benar dan mengikuti sesuatu karena bernilaikan kebaikan serta dianggap baik dan benar. Jadi keyakinan merupakan suatu bentuk kepercayaan yang dimiliki seseorang terhadap kemampuan masing-masing dalam memecahkan berbagai macam permasalahan dalam keyakinan itu sendiri. Jadi kalau di dalam Hindu kita lebih dominan mengenal yaitu disebut dengan Pancasrada itu sendiri. Secara alamiah, kata setiap umat manusia mempunyai naluri untuk mengikuti suatu kepercayaan. Jadi kalau kita pahami dalam kehidupan kita bahwa setiap umat manusia berhak ada dan wajib mempunyai kepercayaan. Tentunya umat Hindu di sini yakin dan percaya kepada keberadaan Sang Yang Widiwasa, Ranjing Atar Langit dalam kehidupan, dalam setiap aktivitas napas kehidupannya. Jadi, sebuah serada ataupun kepercayaan atau yang lebih disebut dengan identitas kita merupakan disebut serada dalam Hindu itu sendiri. Jadi, serada dalam Hindu yaitu diambil dari diambil keyakinan yang memberikan motivasi adalah keyakinan tentang keberadaan Sang Yang Widiwasa, Tuhan, yakin akan adanya manifestasi Tuhan seperti dewa, dewi, orang-orang suci dalam Hindu, keyakinan akan kemampuan dirinya sendiri dan sebagainya. Keyakinan itu juga bisa bermanfaat untuk menjadi pegangan hidup yang memberikan ketenteraman lahir dan batin daripada umat Hindu itu sendiri. Jadi serada yang kita miliki sebagai fondasi keyakinan Hindu merupakan salah satunya serada yang kita yakin bahwa kita ada, kita bisa beraktivitas, ini semua karena kasih karunia, kasih sayang Ranjing Atar Langit dalam kehidupan kita. Kita mampu merencanakan, kita mampu membuat desain kehidupan kita, kita bisa mampu membuat program, tapi semuanya itu harus didasari, harus diyakini bahwa apabila Ranjing Atar Langit berkehendak melalui karma yang kita lakukan dalam kehidupan kita, maka segala sesuatu pun akan mudah, akan berjalan sesuai dengan keyakinan yang kita miliki. Kembali kita kepada tri kerangka dasar agama Hindu yang saya sebutkan tadi merupakan tiga bagian yang menjadi pemikiran keyakinan Hindu yang disebut dengan Brahmavidya atau tatwa itu sendiri, susila atau etika, dan upacara keagamaan atau ritual keagamaan. Setelah kita meyakini keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa kita meyakini bahwa Atman dalam kehidupan kita berasal dari Tuhan, percikan terkecil yang membuat kita hidup, bergerak dan beraktivitas itu adalah merupakan percikan terkecil daripada Sang Pencipta, Ranjing Atar Langit dalam kehidupan kita. Setelah itu, kita juga meyakini dengan adanya hukum karma pala, hukum sebab dan akibat, hukum di mana kita berbuat, kita akan menerima hasil dan sebagainya. Ini juga menjadi bagian keyakinan yang tidak pancasrada keyakinan kita. Selanjutnya juga kita percaya kehidupan berulang-ulang reinkarnasi, yang mana itu adalah untuk memperbaiki kehidupan. Kita diberikan berbuat baik, kesempatan untuk berbuat baik. Dan yang terakhir adalah moksa itu sendiri. Jadi setelah kita memahami, meyakini apa yang menjadi bagian dalam pancasrada itu sendiri, maka ada yang disebut dengan kita memahami lagi, menjadi kerangka dasar agama itu sendiri, yaitu tatwa. Tatwa dapat diartikan adalah dapat dipahami sebagai bagaimana kita mengetahui pengetahuan itu. Bagaimana pengetahuan bisa menjadi bagian yang menjadi keyakinan kita. Jadi, dalam setiap keyakinan kita, kita tidak yakin tanpa kita mengetahui apa yang menjadi keyakinan kita. Jadi, keyakinan kita harus kita mampu masuk logika dan masuk pemikiran, analis dan sebagainya. Sehingga di dalam tingkat dasar, pengetahuan akan hal keyakinan yang kita jalani menjadi dasar utama, pondasi dalam kita meyakini segala sesuatu dalam kehidupan ini. Selanjutnya, susila ataupun etika. Jadi, susila dan etika di sini berpatokan bagaimana cara kita umat Hindu untuk melakukan sesuatu, melakukan perbuatan, merencanakan perbuatan dan sebagainya, berpatokan pada etika kehidupan, aturan-aturan kehidupan. Sehingga setiap apa yang kita miliki, apa yang kita kerjakan harus sesuai dengan aturan yang sudah dibuat, aturan yang tertera dalam hukum karma dan aturan secara fisik yang kita dapat lihat dalam kehidupan kita. Selanjutnya, aturan inilah yang akan menjadi pedoman dasar, pondasi dasar umat Hindu untuk bisa berbuat kebaikan dalam kehidupannya yang berkaitan dengan hukum karma itu sendiri. Jadi, ketika kita memahami keyakinan yang kita miliki, kita mampu melaksanakannya, kita mengerti tujuan yang kita lakukan. Ambil contoh misalnya, kita melaksanakan persembahyangan Trisandia. Kita mengetahui apa sih makna dari ayat-ayat ataupun kata-kata yang kita ucapkan dalam kita melantunkan Trisandia itu sendiri. Ataupun kita melaksanakan persembahyangan basara. Di dalam rentetan persembahyangan basara itu ada doa pembuka, ada menggaru sangku tembak raja. Setelah itu ada kandayu. Setelah itu ada pandehen, setelah itu ada doa penutup dan sebagainya. Belum lagi kita melaksanakan ritual yang lain dalam agama Hindu Karingan. Ini menjadi sesuatu yang harus kita pahami sebelum kita melaksanakan keyakinan itu. Nah, di dalam tatwa inilah yang mengajarkan kita bahwa yang kita yakini itu adalah sesuatu yang benar menurut pandangan agama. Dan tentunya filter selanjutnya adalah bagaimana pondasi itu dikaitkan dengan etika, susila dalam kita hidup, dalam kita meyakini keyakinan kita hari lepas hari. Nah, terus bagaimana bentuk mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan kita? Tentunya salah satunya dengan melaksanakan upacara keagamaan. Tadi kita yakin akan dari bagian Pancasrada itu kelahiran yang berulang-ulang kali untuk memperbaiki karma usana kehidupan. Selanjutnya, kita juga yakin ada hukum karma pala yang mengatur kehidupan kita ini. Jadi ada sebab, ada akibat. Jadi ada karma yang harus kita jalani dan ada karma yang harus kita tinggalkan dalam kehidupan. Jadi di dalam konsep pandangan Hindu, fondasi dasarnya adalah bagaimana hidup kita ini, kita harus mampu merasakan apa yang menjadi milik orang lain ataupun apa yang menjadi perasaan orang lain karena ada kaitannya dengan hukum karma pala. Ketika kita berbuat yang tidak baik ataupun menyakiti hati orang lain, maka kita juga harus merasakan bagaimana ketika kita disakiti, dijolemi oleh orang lain. Nah, jadi itulah kenapa pondasi agama Hindu salah satunya Pancasrada dan kerangka dasar agama Hindu itu sendiri. Nah, selanjutnya inilah salah satu bentuk keyakinan agama Hindu yang dilakukan hari lepas hari seperti upacara keagamaan, seperti upacara dewayatnya yang ditujukan kepada leluhur, yang ditujukan kepada segala leluhur yang telah mendahului kita, kita memberikan kehidupan yang layak melalui upacara dewayatnya, sehingga kita mendoakan leluhur orang tua kita yang telah mendahului dan sebagainya selalu diberikan kehidupan yang layak sempurna di alam kehidupan, sehingga akan memberikan kebaikan, akan mendoakan seluruh anak keturunannya akan hidup di sini, sehingga dengan terjalinnya kehidupan yang layak dan baik dalam upacara dewayatnya akan memberikan kehidupan yang baik juga, akan memberikan kehidupan yang damai juga kepada anak dan keturunan dalam menjalani seudarma kehidupannya. Ada yang disebut dengan upacara resiatnya, ada yang disebut dengan upacara pitrayatnya, ada yang disebut dengan upacara manusiayatnya dan putayatnya. Kembali ke dewayatnya, dewayatnya lebih difokuskan kepada bagaimana kita hubungan upacara keagamaan terhadap Sang Pencipta Tuhan itu sendiri dalam kehidupan kita. Selanjutnya, dalam setiap aktivitas kehidupan, dalam aktivitas dasar keyakinan agama Hindu, bagaimana agama Hindu meyakini bahwa dalam kehidupan ini, percaya dan yakin bahwa Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Sehingga dengan demikian, seperti saya katakan dari awal, bahwa setiap kehidupan ini tentunya kita harus mengucap syukur dan terima kasih dalam kehidupan kita kepada kuasa Ranjing Atar Langit dalam bentuk aktivitas yang diberikan kesehatan dalam kehidupan kita. Seperti dalam pembagian Pancasarada tadi disebutkan adalah Brahman adalah keyakinan terhadap keberadaannya Tuhan dengan segala sifat dan kemahakuasaannya. Brahman juga disebut dengan Sang Yang Widiwasa, Ranjing Atar Langit, sehingga apapun bentuk sifat-sifat kebaikan Tuhan yang digambarkan, yang disimbolkan sebagai Trimurti, ada Dewa Brahma, Dewa Siwa, dan Dewa Wisnu dengan wujud fungsinya masing-masing dalam kehidupan, ini merupakan salah satu bentuk keyakinan kita dengan keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Selanjutnya ada Atman. Atman merupakan keyakinan terhadap adanya energi terkecil dari Sang Brahman itu sendiri yang ada di dalam setiap makhluk hidup. Atman menyebabkan semua makhluk hidup bisa lahir, hidup, berkembang, dan bernapas, dan bahkan mati. Atman juga merupakan sumber kehidupan dari semua makhluk yang ada di bumi ini. Jadi dalam pandangan Hindu, bahwa segala sesuatu yang hidup, bernapas, bergerak di seluruh alam semesta ini semuanya adalah bersumber dari satu sumber yaitu Brahman itu sendiri. Sehingga segala makhluk yang ada di alam semesta ini semua merupakan hasil daripada kuasa Brahman dalam kehidupan ini melalui fungsi, simbol, dan perwujudan sebagai Sang Pencipta. Selanjutnya kita tahu yaitu karma pala. Jadi karma pala ini merupakan keyakinan terhadap adanya hukum karma. Hukum karma mutlak berlaku terhadap semua makhluk hidup dan semua yang ada di bumi ini. Jadi hukum karma ini akan berlaku kepada semua makhluk yang bernapas. Karena berkaitan dengan yang namanya hukum sebab akibat hasil ataupun dari perbuatan itu sendiri. Jadi Hindu sangat meyakini dengan hukum ini. Maka salah satu yang harus dipahami sebelum umat Hindu melakukan sesuatu adalah efek dari karma itu. Apakah karma itu berbuat kebaikan dalam kehidupan ataupun yang jatuh sendiri. Maka karma tidak akan bisa dihindari dalam kehidupan keyakinan Hindu, itu akan dirasakan, akan diterima. Tetapi bagaimana karma itu bisa dilakukan dengan baik, dengan kita selalu bermohon, berpedoman kepada Tuhan, kepada Ranjang Halata Langit untuk selalu berbuat kebaikan dalam kehidupan ini. Selanjutnya adalah Punarbawa, adalah keyakinan akan adanya kelahiran yang berulang sesuai dengan karma wasananya. Nah, yang terakhir adalah yaitu Moksa, adalah keyakinan dengan adanya kebahagiaan yang abadi berstatus Atman dengan Brahman itu sendiri, bersatunya sehingga terbebas dari pengaruh Punarbawa dan karma pala itu sendiri. Jadi tentunya saya yakin dan percaya umat Hindu yang mendengarkan ini tentunya sudah paham dan meyakini fondasi dasar agama Hindu dalam kehidupan kita beragama, bersosial, dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam setiap seluruh aktivitas kehidupan kita, tentunya kita diwajibkan untuk selalu ingat kepada satu titik kuasa yang berada di luar kita, yang mengarahkan kita, yang membimbing kita ke arah jalan yang lebih baik dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita akan memberikan dampak yang terbaik dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, kita sebagai umat Hindu harus yakin dan percaya kepada konsep Pancasrada ini dalam kehidupan kita. Jadi, setelah kita mengetahui konsep dasar bagaimana kita dapat melakukan pondasi keagamaan dalam kehidupan kita, tentunya kita juga harus mampu menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana contoh penerapan dari pondasi keyakinan Hindu itu sendiri. Di mana salah satunya kita dianjurkan untuk selalu melaksanakan serada dan bakti. Hal ini seringkali dapat kita lakukan dengan melaksanakan pemujaan, persembahyangan kepada Ida Sang Dewasa dengan menggunakan sarana upakara, upacara pada saat melaksanakan upacara keagamaan seperti Dewa Yatnya, Manusia Yatnya, Resi Yatnya, Pitra Yatnya maupun Buta Yatnya yang akan dilakukan untuk melebur hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Selanjutnya juga kita dalam penerapan dasar pondasi keyakinan kita juga melakukan, dianjurkan untuk bagaimana kita mampu berbuat kebaikan dengan siapa saja, dengan tidak membeda-bedakan orang yang ingin kita tolong dalam kehidupan kita. Tidak membeda-bedakan ras, agama, bahasa, dan lainnya, kita harus membantu dengan tulus, ikhlas, dan tanpa pamrih dalam kehidupan keagamaan kita, kehidupan bersosial, dalam kehidupan kita berada dalam satu lembaga sosial di mana kita berada. Selanjutnya, kita juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki seluruh apa yang menjadi karma wasana dalam kehidupan kita, sehingga dengan demikian akan memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Dari kesimpulan yang saya sampaikan pada malam ini, tentunya pondasi dasar agama Hindu dari dua sisi yang saya jelaskan tadi, terdiri kerangka dasar agama Hindu dengan Pancasrada, ini memberikan pondasi kepada keyakinan kita Hindu bahwa setiap apapun yang kita lakukan, kita laksanakan dalam kehidupan ini, semua mempunyai dasar keyakinan terhadap satu kuasa, yaitu ranjing atas langit, jatah belong bola perusahaan bantung langit dalam kehidupan kita. Jadi, saya ingin mengajak sebisanya lah kita berbuat baik dalam kehidupan kita, jadikan kehidupan kita ini bermanfaat kepada siapapun dalam bentuk kita tidak membuat sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita. Setidaknya kita berusaha dengan langkah-langkah berdoa, membantu hal dan sebagainya dalam kehidupan kita. Mungkin demikian sedikit terkait dengan pondasi dasar agama Hindu yang bisa saya sampaikan pada malam ini.
0: Ya, baik, terima kasih Pak Ratno ya. Demikian tadi pendengar ya, tema dari mimbar agama Hindu pada malam hari ini yaitu pondasi keyakinan dalam agama Hindu. Dan semoga apa yang sudah disampaikan Pak Ratno Gunawan malam hari ini bisa menjadi pengetahuan dan juga pengingat bagi umat Hindu untuk semakin memahami, menghayati dan juga mengamalkan ajaran agama Hindu dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga nilai-nilai kebaikan, kedamaian dan keharmonisan senantiasa menyertai langkah hidup kita semua. Baik, terima kasih Pak Ratno Gunawan ya. Nanti kita berjumpa kembali ya Pak dalam mimbar agama Hindu berikutnya ya, di pertemuan berikutnya. Baik, selamat malam pendengar, kami akhiri agama Hindu, mimbar agama Hindu di kesempatan malam hari ini, dan sesaat kita nantikan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: Dengan dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
2: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama Prakirawan Ika dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam Prakirawan Ika.
1: Halo, selamat malam juga, Kak.
0: Iya, bagaimana kabar Anda malam hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat dan masih semangat.
0: Alhamdulillah, masih tetap semangat. Silakan informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
1: Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah. Berlaku esok hari Sabtu 15 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hingga menjelang siang hari, diperkirakan cuaca akan cerah berawan di sebagian besar Kalimantan Tengah. Kecuali beberapa wilayah dengan potensi udara kabur, yakni di sebagian wilayah Katingan, sebagian Pulang Pisau, dan Kota Palangkaraya. Kemudian pada siang hingga sore hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Sukamara, Kota Waringin Barat, sebagian Lamandau, Seruyan bagian utara, Katingan bagian utara, Gunung Mas bagian utara, sebagian Murung Raya, Kapuas bagian utara, Barito Selatan, dan sebagian Barito Utara. Untuk wilayah lainnya diperkirakan cuaca akan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada malam hari hujan ringan masih berpotensi terjadi di sebagian Gunung Mas, Kapuas bagian utara, dan Murung Raya bagian utara. Sedangkan wilayah lain diperkirakan cuaca akan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan saat dini hari hingga menjelang pagi hari, secara umum cuaca di Kalimantan Tengah diperkirakan cerah berawan hingga berawan, kecuali sebagian wilayah Kota Waringin Barat, Lamandau, Sukamara, Seruyan bagian selatan, Barito Utara, Barito Selatan, Murung Raya bagian selatan, Kota Palangkaraya, Pulang Pisau, dan sebagian Katingan diperkirakan berpotensi terjadi udara kabur atau kabut. Untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar di antara 22 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 45 hingga 100%. Kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur hingga barat ke laut dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Bagi sobat BMKG, waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat di wilayah Kalimantan Tengah. Juga waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Selain itu juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker saat berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat malam, dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak Prakirawan Ika. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik, pendengar, kembali lagi bersama saya di Putra dalam Palangkaraya malam hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6 MHz, ada Buntok di FM 97,3 MHz, Lamandau di FM 95,5 MHz, dan FM 88 MHz. Ada Sampi di FM 93,6 MHz, serta Puruk Cahu di FM 97,2 MHz. Tak ketinggalan ada Pangkalamu di 99,2 MHz. Dan pendengar dalam Palangkaraya malam hari ini akan kami hadirkan di ruang dengan Anda yang sudah kita ikuti bersama informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya. Dan jangan lewatkan juga mini drama radio dan informasi musik. Dan yang selalu ditunggu-tunggu ya di setiap malamnya dengan lantunan musik-musik tempo dulu ya dengan penuh kenangan dalam melodi memori dan akan kami tutup dengan jazz music. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya dan kini kami hadirkan di ruang dengar Anda mini drama radio dengan judul Akad Mandiri Bangsa Berdikari. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan mini drama tentang persahabatan yang berjudul Tidak Ada Teman Yang Sempurna.

0: Dengan dinding kusam dan papan tulis tua, ruang kelas itu mungkin terlihat biasa. Tapi pagi ini sebuah cerita besar dimulai dari sini. Ini Adele, guru muda yang baru mengajar 3 bulan. Suaranya lembut, tapi hatinya sangat teguh. Ia sayang murid-muridnya, terutama murid yang paling sering terluka, baik di luar maupun di dalam.
1: Pagi semuanya, hari ini kita mulai pelajaran lebih santai ya.
0: Di barisan kiri ada Reza, si tukang bercanda tapi hatinya yang paling lembut.
2: Siap ibu, gak sabar banget nih otak aku yang encer buat belajar.
0: Di sampingnya, Gilang. Ia adalah siswa paling tegas, tidak suka ketidakadilan, ya karena dia adalah ketua kelas.
3: Reza, stop caper, bisa fokus nggak?
0: Berikutnya ada Bayu, siswa paling kalem di kelas.
2: Bayu, kamu ngilangin botol minuman aku ya? Ibu, lihat Bayu nih.
4: Apa sih? Drama banget pagi-pagi, baru juga ketemu. Nggak bisa, jam istirahat aja dramanya.
0: Begitulah suasana kelas yang sangat heboh dan asyik. Mereka semua adalah anak sekolah SMA 3 Tunas Bangsa. Pakaian mereka semua bersih, rapi, dan terlihat sebagai anak yang terurus. Namun, tidak dengan salah satu siswa yang baru saja masuk kelas. Ia bernama Rafa, yang murung sejak pagi dan jadi perhatian Ibu Adele. Ia adalah siswa baru.
1: Semuanya harap diam. Hari ini sangat spesial karena kita telah kedatangan siswa baru.
0: Rafa, anak pendiam berwajah letih. Ia adalah siswa paling miskin di kelas itu. Bajunya paling kusam dan tasnya sering robek. Tapi matanya selalu berbinar saat belajar.
5: Eh Rafa, bajumu kok kayak lap meja sampai kuning begitu?
1: Okta, tidak boleh ya seperti itu, apalagi sama siswa baru.
6: Maaf bu.
1: Kita bicara nanti Okta. Okta.
0: Kelas itu juga punya Okta. Tukang bully, suaranya keras, kata-katanya tajam. Baru melihat Rafa di depan kelas, langsung kena lontaran pedasnya.
1: Rafa, silakan perkenalkan diri kamu ke teman-teman ya nak.
7: Hai semuanya, perkenalkan, aku Rafa. Salam kenal ya.
0: Adele bukan guru biasa. Ia peka. Ia tahu luka di wajah Rafa bukan hanya karena tertawa orang-orang, tapi karena hidup sudah terlalu keras padanya.
1: Rafa, tidak apa-apa. Kamu duduk dulu ya.
0: Tidak ada yang salah dengan Rafa. Ia hanyalah anak remaja yang ingin bersekolah, walau dilihat sekilas tampilannya sangat kotor.

0: Keesokan harinya, Okta kembali membuat gaduh tentang Rafa. Sepertinya ia ingin menjadikan Rafa anak baru sebagai bahan cemoohan yang baru.
1: Semuanya, ayo berkumpul. Ada momen seru nih.
2: Apalagi Okta?
1: Diumumkan bahwa kemarin pagi aku melihat ada siswa sekolah kita yang berjualan koran di lampu merah.
3: Alamak kau nih Okta, turun poin aja. Siapa sih?
1: Siapa lagi kalau bukan anak baru kita? Ternyata teman baru kita miskin.
4: Apa-apaan ini? Okta, kamu aku catat ya, sudah menggunakan fasilitas sekolah dengan hal yang tidak benar.
3: Apa sih? Gak asik banget, baru mau mulai gosip.
2: Ayo semuanya bubar, dengerin apa kata ketua kelas.
4: Kalau mau gosip, jangan sekolah, baru jadi siswa aja, udah belagu.
0: Keadaan kelas kembali kondusif usai ketua kelas datang.

0: Astaga, bajuku basah semua.
1: Eh, maaf, kena kamu airnya ya? Soalnya biar kamu mandi dan gak bau. Eh, tapi makanannya kena juga ya? Maaf deh dua kali, jangan lapor guru ya.
2: Astaga, Okta, kamu keterlaluan ya? Ibu dari kemarin-kemarin melihat kamu selalu mengganggu siswa baru kita.
0: Permisi Bu, saya izin pulang. Saya tidak bawa baju ganti.
2: Baik nak, hati-hati. Dan kamu Okta, kamu masuk ke ruangan BK.
3: Sudah hampir sebulan Rafa bersekolah di SMA 3 Tunas Bangsa. Dan Okta masih selalu merundungnya. Untung Adel adalah ibu guru yang tidak pernah lengah, seperti CCTV setiap anak di sekolah.

0: tidak hanya satu bulan yang berlalu, tapi sudah satu semester berlalu. Waktu terus berjalan. Kali ini teman-teman merindukan Rafa, bukan karena dia selalu jadi pusat perhatian dan dibully.
1: Eh, kok Rafa jarang kelihatan ya?
2: Iya, semenjak dia disiram air di lapangan sama Okta, Rafa sudah hampir satu semester ya. Jarang-jarang masuk sekolah. Atau kalau masuk pun, dia murung aja di belakang kelas. Gak keluar main kayak kita di jam istirahat.
3: Ya mungkin malu, baju dia kan.
4: Okta, kita semua juga pernah susah, jangan nambah lu ke orang.
1: Aku tadi lihat Rafa nangis di kamar mandi. Kayaknya dia lapar, sarapan pun mungkin enggak.
2: Kalau aku ketemu Rafa, awas ya Okta, aku yang bakal marah banget sama kamu.
3: Apaan sih, so baik semua sekarang.
0: Disinilah Gilang, Bayu, dan Reza sadar mereka belum benar-benar jadi teman. Gilang mengajak teman-teman untuk ke rumah Rafa besok harinya.
5: Oke, mulai besok kita diam-diam ikuti dia pulang. Kita cari tahu rumahnya, kita bantu apa yang bisa.
1: Dan kalau Okta bully lagi, aku yang lawan.
2: Dengan otot apa? Jangankan lawan Okta, lawan nyamuk aja kalah.
0: Begitulah mereka, saling ejek, tapi saling jaga. Dan saat seseorang jatuh, mereka memilih berdiri di sampingnya.

0: Rumah Rafa berada jauh di pinggir kota, di sebuah gang sempit. Atapnya bocor, dindingnya kayu rapuh. Tetapi disinilah Rafa tinggal dengan ibunya, seorang penjahit rumahan yang sering sakit-sakitan. Empat sahabat dan ibu guru Adel mengikuti Rafa diam-diam. Mereka tidak ingin mempermalukannya, hanya ingin tahu.
1: Ini rumah dia. Kok bisa separah ini?
2: Rafa tidak pernah bilang. Dia selalu datang ke sekolah tanpa mengeluh sedikit pun.
0: Saat sampai di rumah Rafa karena mengikutinya diam-diam, mereka berempat terkejut melihat kondisi keadaan rumah Rafa yang hampir roboh. Lalu mereka mendengar suara batuk dari dalam rumah Rafa.
3: Bu guru, teman-teman, ngapain di sini?
2: Rafa, kami cuma ingin tahu kabarmu. Kami boleh masuk tidak?
3: Maaf, rumahku jelek. Bu, silahkan masuk semuanya.
2: Rumah tidak pernah menilai pemiliknya, Rafa.

0: Apa? Yang penting hatimu. Kita semua ingin tahu keadaan kamu saja, nak.
1: Saat mereka masuk ke dalam rumah Rafa, dunia Rafa terbuka di depan mereka. Rumah yang sangat jauh dari kata layak. Mereka semua sedih melihat keadaan temannya. Tapi di sisi lain, Gilang dan ibu guru Adele bangga melihat Rafa yang masih semangat untuk bersekolah.

0: Rafa kemudian menceritakan semuanya kepada teman-teman dan ibu guru.
1: Ya, beginilah teman-teman rumahku. 2 tahun yang lalu, aku kena musibah besar. Rumahku kebakaran. Keluargaku habis meninggal semuanya. Hanya aku yang tersisa dan rumah ini sudah seperti keluargaku sendiri. Aku sempat kehilangan arah dan tujuan. Sampai aku bermimpi suatu hari akan jadi orang yang sukses dan berhasil. Mimpinya terasa nyata, seperti sungguhan. Bangun-bangun, aku masih di rumah ini sendirian. Ajaibnya, waktu aku buka lemari, seluruh peralatan sekolahku masih ada, walau sangat kusam karena 1 tahun tidak pernah dibersihkan. Tapi aku justru bersyukur, seperti keluargaku berpesan untukku, tetap tegar dan melanjutkan hidup.
2: Maaf ya Rafa, kami semua baru tahu. Walau kadang saat Okta mengejek kamu, kami juga kadang tertawa.
3: Iya Rafa, untung Ibu Adel ngajak kami ke rumah kamu. Kami dari kau pulang sudah mengikuti, makanya bisa sampai sini.
4: Rafa, izin. Aku sebenarnya dan teman-teman kesini juga ada maksud lain. Kami ingin menyerahkan ini.
0: Gilang sebagai ketua kelas menyerahkan bantuan berupa seragam sekolah baru, baju putih bersih, sepatu hitam legam, buku 2 pak. Bahkan sepertinya cukup untuk sampai lulus sekolah dan uang tunai, juga sembako.
1: Ya Allah, terima kasih semuanya. Aku tidak menyangka kalian semua sebaik ini. Aku berpikir kalian sama seperti Okta. Tapi aku tidak pernah membenci. Setiap ingat kalian, aku mendoakan semoga kalian jadi orang baik dan berhasil.
5: Nah, mulia sekali hatimu. Maaf ya, teman kita yang bernama Okta. Dia sudah ibu nasihati. Ternyata dia kurang lebih sama seperti kamu, nak. Hanya saja, dia diadopsi dengan keluarga kaya dan baik hati. Kalian juga jangan langsung membenci orang lain ya. Kita tidak tahu gimana latar belakang seseorang. Lakukan saja yang menurutmu benar, nak.
0: Ibu Adel bukan pahlawan. 4 sahabat itu pun bukan malaikat. Mereka hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia. Hanya bisa melihat, mendengar, dan hadir.

0: Keesokan harinya, sesuatu berubah di kelas itu. Bukan dekorasinya, bukan pelajarannya, tapi hatinya.
1: Terima kasih kemarin semuanya.
2: Kita teman, Ra. Teman itu bantu, bukan menonton.
3: Dan mulai hari ini kamu duduk sama kami, gak boleh di belakang lagi.
4: Dan kalau Okta bully kamu, kita baris. Aku paling depan, walaupun aku kecil.
0: Ketika Okta masuk kelas, ia terdiam melihat formasi itu. Empat siswa berdiri di depan Rafa dan Adel di samping mereka.
5: Kita sekolah bukan untuk saling menjatuhkan, tapi untuk bangkit bersama.

Karena menjadi teman tidak butuh kesempurnaan, hanya butuh keberanian untuk saling peduli. Dan di ruang kelas sederhana itulah, Adele dan keempat muridnya belajar satu hal penting, bahwa kemiskinan bukan alasan untuk merendahkan, dan persahabatan bukan alasan untuk meninggalkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Di Putra dalam obrolan komunitas nih. Dan malam hari ini senang sekali rasanya bisa kembali hadir ya di ruang inspirasi yang menghadirkan kisah, gagasan, dan semangat dari berbagai komunitas yang memberi warna bagi kehidupan masyarakat di Kalimantan Tengah. Dan tentunya di tengah derasnya arus globalisasi yang semakin populernya budaya ya dari berbagai belahan dunia, kita seringkali nih disuguhi tren-tren baru yang bahkan begitu cepat berkembangnya ya, membawa juga banyak hal positif. Namun di sisi lain muncul pertanyaan nih yang patut kita renungkan bersama. Bagaimana nasib budaya lokal kita? Lalu apakah generasi muda masih memiliki kepedulian nih untuk mengenal, mencintai, dan melestarikannya? Dan melestarikan budaya hari ini tentu bukan perkara mudah ya. Dibutuhkan kreativitas, konsistensi, dan semangat agar warisan budaya tidak hanya menjadi kenangan saja nih, tetapi tetap hidup, berkembang, dan relevan di tengah masyarakat, khususnya bagi generasi muda. Dan malam hari ini kita akan mengangkat satu tema yang cukup menarik, yakni tantangan menjadi pelestari budaya di tengah gempuran budaya populer nih. Sebuah tema yang sangat menarik sekaligus penting ya untuk kita bahas bersama, dan telah hadir di studio Pro 1 RRI Palangkaraya dua sosok muda inspiratif nih yang selama ini aktif memperkenalkan sekaligus mempromosikan budaya Kalimantan Tengah ya kepada masyarakat luas. Mereka adalah Briliano Rossi Nusantara Ervandi, runner up 1 Putra Budaya Kalimantan Tengah, dan Lovely Amalia Putri Larongge ya, runner up 1 Putri Budaya Kalimantan Tengah. Mari kita sapa adik-adik cakep kita nih. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Kak.
1: Iya, bagaimana nih kabarnya malam hari ini?
2: Sangat baik sekali, Kak.
1: Luar biasa. Mungkin kita perkenalan dulu nih satu-satu dulu, mungkin dari Bang Rossi nih, silakan.
2: Baik, terima kasih, Kak. Selamat malam RRI Pro 1 Palangkaraya. Bersama saya di sini Briliano Rossi Nusantara Ervandi, sebagai runner-up 1 Putra Budaya Kalimantan Tengah 2026.
1: Oke, silakan.
3: Selamat malam, perkenalkan saya Lovely Amalia Putri Larongge. Saya runner-up 1 Putri Budaya tahun 2026.
1: Wah, cakep sekali nih ya. Selamat ya, kemarin sudah mengikuti rangkaian dari pemilihan Putra-Putri Budaya Kalimantan Tengah 2026 nih. Dan sebagai pembuka nih, mungkin sebelumnya bisa diceritakan terlebih dahulu nih, kemarin seperti apa sih jalannya seleksi nih ya untuk menjadi Putra-Putri Budaya Kalimantan Tengah. Mungkin dari Bang Rossi dulu nih, silakan.
2: Baik, terima kasih, Kak. Seleksi kemarin kami mengalami 3 masalah sih, Kak. Ada beberapa dari persiapan kami yang agak padat. Jadi yang paling saya ingat itu adalah satu kesenangan kami pada saat karantina. Kami mengalami karantina itu 3 hari karantina. Jadi kami tantangan itu terbesar itu adalah untuk menuju ke lokasi karantina itu, Kak, karena kami di sini pendatang dari Kuala Kapuas.
1: Wah, jauh sekali ya, iya, dari Kapuas yang mungkin ini adalah perbatasan antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan ya, kalau Kapuas ini ya.
2: Iya, benar.
1: Dan kalau boleh tahu kemarin nih gimana sih persiapannya selama akan mengikuti ajang Putra-Putri Kalimantan Tengah 2026?
2: Iya, baik, Kak. Untuk persiapan kami di sini ada beberapa kali latihan untuk melaksanakan unjuk bakat pada hari kedua PPBKT, dan juga kami melakukan grand final, ada speech dan Q&A. Mungkin itu persiapan dari saya. Mungkin ada yang ditambahkan lagi dari Lovely.
1: Kalau dari Kak Lovely gimana nih?
3: Baik, untuk mengikuti ajang Putra Putri Budaya, saya menyiapkan unjuk bakat juga, Kak. Saya membawa tarian yaitu Bawi Kementeng Utus Betang.
1: Wah, seperti apa sih Bawi Kementeng Utus Betang ini ceritanya?
3: Jadi tarian ini saya angkat dari tarian yang ada di Kalimantan Tengah, yaitu di Kabupaten Kapuas, yang termasuk Tari Mandau, Kak.
1: Wah, keren sekali nih ya. Kalau boleh dibilang persiapannya sendiri berapa lama sih untuk tarian ini?
3: Semingguan, Kak.
1: Cukup padat ya, di tengah-tengah mungkin kesibukan lagi belajar atau apa gitu ya. Dan mungkin pendengar bisa diperkenalkan bahwasannya dua putra-putri ini masih kelas 3 SMA ya. Dan sekeren itu loh mereka mempersiapkannya, mantap sekali ini. Bagaimana sih cara mengatur waktu nih antara persiapan sama mengejar akademiknya nih? Mungkin dari Kak Lovely dulu.
3: Baik, untuk mengikuti Putra Putri Budaya ini, saya membagi waktu untuk latihan menari saya untuk unjuk bakat. Saya itu mengambil latihan pada hari Sabtu dan Minggu, Kak. Untuk menyiapkan persiapan saya untuk mengunjuk bakat pada ajang Putra Putri Budaya. Dan juga untuk advokasi saya saat saya untuk grand final, dan juga baju yang saya akan pakai untuk grand final dan unjuk bakat.
1: Oke, mantap sekali nih ya persiapannya. Oke, kalau dari Mas Rosi sendiri gimana nih persiapannya? Berapa lama?
2: Bener banget, Kak, karena di sini sangat padat ya, Kak. Karena kami membagi waktu antara belajar dan juga untuk belajar untuk mengikuti PPBKT tahun 2026. Di sini saya membagi waktu antara belajar, les, dan juga latihan unjuk bakat. Itu saya membaginya dengan sangat baik. Jadi saya tidak mengganggu aktivitas belajar saya di sekolah. Saya menggunakan waktu luang saya yang ada di sore dan malam hari untuk melakukan persiapan untuk mengikuti Putra Budaya Kalimantan Tengah tahun 2026.
1: Oke, mantap sekali nih. Kalau boleh tahu nih, kemarin apakah sama durasi persiapannya satu mingguan atau mungkin lebih?
2: Mungkin untuk saya lebih, Kak, ada satu bulan. Jadi satu bulan. Persiapan itu mulai dari bulan sebelumnya, sudah melakukan persiapan.
1: Oke, kalau kemarin untuk ajang bakat ya, itu apa itu kemarin kalau Mas Rosi sendiri?
2: Iya, kalau saya kemarin unjuk bakatnya bermain gitar lagu Malauk Manjala, Kak. Jadi memainkan instrumental solo gitarnya, Kak.
1: Oke, sebenarnya apa sih lagu Lauk Manjala ya?
3: Iya.
1: Ya, itu seperti apa lagunya?
2: Seperti... lagu Malauk Manjala ini menggambarkan satu keaktivitas masyarakat Dayak yang ada di Kalimantan Tengah. Makanya saya sangat tertarik membawakan lagu ini, Kak. Saya sangat kagum dan juga saya ingin mengembangkan lagu ini ke generasi muda zaman sekarang juga, Kak.
1: Oke, di tengah memang gempurannya lagu-lagu yang kekinian, yang galau-galau gitu ya. Oke, nah kalau boleh diceritakan nih, Kak Lovely nih, kenapa sih tertarik untuk mengikuti ajang Putra Putri Budaya?
3: Baik, jadi saya sangat tertarik untuk mengikuti ajang Putra Putri Budaya ini, Kak, karena saya ingin lebih mengenal budaya yang ada di Kalimantan Tengah. Bukan hanya budaya yang ada di daerah saya sendiri, tetapi juga daerah yang ada di daerah-daerah lain. Dan juga saya ingin lebih mempelajari lebih dalam budaya yang ada di Kalimantan Tengah, dan saya akan mempelajari dan saya akan meneruskan kepada generasi muda dan dengan menggunakan advokasi yang saya bawakan, Kak.
1: Mantap sekali nih. Nah, mungkin kalau untuk literasi atau mungkin selain budaya atau mungkin lain-lain di luar budaya ya, Duta nih ya. Kenapa, apakah ada pengalaman khusus nih ya, kenapa memilih Duta Budaya kayak gitu? Apakah sebelumnya, aku melihat generasi sekarang ini kayaknya sudah terbawa arus nih ya, bahasanya seperti itu. Jadi saya akan lebih memilih ke budayanya. Atau ada pengalaman mungkin bisa diceritakan?
3: Baik, saya kan melihat generasi muda sekarang tidak lagi mengikuti budaya-budaya yang ada di Kalimantan Tengah, Kak, dan juga tidak melestarikannya. Dan saya sebagai generasi muda, saya akan mengajak generasi muda untuk lebih melangkah mengenal budaya yang ada di Kalimantan Tengah.
1: Oke, berarti memang menurun ya, untuk menikmati kesenian lokal atau seperti apa. Dan memang wah, ini sesuatu tantangan yang menarik juga ya sepertinya ya. Oke. Kalau dari Mas Rosi sendiri, kenapa nih kok mengikuti ajang Putra Putri Budaya? Atau ada cerita khusus juga nih?
2: Iya, benar sekali, Kak. Saya mengikuti ajang Putra Putri Budaya Kalimantan Tengah ini adalah karena saya melihat budaya zaman sekarang itu mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Mereka lebih memilih mengikuti budaya luar daripada budaya daerah mereka sendiri. Okay. Maka dari itu saya ingin menginspirasi mereka untuk dan juga mengajak mereka melestarikan budaya daerah yang ada di daerah mereka. Baik. Seperti itu sih Kak.
1: Oke, ini keren banget ya bahwasannya memang harus dari sejak dini ya kita mencintai budaya banget, dan tidak ada kata terlambat juga nih ya kalau hari ini pun kita sudah bisa juga seperti itu. Baik, nah kalau boleh tahu nih berbicara tentang soal budaya, kalau Mas Rosi sendiri paling suka itu di Kalimantan Tengah budaya apa sih?
2: Untuk yang paling saya suka itu adalah budaya Huma Betang, Kak.
1: Oh, kenapa nah, itu?
2: Itu saya sangat kagum, Kak, dengan apa yang namanya Huma Betang itu, Kak. Banyak makna dan filosofi yang terkandung di dalamnya. Okay. Walaupun terdiri dari beberapa kepala keluarga yang ada di Huma Betang itu, tetapi mereka tetap menjalin kebersamaan, kenyamanan, serta saling tolong satu sama lain, Kak. Okay. Maka dari itu, budaya bukan hanya sekedar warisan, tetapi juga harus tetap dilestarikan oleh generasi muda zaman sekarang.
1: Oke, wow, mantap sekali nih ya. Bahwasannya memang Huma Betang ini saya juga tertarik juga ya, di mana di sini ada banyak kepala keluarga, pasti tidak lepas dari konflik juga ya. Iya, tapi mereka juga bisa ya, bergotong royong, bermusyawarah kayak gitu. Kalau dari Kalofli sendiri seperti apa nih? Dari semua budaya dari Kalimantan Tengah apa nih yang paling disukai?
3: Permainan kecapi bersenandung karungut, Kak.
1: Wah, kenapa ini? Ini cantik banget ya. Kenapa tuh?
3: Karena saya pernah mengunjungi salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Kapuas, Kak. Sedang melakukan kegiatan permainan kecapi bersenandung karungut, Kak. Dan juga sekarang telah mencapai rekor MURI pada tahun 2025.
1: Wah, wow, mantap sekali ya. Keren juga nih Kapuas ya. Oke, nah waktu itu lagi apa nih? Ada event atau sedang kunjungan atau seperti apa?
3: Kunjungan, Kak.
1: Kunjungan ya. Dan ternyata di sana juga ada event kecapi itu. Dan jatuh hati nih sama kecapinya. Oke, nah kalau boleh tahu nih, kita kembali lagi ke rutinitas waktu akan mengalami, menjalani event nih. Saat pelaksanaan nih, pastinya kan kenal juga nih sama teman-teman dari daerah lain atau mungkin mengenal juga ya dari daerah lain. Seperti apa sih, mungkin bisa diceritakan suka dukanya ya saat pertama kali bertemu dengan kontestan-kontestan yang lain. Mungkin dari kalau beli dulu silakan.
3: Baik, saya melihat kontestan dari daerah lain dan juga mereka kan membawakan perkenalan budaya yang ada di daerah masing-masing kan, Kak. Dan juga kami mengikuti konsentran putra-putri budaya ini emang berbeda-beda budaya-budaya yang dibawakan dari daerah masing-masing yang akan diangkat dan yang akan diperkenalkan kepada masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah, Kak.
1: Oke, siap. Kalau dari Mas Rosi gimana nih awal mengikuti ini?
2: Iya, kalau dari saya itu banyak sukanya daripada dukanya, Kak. Okay. Karena di sini bertemu dari beberapa kontestan dari daerah lain kan, Kak. Kita bisa belajar banyak hal tentang daerah mereka, budaya mereka juga, Kak. Nah, di situ banyak unjuk bakat yang berbagai macam pada karantina hari kedua. Itu saya bisa belajar, Kak, dari beberapa unjuk bakat mereka itu. Jadi pengalaman saya juga bertemu orang-orang jauh seperti mereka dan juga saya di sini sangat senang bertemu dengan mereka, Kak. Karena mereka itu bisa mengajarkan beberapa banyak hal sih, Kak. Bukan beberapa lagi sih, Kak. Ya, mungkin sekian, Kak.
1: Berarti memang tidak hanya diskusi aja ya, tapi kalian juga sosialisasinya tinggi seperti itu ya. Lalu saling mengenalkan juga nih. Oh, ternyata tidak hanya di Kapuas tapi di luar daerah pun juga ada ya seperti itu. Nah, yang paling berkesan selama karantina pastinya ya. Itu seperti apa sih ceritanya kalau dari Mas Rosi?
2: Yang paling berkesan itu menurut saya adalah kebersamaannya sih, Kak. Okay. Karena kebersamaan ini tidak bisa diulang lagi, Kak. Kita mengingat beberapa kontestan kan jauh, seperti saya ada di Kabupaten Kapuas kan, Kak. Jarang-jarang bisa bertemu dengan kontestan lain seperti yang ada di Palangkaraya, ada yang dari Gunung Mas juga sih, Kak.
1: Oke, siap. Kalau dari Kalofli gimana nih?
3: Kebersamaan juga, Kak.
1: Sama ya. Kenapa itu?
3: Karena waktu itu tidak bisa diulang saat kita bersama mengikuti pemilihan ini dan juga mereka kan datang dari berbagai daerah masing-masing dan juga kami saling melakukan waktu bersama saat kami mengikuti ajang ini, Kak.
1: Ada cerita unik nggak selama karantina berlangsung? Apa tuh?
2: Kalau cerita unik itu mungkin gak ada sih kak.
1: Oke.
2: Iya.
1: Oke. Nah kalau boleh tahu nih aktivitas kalian juga ketika kalian melihat kegiatan di sekolah seperti apa sih? Apakah pengenalan budaya di sekolah itu memang diperlukan atau mungkin hanya cukup sebagai ini hanya untuk pendidikan aja atau seperti apa sih? Kalau dari Mas Rosi gimana?
2: Menurut saya kalau untuk di sekolah itu sangat perlu diterapkan kak. Karena budaya itu bukan hanya sekedar mengenal budaya yang ada di daerah mereka sendiri, tetapi juga mereka harus tetap melestarikannya kak. Seperti budaya sopan santun yang ada di sekolah kita itu harus tetap diterapkan kak. Bukan hanya dikenalkan saja. Jadi mereka emang harus diterapkan kak.
1: Oke, nah kalau dari Kak Lovely sendiri seperti apa tuh? Kalau untuk di sekolah tentang budaya ini?
3: Budaya di sekolah itu juga harus diterapkan kak, seperti yang seperti pasangan saya bilang, sikap sopan santun dan cara berperilaku, dan juga satu langkah mengenal budaya, sejuta harapan juga untuk masa depan. Iya.
1: Berarti memang tidak hanya budaya tentang tarian atau apa, tapi dari sikap-sikap juga itu juga termasuk dari budaya juga
2: kan.
1: Ya. Oke nih. Nah kalau boleh tahu nih tantangan terbesar saat kemarin mengikuti seleksi apa sih? Kalau dari Kak Lovely apa kemarin kendalanya dan tantangannya?
3: Saat unjuk bakat kak.
1: Kenapa itu?
3: Karena saat saya melakukan tarian saya yang saya bawakan ke Menteng Utus Betang, saya mengalami kendala ya kak. Saat tarian itu berakhir, saya tidak bisa menyelesaikannya dengan ending memberikan api kak.
1: Oke.
3: Iya.
1: Berarti memang ada api-api.
3: Iya ada apinya gitu.
1: Oh, yang disembur itu kan.
3: Iya.
1: Wah keren sekali ini. Kenapa nih? Karena aduh kendala waktu semburan atau seperti apa kendalanya?
3: Karena saya baru pertama kali kak saat melakukan itu dan juga itu saya mendadak untuk melakukan itu juga kak. Iya.
1: Berarti saat latihan lebih ke gerakannya aja.
3: Iya
1: ya?
3: Gerakannya
1: nah,
3: aja.
1: Memang dasarnya ada menari atau baru pertama kali juga nih latihan menari?
3: Baru pertama kali kak.
1: Oke. Nah, kendalanya saat proses latihan ini seperti apa? Apakah wah ternyata saya itu sekaku ini atau seperti apa?
3: Saya juga kan belum bisa terlalu menari kan kak. Saya masih kaku dan juga saya perlu belajar lagi lebih dalam tentang menari. Dan juga saya berusaha agar saya bisa melakukan yang terbaik saat saya melakukan unjuk bakat kak.
1: Oke, dan itu keren sekali ya bahwasanya dalam kurun waktu satu minggu Kak Lovely ini udah bisa menempatkan diri. Dan itu memang hal yang sangat berat sih kalau menurut saya dan butuh konsistensi yang tinggi ya untuk hal-hal seperti ini nih. Nah kalau dari Mas Rosi sendiri nih kemarin apa nih tantangan dan kendalanya?
2: Nah tantangan saya kemarin itu sendiri kak adalah manajemen waktu saya kak. Karena di sini mengingat saya masih kelas 3 SMA kan kak ya. Jadi apalagi kelas 3 SMA ini sangat padat kak. Karena cuma beberapa bulan aja lagi di sekolah kak. Jadi harus membagi waktu dengan baik antara belajar dan juga persiapan untuk mengikuti putra-putri budaya Kalimantan Tengah ini kak. Itu aja sih tantangan terbesar saya kak.
1: Oke, nah kalau berbicara tentang manajemen waktu memang sulit ya. Nah
2: iya,
1: kalau kemarin
2: banget,
1: tuh
2: kak.
1: Mas Rosi ngakalinya seperti apa nih?
2: Jadi saya mengakalinya itu dengan cara ya seperti tadi kak, menggunakan waktu luang saya untuk persiapan, melakukan persiapan mengikuti putra-putri budaya ini kak. Dan juga saya di sini tidak mengganggu waktu belajar saya kak, karena belajar itu adalah prioritas utama sebagai pelajar seperti saya sih kak.
1: Ya, betul iya, betul sekali ya. Kemarin sempat ada scheduling juga ya, kayak nata-nata jadwal dan lain-lain.
2: Iya, benar banget, Kak.
1: Oke. Tapi kayak les-les gitu terganggu nggak?
2: Kalau les itu nggak terlalu terganggu sih, Kak. Karena saya menggunakan waktu luang, Kak. Seperti misal latihannya malam, lesnya sore gitu, Kak.
1: Berarti memang diatur sedemikian
2: rupa.
1: Dan itu padat sekali ya.
2: Benar banget, Kak. Jadi nggak ada waktu istirahat gitu, Kak.
1: Oke. Nah, kalau boleh tahu nih dari kacamata kalian, apakah sekarang menemukan anggapan bahwasanya budaya tradisional itu dinilai kuno atau seperti apa sih? Kalau dari Mas Rosi seperti apa nih?
2: Nah, kalau untuk sekarang itu banyak generasi muda itu yang bilang budaya zaman sekarang itu mulai ketinggalan zaman sih, Kak. Tapi kalau menurut saya budaya zaman sekarang itu bisa mengikuti perkembangan zaman, Kak. Makanya dari itu saya ingin mengenalkan lagi dan ingin memperbesar luaskan produk-produk daerah yang mungkin dibilang ketinggalan zaman, padahal itu sudah mengikuti modern-modern yang ada, Kak. Makanya saya ingin mengenalkan lagi kepada generasi muda zaman sekarang, Kak.
1: Oke, kalau dari Kak Lovely sendiri seperti apa nih? Apakah anggapan budaya tradisional ini kuno atau seperti apa?
3: sangat tidak kuno kak, karena budaya yang ada di daerah kita itu sangat berbagai macam kan kak, yang di daerah lain juga. Dan saya juga sangat tertarik terhadap budaya, karena budaya ini harus terus dilestarikan, karena budaya ini tidak hanya kuno tapi terus berkembang, dan kita harus berkembang mengembangkannya kepada generasi yang akan datang juga kak.
1: Oke, siap nih. Kalau boleh tahu kemarin nih dari Mas Rosi dulu, program atau proyek apa sih yang dibawa saat kompetisi kemarin?
2: Nah, program saya kemarin itu adalah melestarikan budaya yang ada kak. Seperti kemarin saya sudah melaksanakan proker saya, yaitu melestarikan Humo Betang yang ada di Kabupaten Kapuas kak.
1: Ada ya di Kapuas
2: iya,
1: juga Humo Betang?
2: Iya, benar banget kak.
1: Di daerah mana itu?
2: Di daerah sebelum Anjir sih kak.
1: Oke.
2: Okay. Iya.
1: Oh, keren sekali ya. Mm-hmm. Berarti itu memang kawasan museum atau baru-baru ini aja?
2: Itu sudah lama sih kak, Humo Betang itu yang ada di situ kak.
1: Berarti Mas Ros ini akan memperkenalkan, baik karena sekarang ramai digital, berarti akan dikenalkan secara digital dan lain-lain.
2: Iya,
1: gitu.
2: Benar banget kak.
1: Berarti untuk perkembangan teknologi berarti di sini pengaruh ya?
2: Pengaruh banget kak, pengaruh besar sih kak.
1: Kalau boleh tahu akan dibawa kemana nih ranahnya, sosial medianya atau seperti apa?
2: Sosial media saya sudah saya bawa ke Instagram saya sih kak, saya posting terus di Instagram saya supaya generasi muda zaman sekarang itu tahu apa yang namanya Humo Betang kak, agar tidak ketinggalan apa itu Humo Betang dan juga terus sampai generasi selanjutnya kak.
1: Oke, mantap sekali ya, semoga proyek ini juga terus bertahan ya dan terus berkembang pastinya ya, dan itu mungkin juga jadi ikoniknya juga ya untuk Kapuas nanti kalau ini. Nah kalau dari Kak Lovely sendiri kemarin program yang dibawa apa nih?
3: Permainan kecapi bersenandung karungut kak.
1: Oke, berarti ada ini juga nggak, mencoba bermain kecapi juga nggak?
3: Baru belajar juga sih kak.
1: Wow, mantap sekali, banyak juga ya ternyata sepusing itu nih yang dipelajari. Oke, seperti apa kemarin proyeknya?
3: Baik, saya juga baru mengangkat proyek saya seperti permainan kecapi bersandung karungut, karena saya sangat tertarik terhadap alat musik ini kak. Karena permainan ini bermain kecapi sambil bernyanyi karungut kak. Iya.
1: Berarti berlatih karungut juga?
3: Iya, sedikit kak.
1: Kalau boleh saya tahu, saya juga mencoba tapi itu agak sulit loh. Dan tidak semudah itu. Dan kalau ini ada kemauan juga dan menyempatkan waktu ya pastinya untuk belajar ini. Nah, kalau boleh tahu dari kacamata kalau Kak Lovely ini gimana sih cara atau spot ya, caranya untuk mengenalkan budaya lokal ini kepada generasi muda nih, apalagi yang sekarang ini lebih banyak mengikuti budaya luar atau budaya asing, seperti apa?
3: Saya akan melakukan edukasi kak. Edukasi juga tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga bisa dilakukan menggunakan media sosial. Maka dari itu saya akan mengajak generasi muda lebih mengenal budaya yang ada di Kalimantan Tengah dengan menggunakan media sosial, karena banyak sekali generasi muda tidak bijak menggunakan media sosial kak. Dengan itu saya mengajak generasi muda untuk lebih mengenal budaya-budaya daerah dan lebih mengenalkannya kepada media sosial dan menggunakan media sosial dengan bijak kak.
1: Oke, mantap sekali. Ini kalau dari Mas Rosi gimana Mas Rosi?
2: Iya, kalau dari saya itu hampir sama seperti Lopli tadi kak. Saya ingin mengenalkannya melalui media sosial kak. Karena media sosial ini kalau kita ingin cari yang baik banyak juga kak. Kalau kita ingin cari yang buruk juga banyak kak. Makanya dari itu saya ingin memperbanyak hal-hal positif dan juga yang baik di media sosial kak.
1: Oke, mantap sekali ini. Nah, kalau boleh tahu nih gimana sih peran sekolah atau mungkin komunitas, mungkin bahkan hingga keluarga yang ada di rumah nih dalam menanamkan kecintaan terhadap budaya lokal sejak dini nih. Kalau dari Mas Rosi gimana?
2: Kalau menurut saya ya, peran keluarga di budaya ini emang harus diterapkan sih kak, dari keluarga yang ada di rumah dulu kak. Baru nanti ke sekolah, baru juga ke jenjang luar kak. Jadi itu sangat penting untuk melestarikan budaya yang ada kak. Mulai dari hal kecil dulu, baru nanti ke hal besar kak.
1: Iya, dan khususnya budaya Dayak ini juga unik juga ya, banyak banget, kaya banget gitu. Cuman karena tergerusnya zaman ini, generasi muda juga banyak yang kurang tahu, jadi emang perlu pengenalan. Ya, semoga dengan adanya putra-putri budaya ini, kebudayaan Dayak ini bisa terangkat terutama sampai ke nasional, bahkan internasional
2: amin,
1: ya.
2: Amin.
1: Nah, kalau dari Kak Lovely sendiri nih, gimana peran keluarga saat ini nih untuk mengenalkan tentang budaya lokal, terutama di keluarga sendiri?
3: Saya sama seperti Rosi, pasangan saya Saya akan mengenalkan budaya yang ada di Kabupaten Kapuas kepada keluarga saya juga. Dan juga saya akan mengenalkan dari langkah kecil menuju langkah yang lebih besar, Kak. Ya.
1: Ini memang berat juga ya. Karena memang mengajak itu kalau tidak ada kemauan juga susah ya. Nah, kan kali banyak banget ya sekarang itu kayak konten kreator, mereka itu kayak bikin video-video pendek nih mengenalkan. Bahkan mungkin jalan-jalan ke museum Huma Betang atau ke tempat-tempat budaya. Itu mereka membuat video pendek untuk mengenalkan ada apa sih di Kalimantan Tengah. Nah, bagaimana sih pendapat kalian tentang strategi ini? Apakah itu efektif? Atau kita harus tahu dulu nih isinya tentang apa supaya tidak salah informasi atau seperti apa? Kalau dari Mas Rosi gimana?
2: Nah, benar banget sih Kak. Itu sangat efektif menurut saya Kak. Tetapi juga harus bijak Kak. Kita itu harus saring dulu sebelum sharing. Jadi agar tidak terjadi misinformasi Kak. Seperti yang harus dijelaskannya seperti fakta kan Kak, tapi malah dijelaskannya yang gak fakta sih Kak. Yaitu menurut saya sangat efektif sih Kak.
1: Oke, kalau dari Kak Lovely gimana nih tentang video pendek untuk pengenalan budaya-budaya daerah?
3: Itu sangat penting sih Kak. Okay. Karena dari video pendek ini kita bisa mengenalkan budaya yang ada di Kalimantan Tengah kepada generasi yang akan datang. Dan juga kita bisa lebih menyaring apa yang baik dan apa yang tidak. Seperti yang pasangan saya bilang tadi juga, Kak.
1: Oke, nah kalau boleh tahu nih ke depannya untuk pengenalan budaya, apakah ada angan-angan atau sesuatu cita-cita ya untuk mengenalkan budaya Kalimantan Tengah ini go internasional? Kalau dari putra-putri kedua ini, ada program apa sih yang kepingin banget? Walaupun itu nanti akan terrealisasikan dalam jangka panjang ya. Kira-kira apa program yang ingin putra-putri ini bawa ke tingkat internasional? Kalau dari Kalofli apa kira-kira?
3: Permainan musik dari Kalimantan Tengah.
1: Oke, berarti kayak seni pertunjukan ya, seni panggung pertunjukan gitu ya. Iya, siapa tahu bisa roadshow ya ke negara-negara seperti itu ya. Wah, mantap sekali nih. Kalau dari Mas Rosi sendiri apa nih yang ingin?
2: Iya, saya ingin mengenalkan lagu-lagu daerah sih Kak, seperti tadi lagu Melauk Manjala Kak. Itu harus terkenal sampai internasional sih Kak. Okay. Karena lagu itu sangat keren juga sih Kak kalau didengar itu.
1: Enak ya, menikmati.
2: Iya,
1: itu ya.
2: Benar banget.
1: Nanti
2: ya.
1: Saya akan coba dengarkan juga nih. Nah, kalau boleh tahu nih, apa sih potensi besar yang ada di Kalimantan Tengah ini yang kurang terekspos? Nah, yang mungkin masyarakat luas nih harus tahu nih, kalau boleh tahu apa nih, kalau dari Mas Rosi.
2: Nah, benar banget Kak. Seperti speech yang saya angkat tadi Kak, Huma Betang itu jarang terekspos sih Kak. Okay. Makanya generasi muda zaman sekarang itu mulai nggak tahu apa itu Huma Betang Kak. Makanya saya ingin melestarikan lagi supaya generasi muda zaman sekarang itu tahu. Dan juga jangan sampai pupus ataupun hilang gitu Kak. Karena budaya ini bukan hanya sekedar warisan kan tadi Kak. Itu juga harus tetap dilestarikan Kak.
1: Ya benar, siapa lagi filosofi Huma Betang ini juga cukup menarik ya. Bahwasannya itu adalah kebersamaan dan gotong royong.
2: Benar banget sih Kak.
1: Kalau dari Kak Lovely apa nih yang perlu dan penting banget untuk diekspos?
3: Permainan kecapi itu sih Kak.
1: Sama juga ya, karena juga memang musik ini juga sesuatu jalan yang cepat juga ya untuk dikenal oleh masyarakat ya. Oke nih, nah kalau menurut kalian generasi muda ini sekarang, apa sih pesan yang mau kalian sampaikan kepada generasi muda untuk lebih mengenal budaya khususnya di Kalimantan Tengah ini? Kalau dari Kak Lovely silakan.
3: Baik, untuk generasi muda yang akan datang, lebih mengenal budaya yang ada di Kalimantan Tengah, bukan hanya yang ada di daerah masing-masing, tetapi juga mengenalkan daerah-daerah lain juga. Dan satu langkah mengenal budaya, sejuta harapan untuk masa depan. Baik, Kak.
1: Oke, kalau dari Mas Rosi?
2: Nah, baik. Untuk kita generasi muda, kita seharusnya melestarikan dan juga menjaga budaya yang sudah ada. Karena budaya itu adalah sesuatu yang diwariskan dari nenek moyang kita dan kita harus melestarikan dan menjaganya. Di sini saya ingin mengajak seluruh generasi muda yang ada di Kalimantan Tengah untuk melestarikan dan juga menjaga budaya yang sudah ada.
1: Baik, mantap sekali nih. Kalau boleh tahu apa sih harapan teman-teman ke depannya untuk terkait pelestarian budaya yang ada di Kalimantan Tengah ini?
2: Nah, menurut saya itu harusnya lebih terekspos lagi Kak. Okay. Harapan saya itu supaya go internasional tadi Kak.
1: Betul banget nih. Kalau dari Kak Lovely apa nih harapannya?
3: Baik, sama juga Kak. Oke. Okay. Iya.
1: Berarti memang inginnya dikenal.
3: Dikenalkan lebih ke internasional.
1: Iya, lebih besar lagi ya. Dan memang ada kesempatan untuk generasi muda ya untuk membawa ini ke tingkat internasional. Semoga ada fasilitas yang lebih layak dan lebih unggul ya untuk pengenalan budaya kita nih, khususnya budaya Dayak nih. Nah, sebagai penutup nih, boleh nih mungkin ada pesan untuk teman-teman dari putra-putri kebudayaan untuk teman-teman lain yang ada di daerah-daerah luar Kapuas nih ya. Mungkin tidak hanya di Kalimantan Tengah aja, tapi seluruh Indonesia. Silakan Kak Lovely.
3: Baik, untuk semua, kepada generasi muda yang akan datang, sebagai generasi muda kita harus lebih mengenal budaya, apa itu budaya, dan juga melestarikannya sampai ke dunia luar dan lebih bisa berkembang dan bisa kita lestarikan lebih baik.
1: Oke, kalau untuk putra-putri kebudayaan lainnya yang kemarin ikut seleksi, ada pesan apa nih yang mau disampaikan? Bersama-sama ya, menjaga kebudayaan ini ya. Saling bahu-membahu juga ya, mengenalkan ya tentunya. Baik, kalau dari Mas Rosi sendiri, ada harapan apa untuk teman-teman dan pesan mungkin?
2: Nah, pesan saya untuk seluruh generasi muda yang ada di Indonesia adalah untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya yang ada di daerahnya masing-masing. Dan pesan saya untuk teman-teman putra-putri budaya kemarin adalah untuk saling solid terus, saling menjaga satu sama lain, dan juga saling membantu lah kalau ada yang kesusahan.
1: Baik, siap sekali. Terima kasih banyak ya, dan tak terasa ya kita sudah ada di penghujung dari obrolan komunitas malam hari ini nih. Dan tentunya dari perbincangan bersama Mas Rosi dan Kak Lovely ya, kita belajar nih bahwa melestarikan budaya itu bukan hanya sekedar tugas para budayawan nih ya, atau mungkin pemerintah semata aja, bukan. Tanggung jawab ini tuh adalah milik kita semua, terutama generasi muda yang akan menjadi penerus warisan budaya bangsa. Dan ini adalah salah satu hal menarik ya, dengan adanya putra-putri budaya Kalimantan Tengah. Budaya Kalimantan Tengah, khususnya budaya Dayak ini, bisa bertahan dan dikenalkan lebih jauh lagi. Bahkan mungkin pemerintah juga bisa mensupportnya hingga ke tingkat internasional. Namun budaya lokal ini adalah jati diri yang tidak boleh hilang ya. Justru di era digital seperti sekarang, kita memiliki peluang nih yang lebih besar untuk memperkenalkan budaya Kalimantan Tengah kepada dunia. Entah itu lewat karya ya, atau kreativitas, media sosial, tentunya yang positif-positif nih. Terima kasih banyak ya kepada Kak Briliano dan Kak Lovelia malam hari ini, sudah menjadi inspirasi bagi kita, sudah berbagi pengalaman juga, dan semoga untuk satu tahun ke depan putra-putri budaya ini bisa ya membawa dan mengenalkan lebih luas lagi.
2: Amin.
1: Baik, terima kasih banyak kepada pendengar Persatuan RRI Palangkaraya yang sudah mengikuti obrolan komunitas malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, karena saat lagi kan kami hadirkan di ruang dengar Anda Melodi Memori. Tetap bersama kami di Persatuan RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang Pancasilais.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1. Setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.
2: MHz Pro 1 dari Palangkaraya. Pendengar, ada informasi datang dari Dinas Pariwisata Kota Palangkaraya yang saat ini dalam rangka memupuk kebersamaan Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan PP Polri Daerah Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan sosial dalam bentuk malam gelar seni campur sari modern. Dan kali ini kita sudah terhubung bersama rekan Suneta yang berada di Gedung Olahraga Seni Dinas Pariwisata Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam rekan Suneta.
3: Iya, selamat malam. Baik. Ini rekan Uta ya?
2: Iya, betul sekali. Bagaimana nih? Sepertinya acaranya meriah sekali nih rekan Suneta.
3: Benar sekali. Ini sedang berlangsung campur sarinya.
2: Mantap
3: untuk
2: sekali.
3: Masyarakat Palangkaraya tidak harus masyarakat dari suku apa ya, suku Jawa gitu ya. Jadi semua berbaur di sini. Ada mahasiswa juga dan ada dari dinas-dinas lain juga yang menghadiri.
2: Baik, silakan informasi selengkapnya rekan Suneta.
3: Baik, terima kasih rekan Uta. Pendengar dimanapun Anda berada, ya saat ini sedang berlangsung ya gelar seni campur sari modern, di mana di malam hari ini kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan Polri Provinsi Kalimantan Tengah, di mana kegiatan ini juga dihadiri oleh seluruh PP Polri yang ada di Kalteng, termasuk dari Sampit juga ada hadir tadi, dan dari beberapa daerah juga hadir, di mana gelar seni campur sari ini menghadirkan perpaduan musik tradisional dan juga sentuhan modern yang dikemas secara menarik dan menghibur tentunya. Ini ya, pendengar, kegiatan ini juga menjadi ruang bagi para seniman untuk menampilkan seni campur sari kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Di mana seni campur sari ini diharapkan terus berkembang dan tetap eksis di tengah perubahan zaman tanpa kehilangan nilai budaya yang menjadi ciri khasnya. Di mana gelaran campur sari ini juga menghadirkan penyanyi ya campur sari atau artis dari Solo. Wah, ternyata ada juga ya bintang tamu dari luar daerah Kalimantan Tengah dan beberapa artis juga penyanyi campur sari dari Kalimantan Tengah sendiri Palangkaraya. Dia juga hadir di tengah kita, terlihat juga ada Pak Sujadi ya, pensiunan RRI Palangkaraya juga yang seyogianya biasanya mengisi program campur sari di Perempat RRI Palangkaraya juga. Dan di sini banyak sekali masyarakat yang menyaksikan secara khusyuk gitu ya, secara hikmat kegiatan malam hari ini tentu saja dengan riang gembira, perasaan senang begitu. Di mana kegiatan ini juga tadi ada sekilas ya masuk beberapa menit diberi waktu oleh panitia juga sosialisasi terkait BPJS Ketenagakerjaan. Dengar. Di mana kegiatan tersebut juga memberikan informasi tentunya kepada para pelaku seni dan masyarakat mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya memberikan rasa aman dan juga perlindungan dalam menjalankan aktivitas serta pekerjaan. Oke, okay. Rekan Uta,
2: baik
3: di studio, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Baik, terima kasih banyak rekan Suneta. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Wah, pendengar cukup meriah sekali ya kegiatan pagelaran seni campur sari modern ya di Gedung Olahraga Seni Dinas Pariwisata Kota Palangkaraya. Dan pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sembilan puluh lima koma sembilan megahertz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, ada informasi berita pemberitahuan putusan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk Pujo Sarwono sebagai turut tergugat tiga di mana saja berada, yang berisi tentang putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 124 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPLK tanggal 12 Agustus 2026 antara Ikel S. Rusan sebagai penggugat melawan H. Husmanto sebagai tergugat dan Ratno Isroi sebagai turut tergugat pertama, Gugun Gunawan sebagai turut tergugat kedua, Pujo Sarwono sebagai turut tergugat tiga, Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat keempat. Yang amarnya berbunyi mengadili 1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan dengan register perkara nomor 124 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPLK. 2. Menyatakan perkara gugatan dengan nomor register tersebut dicabut. 3. Memerintahkan kepanitera mencoret perkara gugatan dengan nomor register tersebut. 4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp732.500. Sekian informasi berita pemberitahuan putusan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Uta dalam Melodi Memori malam hari ini ya pendengar. Dan buat Anda yang mau bergabung, Anda bisa request lagu di nomor telepon di 0536-3221-779 atau bisa juga di nomor WhatsApp di 0811-5203-123. Dan sudah ada Mbak Susi yang sudah tergabung. Halo, selamat malam Melodi Memori.
1: Selamat malam, Melodi Memori.
0: Iya, gimana kabarnya Mbakku malam hari ini nih?
1: Alhamdulillah sehat, Dek.
0: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya sehat semua yang ada di sini. Mau lagu apa nih malam hari ini?
1: Lagunya sampai kapan dari Emen Seran?
0: Dari Emen Seran. Kira-kira sampai kapan nih, Mbak?
1: Enggak tahu. sampai hujan turun.
0: Oh iya, lama banget enggak turun-turun hujan.
1: Ya, sampai kapan?
0: Betul, entah sampai kapan. Salamnya mau buat siapa nih?
1: Salamnya buat tetangga sebelah, buat Pak Umay, Pak Meme, buat Putra Pangkalan Bun, buat Sasa, buat Penaparo sama Eyang Putri. Buat semuanya dari A sampai Z tanpa terkecuali. Okay. Buat Dek Uta, salam sehat, jalan pulang hati-hati. Semoga sampai di rumah dalam keadaan selamat. Amin. Semoga cepat dapat jodoh.
0: Amin.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih banyak. Mbak Susi sehat selalu ya, lancar rezekinya juga. Dan dimanapun ya pastinya. Dan selalu ditunggu ya buat bergabung di Melodi Memori ini. Baik, langsung saja ke penelpon berikutnya ya pendengar. Halo, selamat malam Melodi Memori.
2: Halo, selamat malam Melodi Memori, Adek Kota, apa kabar?
0: Kabarnya baik, Mbak El. Gimana kabar sebaliknya?
2: Oh, kabar baik, puji Tuhan ini.
0: Puji Tuhan, sehat
2: iya,
0: selalu.
2: Selamat selalu aja ya.
0: Sama-sama. Mau lagu apa nih?
2: Lagu ya? Dari Sugianto lah. Bagai cermin yang retak.
0: Waduh.
2: Nani Sugianto. Ya.
0: Oke, bagai cermin yang tak retak. Salamnya mau buat siapa yalah, nih?
2: Sudah retak cintaku.
0: Aduh, berat.
2: Wow.
0: Susah kalau udah retak ya cermin itu, apalagi udah pecah.
2: Iya, makanya nggak bisa tersambung lagi, sudah retak ya retak.
0: Betul. Salamnya mau buat siapa nih, Mbakku? Ya. Oke.
2: Buat Abang Agal, Arin, buat Reno di Sampit, Bapak Tuni, Sasa, Ayah, para Parang Putri, Pak Kumai, buat Dede juga ya, salam kenal, Abang Dede. Buat Bang Pandu, Putra Pangkalan Bun. Buat Ari di Samping, Bapak Open, buat Erwin juga, Yang Sloyor, mungkin kita rangkul aja lah dari
0: okay,
2: atas aja sampai kecuali. Buat Adi Ota, salam sehat selalu, serta dengan operatornya.
0: Amin.
2: Terima kasih, selamat
0: terima
2: malam.
0: Kasih. Selamat dadah, malam. Dadah Baba, sehat selalu ya buat Mbakku yang ada di sana. Selalu ditunggu ya buat gabung di Melodi Memori. Lancar rezekinya juga, selalu ditunggu ya suaranya buat bergabung. Oke, siap. Oke, sekarang sudah tergabung juga nih tetangga yang di sebelah ya, dari Set Aji sudah masuk juga nih, kita sapa. Halo, selamat malam Melodi Memori.
3: Selamat malam Melodi Memori.
0: Iya, Bang Tony gimana kabarnya malam hari ini, Bang Tony?
3: Puji Tuhan, sehat ya.
0: Sehat juga.
3: Cuma cuaca aja yang tidak bersahabat ini.
0: Iya, ini panasnya betah sekali.
3: Panas, tapi sama asap-asapnya.
0: Betul, jadi katanya.
3: Kadang hidung sama tenggorokan sudah mulai bermasalah.
0: Bener. Iya nih, tiap kali bangun tidur itu tenggorokan kurang nyaman, setuju sekali ya, sama Bang Tony. Gimana nih aktivitas lancar ya hari ini?
3: Lancar aja kegiatan. Tapi sehat gitu, walaupun kegiatan di rumah.
0: Betul. Tapi syukurnya kira-kira ini kabut asapnya juga sudah mulai berkurang, tidak sepekat yang hari-hari lalu itu sampai benar-benar.
3: Kemarin wah, di ketimpun itu ya, berita ketimpun.
0: Saya juga penasaran sama saudara kita yang di Sampit nih, bagaimana, karena kemarin kan dikabarkan kabut asapnya juga tebal ya yang di Sampit.
3: Kemudian berkurang Sampitnya.
0: Iya, betul. Oke, Bang Tony malam hari ini mau ditemani lagu dari siapa, Bangko?
3: Dari Dedi Dores aja ya.
0: Dari Dedi Dores.
3: Damai rumah kita.
0: Damai rumah kita. Oke. Salamnya mau buat siapa nih?
3: Salam dulu ya. Mas Misi, salam sehat, Mas Asa, Mbak Alisa, Peter Cekwew, Bang Agau juga, Bung Meli Sampit, yang selanjutnya Bung Jepri, Bung Erwin juga, Bung Reno, terus Bu Anaparo ya, Mbak Weni, Bung Pandu.
0: Baik.
3: Yang lain kita rangkul aja semuanya.
0: Oke, siap.
3: Salam sehat, salam persahabatan semuanya.
0: Siap.
3: Selamat bertugas, semangat terus, terima kasih.
0: Terima
3: Salam
0: kasih banyak.
3: Merdeka.
0: Salam merdeka. Terima kasih banyak Bang Tony, sehat selalu ya dan lancar semua aktivitas hariannya. Yang pasti memang benar ya pendengar, memang harus banyak-banyak air mineral kita ini kalau udah bangun tidur kayak gini nih. Aduh. Karena kabut asap juga ya. Ya semoga terus membaik dan perjuangan saudara-saudara kita, pemadam kebakaran, BPDB, semuanya, Polri juga dalam memadamkan, semoga lancar dan mereka diberi keselamatan. Baik, pendengar. Oke, kita ini Mbak Sasa mau tergabung juga ya, tapi terhempas. Oke, halo selamat malam, Melody Memory.
4: Selamat malam, lagi memori.
0: Iya.
4: Kok sibuk sekali itu.
0: Sibuk ya, sekali, ini di pintu lagi banyak yang berebut nih. Ada Bang
4: iya,
0: Lanius berebut mati. Terus siapa lagi nih tadi bentrok semuanya. Ada dari Wan Usu juga. Mbak Sasa gimana kabarnya malam hari ini, Mbak Sasa?
4: Kabarnya baik-baik aja, puji Tuhan.
0: Ah, puji Tuhan.
4: Cuma kabarnya hawanya baik. Ini yang kalau pagi-pagi itu kan panas. Tapi cukup melelahkan rasanya kalau keluar panas-panas. Aduh, hey.
0: Iya, terik sekali ini. Bahkan belum turun hujan sama sekali, udah satu minggu lebih ini.
4: Kemarin kan ada kayak apa hujan buatan, kayak ada netes air gitu.
0: Oh, ada kayak tetesan-tetesan air, tapi nggak yang terlalu kencang ya?
4: Enggak. Mungkin apa hujan buatan kali ya?
0: Sepertinya seperti itu. Ya sepertinya seperti itu. Tapi memang debunya, wah, debunya tebal sekali, bahkan sepeda
4: tebal
0: motor
4: sekali.
0: Pun.
4: Kalau nggak pakai masker, aduh nggak tahan.
0: Iya benar sekali nih. Kalau sehari itu bisa sapu dua kali nih halaman.
4: Iya. Tadi nggak sempat nyemprot keburu sore.
0: Oh ini tadi ke sorean nih. Habis dari mana ke sorean?
4: Itu tadi ada tamu, jadi mau nyemprot ada orang gak enak kan?
0: Iya.
4: Dan besok ngiram dia.
0: Bisa-bisa tamunya nih yang disemprot nanti sama Mbak Sasa. Oke, Mbak Sasa malam hari ini mau ditemani lagu dari siapa nih Mbak?
4: Lagu dari Buri Saya, Hanya Untukmu.
0: Buri Saya?
4: Iya, iya. Buri Saya.
0: Buri Saya. Oke, Buri Saya. Apa tadi judulnya, Mbak? Lupa.
4: Hanya Untukmu Utar, katanya.
0: Waduh. Tapi enggak ketemu-ketemu. Oh, Buri Saya.
4: Iya, Buri Saya salah. Kalau salah maaf ya.
0: Enggak. Uta ini yang ini. Oke, salamnya mau buat siapa nih?
4: Salamnya buat Pak Tony tadi, Susi, Lita. Terus Mas Pandu, Putra Pangkalan Bun, Mas Dede Pangkalan Bun, Bapak Mene, Mama Demi, terus Pak Predi Butrinya, terus itu Mas siapa lah?
0: Siapa tuh?
4: Mas, Mbak aja. Jadi belibet-libet. Okay. Buat semua aja lah dari A sampai Z ya. Kita ceklik aja.
0: Oke.
4: Buat Teh Uta dan peraturnya. Selamat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, banyak rezekinya.
0: Amin.
4: Apa yang dicita-citakan bisa tercapai di tahun ini.
0: Amin.
4: Terima kasih, dadah bye-bye.
0: Terima kasih dadah banyak. Dadah bye-bye, Mas Asa. Sehat selalu, terima kasih ya sudah bergabung di Melody Melem. Di Melody Memory malam hari ini. Baik, mendingan langsung saja ke penelpon berikutnya ya. Halo, selamat malam Melody Memory.
5: Selamat malam Melody Memory.
0: Baik, selamat malam juga nih Bang Agau. Gimana kabarnya abangku di ujung
5: kabarnya,
0: sana?
5: Puji Tuhan, sehat. Tapi cuacanya ini sekarang ini tidak kondusif ini. Asapnya cukup tidak mengenakan tenggorokan bahkan pernapasan kita.
0: Baik, ya. Kalau asapnya itu terlihat tipis tapi terasa sekali ya Bang ya?
5: Ya betul sekali, pagi-pagi itu berasa. Oke, supaya tidak kita mempersalahkan keadaan, kita mau dengar lagu dari Memen Seran dengan judul Sinyal Cinta Telkomsel.
0: Oke, Sinyal
5: lagu
0: Cinta
5: kesayangan saya dan lagu ini pernah diberikan oleh seseorang ya.
0: Iya, waduh, sekian spesial. Baik, salamnya sehat buat siapa nih?
5: Terutama buat Dota dan Mbak Rusiana, ada Putra Cilik Ribut, ada Mbak Sasa juga, dan Bang Tony dan semuanya dari Asam Pajet tanpa terkecuali.
0: Baik.
5: Dota,
0: siap.
5: Salam sehat, salam damai. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih banyak Bang Aga. Sehat selalu ya buat Bang Aga. Dan satu doa buat Bang Aga, semoga panennya lancar di bulan ini dan semua tanamannya sehat ya. Baik pendengar. Baik buat yang mau bergabung ditahan dulu ya. Sudah ada 5 lagu yang tergabung supaya tidak berlama-lama. Langsung kita putarkan saja. Ada lagu pembuka ya. Dan itu tadi sempat tidak fokus ya karena ada teman-teman Ovelia nih dari studio sebelah dari Pro 2 lewat dan menyapa. Sehat juga ya buat teman-teman Ovelia, ditunggu nih kapan-kapan ya di obrolan komunitasnya nih buat bergabung lagi. Baik langsung saja ya, ada Entah Sampai Kapan dari Emen Seran. Kita dengarkan bersama-sama, selamat mendengarkan.

0: Selain mampu menjaga bulunya tetap kering, bebek juga memiliki kemampuan luar biasa untuk mengapung di permukaan air tanpa kesulitan. Rahasianya terletak pada struktur bulunya yang tersusun sangat rapat dan saling mengunci. Di antara lapisan-lapisan bulu tersebut, terdapat kantong-kantong udara kecil yang terperangkap. Udara inilah yang memberikan daya apung tambahan, sehingga tubuh bebek dapat mengapung dengan stabil di atas air. Dengan kata lain, bulu bebek tidak hanya berfungsi sebagai pelindung tubuh, tetapi juga sebagai alat bantu mengapung yang sangat efektif. Ketika ingin menyelam mencari makanan, bebek akan merapatkan bulunya ke sisi tubuh. Gerakan ini melepaskan sebagian udara yang sebelumnya terperangkap di antara bulu, sehingga tubuhnya menjadi lebih mudah tenggelam. Setelah selesai menyelam, bebek cukup mengibaskan tubuhnya agar udara kembali masuk ke sela-sela bulu dan daya apungnya kembali pulih. Menurut Profesor Jonathan Boreiko dari Virginia Technology, bulu bebek memiliki lubang-lubang mikro yang memungkinkan air bertekanan tinggi melewati lapisan tertentu saat menyelam. Namun, jumlah lapisan bulu yang dimiliki bebek dirancang sedemikian rupa sehingga air tidak mudah menembus hingga ke bagian dalam. Semakin banyak lapisan bulu, semakin besar pula tekanan yang dibutuhkan agar air dapat melewatinya. Kombinasi antara struktur bulu, udara yang terperangkap, dan lapisan minyak alami membuat bebek mampu mengapung, menyelam, lalu kembali ke permukaan tanpa kehilangan perlindungan dari air. Sebuah contoh bagaimana alam menciptakan solusi yang sederhana namun sangat efektif.
1: Istirahat. Ditemut.
2: Lumayan gerah juga ya selesai upacara bendera di hari kemerdekaan kali ini. Ah, gak apalah. Sekalian berjemur, meningkatkan imunitas tubuh. Naya.
3: Hey, Andi, kita ke gazebo itu yuk. Panas banget nih cuacanya.
2: Oh iya, Nay. Kita sekalian makan siang bareng yuk. Aku pengen makan makanan khas Indonesia. Nasi goreng. Nanti aku traktir deh.
3: Pas banget ya.
2: Kenapa kamu tersenyum?
3: Iya. Di suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ada 4 makanan identik loh. Nah, salah satunya adalah nasi goreng, yang menjadi makanan sahur para tokoh penyusun teks proklamasi. Karena saat itu bertepatan bulan suci Ramadan, Di.
2: Hah? Kok kebetulan banget, Nay? Terus, selanjutnya apaan lagi, Nay?
3: Iya, selanjutnya ada kerupuk. Saat masa penjajahan, kerupuk bisa dikonsumsi oleh kebanyakan masyarakat Indonesia yang masih berada di strata sosial dan ekonomi bawah. Lalu, ada ikan sarden yang sudah disantap oleh masyarakat Indonesia sejak lama. Ikan ini biasanya lebih sering dibakar karena lebih mudah dimasak bagi para nelayan dan keluarganya. Sementara, bagi kaum menengah ke atas biasanya ditumis dengan saus tomat atau yang zaman dulu dikenal dengan sarden cheese. Nah, yang terakhir ada nasi tumpeng beserta lauk-pauknya yang dianggap menjadi simbol sujud syukur, merayakan sesuatu dan permohonan terhadap Tuhan. Dalam hal ini pula, masyarakat Indonesia bersyukur atas kemerdekaan yang sedang kita nikmati bersama-sama saat ini.
2: Ya ampun, Naya. Aku jadi semakin kelaparan. Semuanya adalah kesukaanku. Ayo cepat kita pergi makan siang di restoran terdekat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1. Setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: 95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya. Pendengar masih di Melody Memory malam hari ini, dan ada satu pesan masuk dari Bang Lanius. Mari kita dengarkan bersama-sama.
1: Selamat malam dan semangat malam Bang Okta yang paling ganteng sedunia. Susahnya masuk nih.
0: Baik, ditunggu dulu ya Bang Putra.
1: Nih, pakai fret aja lah. Gitu ya. Cuacanya cerah pada malam hari ini, dan sungguh cerah gitu ya. Dan nih kita lagi ngumpul begitu, lagi minum es gitu. Oke, lagunya dari ini, Indra Erot, berjudul Bebaskan Rasamu. Sekali lagi, dari Indra Erot, berjudul Bebaskan Rasamu. Buat Bung Ganteng selalu, tetap semangat aja. Terima kasih, selamat malam Bokta yang ganteng. Selamat malam dari Melody Memory.
0: Baik, terima kasih banyak Bang Lanio. Selamat malam ya. Terima kasih banyak sudah mengirimkan pesan suaranya ya untuk bergabung di Melodi malam hari ini. Dan sehat selalu buat Bang Lanius, dan tetap semangat ya, lancar rezekinya juga, lancar juga semua aktivitasnya tentunya. Baik pendengar, langsung saya

0: aja ke penelpon berikutnya. Ada Bang Putra nih yang dari tadi tatitut-tatitut nih. Halo, selamat malam Melody Memory.
1: Selamat malam juga, Bang. Kok putus-putus tadi itu?
0: Iya, karena masih mendengarkan suaranya Bang Lanius nih.
1: Iya.
0: Iya.
1: Aku juga baru sadar bangun, Bang. Baru ketiduran aku tadi.
0: Waduh, kayaknya lagi dengerin lagu terus tiba-tiba terlelap
1: Iya.
0: ya. Gimana nih kabarnya Bang Putra malam hari ini?
1: Baik, Pak.
0: Baik nih kabarnya. Kondisi
1: Iya.
0: lancar ya semua di sana?
1: Ya, kalau semuanya lancar.
0: Tapi tetap gerah ya atau panas atau sudah ada
1: Tetap.
0: turun hujan? Tetap aja. Oke, semoga cepat turun hujan ya Bang ya di lingkungan
1: Ya,
0: kita ini ya.
1: kita doakan.
0: Amin. Mau lagu apa nih malam hari ini Bang Putra?
1: Lagunya dari Aprilian ya.
0: Aprilian.
1: Atau pergi saat ku sayang.
0: Waduh, pas sayang-sayangnya lagi.
1: Ya, begitulah.
0: Ya, gitulah. Oke, salamnya mau buat siapa nih?
1: Salamnya kita rangkul aja banyak buat semuanya aja. Iya.
0: Oke, siap. Udah disiapkan nih lagunya Aprilian.
1: Kota aja nih.
0: Iya, betul.
1: Selamat malam, terima kasih.
0: Terima kasih juga Bang Putra CR ya sudah bergabung malam hari ini. Sudah disiapkan juga ya lagu Aprilian nih. Kau pergi saat ku sayang. Waduh, saya sayangnya ya. Ah, ya sabarlah, pasti yang namanya jodoh nanti akan bertemu lagi ya. Waduh, jangan curhat dong Uta. Baik, ini langsung aja ya, ada Indra Irot, bebaskanlah rasamu, request dari Abang Ganteng nih yang ada di Kalimantan Barat. Mari kita dengarkan bersama-sama, spesial untuk orang-orang yang ada di Sambas juga ya. Selamat mendengarkan.

0: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, terima kasih banyak telah membersamai kami dalam Melodi Memori malam hari ini. Dan buat pendengar, mohon maaf jika ada telepon yang belum terangkat atau mungkin pesan yang belum terbaca, dan jangan lewatkan Melodi Memori di esok hari dalam malam minggu ya tentunya. Dan pendengar, selamat menjelang waktu istirahat Anda, dan jangan kemana-mana karena akan kami hadirkan Jazz Music untuk menemani waktu menjelang istirahat Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan sebagai satu lagu perpisahan untuk menutup melodi malam hari ini, ada satu lagu dari Kotak, yakni Masih Ada. Selamat mendengarkan.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
2: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
1: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat, yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
2: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
1: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
2: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
1: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, terima kasih banyak telah bersama kami dalam Palangkaraya malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata, pengucapan atau hal kurang baik disengaja maupun tidak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa lagi pada siaran esok hari, tentunya mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saya Adi Putra mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya. Karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas, yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, tentu atas segala limpahan nikmat, rahmat, kesehatan dan juga kesempatan yang senantiasa diberikan kepada kita semua pendengar ya. Di kesempatan pagi hari ini kita kembali berjumpa ya bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya di 95,9 FM. Saya Dewi Sri Tanjung dan operator pagi ini Aditya juga Wahid kembali menemani Anda di Palangkaraya pagi. Ya, pendengar, hari ini hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Tentu akhir pekan ini sudah tiba kembali ya. Dan bagaimana kabar Anda pagi ini pendengar? Semoga senantiasa sehat, berbahagia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kalaupun pagi ini ada di antara Anda pendengar Pro 1 yang sedang mungkin kurang enak badan, sedang sakit atau mungkin sedang menghadapi berbagai persoalan ya, semoga Allah segera memberikan kesembuhan, kekuatan, dan tentunya jalan keluar terbaik. Ya, tetap semangat karena setiap pagi ini adalah kesempatan baru bagi kita semua untuk mensyukuri kehidupan dan juga memperbaiki apa yang masih kita perbaiki. Ya, dan bagi Anda juga yang juga sudah bersiap menikmati akhir pekan pagi ini, ya, selamat menikmati hari Sabtu pagi, yang mungkin juga ingin memanfaatkan waktu untuk berolahraga, ya, dan mungkin juga memiliki rencana panjang tentunya sepanjang hari ini, ya. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar dan tentunya juga berjalan sesuai dengan harapan Anda. Dan kalaupun suasana kemarau masih bisa kita rasakan, ya, pagi hari ini pendengar, udara yang kalau kita keluar rumah ini masih beraroma asap, ya, asap akibat kebakaran hutan dan lahan, ya, dan tentunya ini juga kurang bersahabat, dan ini juga mengingatkan kita untuk lebih peduli terhadap kesehatan dan lingkungan di sekitar kita. Baik, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya, bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kami akan hadirkan sesaat lagi, ya, pendengar RRI Palangkaraya, ceramah pagi. Nanti akan sudah datang Ustadz Zulkifli pagi ini, ya, dari Universitas Islam Negeri Palangkaraya.
3: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Berjumpa kembali ya di kesempatan pagi hari ini dalam Ceramah Agama Islam. Dan senang sekali kami kembali hadir menemani Anda ya. Dan pendengar ya, di kesempatan pagi hari ini adapun topik dari Ceramah Agama Islam adalah jadilah jalan keluar bagi kesulitan orang lain. Dan di studio Pro 1 RRI Palangkaraya ini telah hadir ya Ustadz Zulkifli dari Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Assalamualaikum Ustadz.
2: Yeah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Ustadz ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah yeah. Berjumpa kembali dengan Ustadz Zulkifli pagi hari ini. Ya, pendengar, sesuai dengan tema kita ya, jadilah jalan keluar bagi kesulitan orang lain. Seperti yang mungkin sering kali kita alami ya, bahwa kita mungkin sering menghadapi kesulitan ya. Dan ketika kita berada di dalam kesulitan ini ya, kehadiran seseorang yang mau membantu, kemudian juga mendengarkan atau mungkin sekedar memberikan semangat ya, begitu Ustadz ya. Ini seringkali menjadi begitu berarti ya. Karena itu menjadi pribadi yang bermanfaat bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa menjadi jalan keluar bagi orang lain ya. Baik Ustadz, bagaimana penjelasannya terlebih dahulu Ustadz terkait dengan topik kita pagi hari ini Ustadz. Okay. Silahkan.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah para pendengar sekalian, pada pagi hari ini kembali kita berjumpa dalam kegiatan atau agenda terkait dengan mutiara pagi. Dan pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan keafiatan, keluangan waktu sehingga kita kemarin masih apa namanya beraktivitas ya, beribadah. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Baik para pendengar sekalian, bahwa dalam kehidupan kita memang senantiasa tidak lepas dari yang namanya berbagai macam ujian ya, dari berbagai macam tantangan dalam kehidupan ini. Nah, dalam Islam itu ada satu hadis yang kemudian memberikan kabar gembira ya bagi kita semua, bahwa ada orang-orang yang kemudian memberikan jalan, memberikan bantuan kepada orang lain. Nah, maka nanti Allah akan berikan juga bantuan kepada orang tersebut. Nah, hadis ini terangkum dalam hadis Arba'in An-Nawawi dalam hadis ke-36 yang berbunyi Al-Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafassa ya an mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafassallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah ila akhirah. Rawahul Muslim. Nah, hadis ini para pendengar sekalian sebenarnya panjang, lumayan panjang, yang bercerita tentang rangkuman dari berbagai macam kebaikan. Nah, tapi kita ambil pelajaran dari dua teks hadis tadi. Yang pertama di sini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa, jadi barang siapa ini artinya siapa saja ya, tidak membatasi laki-laki ataupun perempuan. Barang siapa yang nafasa, nafasa itu artinya membebaskan, melepaskan seseorang mukmin ya dari kesusahan di dunia. Nah, nanti akan kita bahas apa saja yang disebut dengan kesusahan dunia. Nah, pasti Allah akan membebaskannya. Jadi nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunia. Jadi banyak ya kesulitan dari berbagai macam kesulitan hidup di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Jadi balasannya, feedbacknya, kalau kita bahasa orang sekarang ya, kita membantu orang lain dengan satu bantuan ya, yang kemudian orang itu merasa terbantu, nanti Allah akan balas kebaikan itu tidak hanya di dunia balasannya, tapi juga nanti di akhirat. Bayangkan ya, min kurabil yaumil qiyamah, dari berbagai macam kesulitan di akhirat, kesusahan di hari kiamat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini masih diulang lagi, mirip redaksinya tapi dengan makna diksi yang berbeda. Wa man yassara ala mu'sirin, dan barang siapa yang memudahkan, nah ini ya, memudahkan orang yang kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wah, baik, masya Allah, di sini ya disebutkan pasti Allah akan memberinya kemudahan.

Setidaknya di situ ada tiga ya penjelasan tentang problematika di dunia. Ya, yang pertama itu adalah menolong orang dari kezaliman. Nah, dari kezaliman. Dan yang kedua membebaskan dari tahanan musuh. Dan yang ketiga memberi hutang jika diperlukan. Nah, memang ini problematika yang sebenarnya ya sering terjadi dalam kehidupan dunia. Nah, kami akan coba kita lebih kontekstualisasikan ya dalam kondisi kita hari ini. Ini ada setidaknya saya catat problematika masyarakat Kalimantan Tengah nih, yang secara luas ya, yang akan coba kita coba lihat dalam perspektif hadis ini ya. Yang pertama, sekarang lagi musim kabut asap. Nah, karhutlah ya. Yang kedua, ini mulai lagi nih, antri BBM misalnya ya. Nah, yang ketiga itu listrik padam. Nah, setidaknya mungkin ada tiga ya yang secara umum orang mengalami kesulitan. Nah, nanti kan kita coba lihat. Nah, lalu apa balasannya? Nih kita coba lihat di sini, apa sih kesusahan pada hari kiamat? Jadi para pendengar sekalian yang dirahmati Allah, ini kan perjalanan kita ini panjang ya. Di dunia ini hanya satu fase yang kita lewati. Nanti akan kita lanjut kepada fase berikutnya, yaitu fase di mana kita akan mempertanggungjawabkan setiap amal saleh kita, setiap amal ibadah kita nanti di hadapan Allah. Salah-salah tuh fase itu nanti kita akan berkumpul dah di yaumil mahsyar dengan semua manusia gitu. Nah, di sana nanti akan ada banyak kondisi yang memang sesuai dengan amal solehnya masing-masing, begitu kata para ulama ya. Ada yang kemudian kepanasan, ada yang kemudian pokoknya macam-macam nih ya dengan amal perbuatan. Nah, salah satu yang kemudian mendapatkan keistimewaan diberikan bantuan nanti oleh Allah, kalau bahasanya syafaat ya, itu adalah orang yang kemudian tadi suka menolong orang lain. Nah, suka membantu orang lain dalam hadis ini gitu. Nah, begitu salah satu yang kemudian nanti kesusahan pada hari kiamat yang mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan gitu ya di yaumil kiamah nanti. Baik. Nah, saya ingin sedikit tadi kita mengkontekstualisasikan ya, kalau memang dalam hadis itu kan tentang hutang ya, tentang tadi zalim segala macam gitu. Nah, tapi kita coba lihat di sini ya, yang hari ini masyarakat Kalimantan Tengah itu diuji gitu ya, diuji dengan berbagai macam ujian. Salah satunya tadi kita hari ini tentang asap ya. Nah, karena kita sudah berada di musim kemarau yang cukup panjang ya, sudah hampir mungkin 2 bulan hujannya masih belum turun ya. Nah, sehingga terjadilah potensi-potensi karhutlah. Nah, salah satu yang kemudian bisa kita lakukan, bagaimana sih kita bisa memudahkan ya, membebaskan orang lain dari kesulitan. Memang ini kesulitannya sih luas ya, tapi setidaknya kita bisa mengurangi kesulitan itu dengan melakukan beberapa hal, dengan harapan mudah-mudahan ini tidak menambah kesulitan orang lain. Nah, yang pertama jelas ya, kita tidak boleh membakar lahan sembarangan. Nah, gitu ya. Jadi jangan menambah asap yang sudah banyak, kita tambah lagi dengan asap yang nanti akan kita munculkan gitu. Itu satu. Ya, itu satu-satu kemudian yang bisa kita lakukan untuk tidak menambah kesulitan saudara-saudari kita di Kalimantan Tengah. Nah, yang kedua yang bisa kita lakukan juga adalah memberikan warning, peringatan barangkali ya. Ya, peringatan kita kepada orang-orang yang di sekitar kita. Misalnya kita punya media sosial, kita punya akses untuk menyampaikan pesan, bisa kita sampaikan. Misalnya saya hari ini ingin menyampaikan kepada masyarakat, nah jangan sampai kemudian menambah kesulitan tentang bahaya karhutlah, kebakaran hutan ya, akan menambah asap dan semakin luas. Nah, yang ketiga misalnya kita bisa membantu kelompok rentan menghadapi kondisi yang udara yang buruk sekarang. Mungkin ada gerakan sosial membagikan masker misalnya ya. Nah, ini bisa bekerja sama dengan berbagai macam pihak berkolaborasi, setidaknya kita bisa mencegah kesulitan tambahan ya. Udahlah, misalnya asap mata, kena mata, kemudian mungkin pernapasan. Nah, kita bisa melakukan beberapa pencegahan, menyediakan masker. Nah, yang keempat, misalnya kita tidak menyebarkan informasi yang
memperkeruh keadaan gitu ya. Jadi hari ini kita percaya kepada pemerintah, kita percaya kepada pihak-pihak yang berwenang untuk menyelesaikan problem yang hari ini kita hadapi di

0: di sekitar kita. Dan yang terakhir jelas kita menjaga lingkungan, gerakan-gerakan penghijauan begitu. Nah, ini salah satu contoh yang kita bisa lakukan untuk memudahkan jadi ya, membebaskan orang dalam hal kesulitan. Meskipun mungkin ini terlihat sederhana, tapi kalau kita gerakan secara bersama-sama, secara berkolaborasi, mengubahnya menjadi salah satu gerakan yang memberikan kemudahan, yang membebaskan kesulitan orang lain. Baik, itu yang pertama ya setidaknya. Yang kedua, hari ini kita dihadapkan dengan mulai lagi ya sepertinya, ya mudah-mudahan ini tidak lama juga. Nah, ada antrian bahan bakar minyak yang cukup panjang misalnya hari ini ya, BBM ya antri. Nah, pertama apa yang bisa kita lakukan di sini ya? Tentu tidak mengambil keuntungan ya. Ini pertama, tidak mengambil keuntungan dalam kesempitan gitu ya. Jadi harapannya masyarakat menahan diri gitu untuk mengambil keuntungan di tengah-tengah orang yang kesulitan misalnya gitu, dengan menimbun misalnya ya. Nah, jangan sampai kita melakukan itu gitu. Karena nanti akan mempersulit menambah kesulitan orang lain. Nah, dengan menimbun antrian atau menyerobot antrian misalnya ya. Nah, ini juga nanti nambah orang sudah panas misalnya ya, diserobot lagi antriannya. Tambah panas jadinya ya. Nah, ini juga jangan sampai kita lakukan ya. Dan yang ketiga jelas tadi ya, kita setidaknya mudah-mudahan bisa memberikan informasi juga yang benar terkait dengan situasi yang ada sekarang. Nah, yang terakhir ini mungkin masih juga terjadi di sebagian tempat ya, terkait dengan pemadaman listrik. Nah, pemadaman ini juga kita semangat berbagi ya, bagaimana kemudian kita menyampaikan informasi yang benar terkait dengan ini. Memang kita tidak bisa secara langsung ya, karena ini sifatnya menyeluruh. Nah, tapi setidaknya kita bisa menyampaikan bahwa ini memang masih proses, masih diperbaiki misalnya begitu ya. Intinya kita memberikan semacam ketenangan kepada saudara-saudari kita. Nah, dan yang terakhir tentu ya, ini semuanya bermuara kepada kebijakan ya, kebijakan pemerintah. Dan inilah yang kemudian yang paling paling sentral saya kira ya. Jadi yang namanya pemimpin, namanya pemerintah tentu mempunyai peran yang sangat besar. Nah, dalam sebuah kaidah tasarruful imam ra'an ra'iyatihi manutun 'alal maslahah gitu. Bahwa kebijakan pemerintah kepada rakyatnya tentu berpusat atau berporos pada kemaslahatan gitu. Jadi kita percaya pemerintah bisa menangani ini, kita dukung segala kebijakan pemerintah untuk menangani kesulitan-kesulitan kita yang hari ini mungkin masih terjadi begitu. Nah, selain itu saya kira bahwa ibu sekalian, para pendengar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita bisa menjalani setiap kesulitan ini dengan sabar begitu ya, dengan sabar ikhlas ya. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu pemberat amal soleh kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita bisa membantu orang lain ya, kita mungkin punya kelapangan rezeki, keluasan waktu dan seterusnya, kelebihan tenaga. Nah, kita juga bisa membantu saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan. Insyaallah tadi sebagaimana penjelasan para ulama, kita akan diberikan diberikan juga kemudahan nanti di baik di dunia maupun di akhirat begitu. Nah, demikian barangkali sebagai awal, kalau ada yang mau ditanyakan silakan terkait dengan hadis yang menjadi motivasi kita ya untuk berbuat baik, untuk membantu sesama ya, menghilangkan kesulitan saudara-saudari kita. Demikian, wallahu ta'ala mubissawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz Zulkifli. Ya, pendengar silakan mungkin ada yang ingin ditanyakan dengan Ustaz Zulkifli pagi ini terkait dengan tema kita, yaitu jadilah jalan keluar bagi kesulitan orang lain ya. Kami tunggu di 0536322178 atau di 3221779 atau melalui WhatsApp ya di 0811520313. Ini juga ada pertanyaan nih Ustaz. Seberapa besar nilai membantu meringankan beban orang lain Ustaz dibandingkan dengan ibadah atau amal kebaikan lainnya?
0: Baik, saya izin langsung jawab. Nah, besarnya apa? Besarnya ini ya, besarnya keutamaan ya. Jadi kalau disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah hadis ini sebutkan bahwa ini adalah hadis yang sangat penting, kata beliau. Ya, jadi karena di sini ada rangkuman berbagai macam amal soleh, salah satunya adalah memberikan kemudahan, kemudian juga ada tuntutan untuk apa? Menuntut ilmu di sini. Nah, bahkan beliau juga menyebutkan ini mencakup berbagai macam keutamaan, manfaat dan seterusnya. Jadi amal itu kan ada amal yang sifatnya individu, ada amal yang sifatnya sosial ya. Nah, ini amalnya sifatnya sosial. Kita membantu orang lain kan kita tidak mungkin ya hanya menyendiri saja. Nah, kita ada interaksi sosial. Nah, inilah kemudian Islam memberikan kita satu apa ya, satu gambaran bahwa Islam itu seperti satu tubuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan di sini bahwa setiap masyarakat merasakan apa yang dirasakan oleh anggota masyarakat yang lain. Nah, kita mengalami hari ini misalnya berbagai macam kesulitan, kita sadar bahwa apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita itu juga kita rasakan. Ya, setidaknya kita merasakan tidak apa ya, tidak punya empati ya kalau sekarang begitu. Nah, tentu ini punya keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak mementingkan hanya diri kita sendiri tapi juga saudara-saudara kita. Nah, jadi disebutkan bahwa dalam hadis Rasulullah SAW, perumpamaan orang-orang mukmin dalam kasih sayangnya bagaikan satu tubuh. Nah, jika salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka sekujur tubuh akan merasakan kurang tidur dan panas. Nah, ini Allah, apa Rasulullah SAW memberikan gambaran bagaimana setiap mukmin, setiap orang muslim itu mempunyai kepedulian sosial, mempunyai empati kepada saudara-saudaranya. Dan tentu jelas besar keutamaan yang Allah berikan. Bahkan tadi sampai-sampai dua nih yang kemudian di ganjaran yang Allah berikan. Yang pertama kemudahan hidup dunia. Nah, ini disebutkan tadi. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Nah, gitu. Jadi kalau kita berikan kemudahan orang di dunia, balasannya tidak untuk kita tidak hanya dunia tapi nanti juga di akhirat gitu. Jadi dua nih ininya balasan untuk kita semua gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mudah-mudahan begitu ya. Barangkali kita mengamalkan mungkin tidak banyak, tapi setidaknya kita punya empati, punya kepedulian kepada saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan atau musibah. Demikian.
1: Oke. Baik, Ustaz. Ini mungkin berkaitan juga dengan tiga hal yang tadi Ustaz sampaikan. ada orang yang mungkin sebenarnya bisa membantu, tetapi memilih diam karena merasa persoalan orang lain bukan urusannya. Betul, nah, bagaimana betul. Islam mengajarkan kita juga menyikapi hal seperti ini nih, Ustaz?
0: Oke. Nah, memang dalam Islam itu punya beberapa tahapan ketika melihat sebuah kondisi ya. Jadi pertama memang dia punya, kalau dia punya kekuatan, punya power, dia punya kekuasaan, boleh secara langsung gitu ya. Nah, yang kedua setidaknya menggunakan lisan. Ini dalam kondisi kalau ada ini ya, ada apa namanya? Ada apa? Orang yang dalam keadaan yang dizalimi misalnya begitu ya. Karena dizalimi kan termasuk membebaskan kesulitan tadi ya. Nah, yang ketiga setidaknya dengan hatinya gitu. Ya, jadi setidaknya dengan hati dia tidak senang dengan apa yang terjadi dengan saudara-saudaranya, punya kepedulian tadi begitu. Nah, jadi harus itu kita tumbuhkan. Apa yang hari ini terjadi dengan lingkungan kita ya, orang yang mengalami kesulitan, kita minimal punya rasa peduli tadi. Walaupun kita tidak bisa membantu dengan anu ya, saya sama-sama sulit ya misalnya kan, nanti banyak yang ngapain kita mikirin orang kita aja susah misalnya begitu ya. Nah, ini harus kita jauhkan hal seperti ini kan. Ya, setidaknya kita punya rasa yang sama gitu ya. Ya Allah, mudah-mudahan saudara kita ini dibantu. Oh, gitu kan sudah cukup ya. Ya, jadi kami dalam setiap majelis misalnya dalam pengajian itu selalu mendoakan. Nah, saudara-saudara kita tertimpa musibah, mudah-mudahan diberikan apa kelapangan rezeki. Begitu kan salah satu bentuk kepedulian. Ya, setidaknya kita mendoakan. Itu juga bagian dari memudahkan siapa tahu doa-doa kita di majelis, doa-doa kita di apa namanya, diijabah nih. Kita tidak tahu siapa yang kemudian diterima oleh Allah doa-doanya begitu. Itu juga bagian dari memudahkan urusan orang lain yang barangkali mungkin tidak bisa kita secara langsung. Karena hari ini di Indonesia memang unik. Kalau bisa sulit, kenapa harus dipermudahkan begitu ya? Harusnya kan kita memudahkan ya. Saya juga sebagai dosen, ketika ada mahasiswa yang kesulitan misalnya ya, Pak, saya sekarang ini lagi di kampung, nggak bisa ke kampus Pak, belum bisa tanda tangan secara, oh nggak apa-apa, ini kirim filenya, nanti saya tanda tangan secara PDF gitu kan. Nah itu memudahkan juga untuk mahasiswa ya, tapi kan bukan berarti kita memudah-mudahkan ya, ada prosedur juga begitu. Nah jadi para pendengar sekalian, memang tantangan kita adalah apakah yang ingin kita bantu ini dalam bentuk apa nih, atau material dan non material kan tidak harus selalu bentuknya material ya, bentuk doa, bentuk support tadi, bahkan juga bentuk apa istilahnya tadi, secara nasehat ya. Nah itu juga bagian yang penting untuk membuat orang supaya lebih kuat, lebih optimis untuk menjalani, menghadapi kesulitan-kesulitan hidupnya begitu. Allah Ta'ala alam.
1: Oke, gitu. Baik. Ya, pendengar silakan bagi Anda juga yang ingin bergabung pagi hari ini ya di 0536322177 atau di 3221779 atau melalui WhatsApp di 0811520 3123 ya. Ini ada pertanyaan kembali nih Ustaz. Terkadang niat kita membantu justru disalahartikan oleh orang lain. Nah, bagaimana kita menjaga keikhlasan nih Ustaz supaya tidak mudah kecewa ketika kebaikan kita tidak dihargai.
0: Ya, jadi ketika kita motivasi kita bahwa kita ingin mendapatkan ridho, mendapatkan apa yang tadi Allah janjikan, nah, setidaknya kita sudah kan begini ya, berharapnya itu jangan kepada manusia gitu. Berharapnya kepada Allah begitu. Karena manusia ini punya apa ya, macam-macam ya sifatnya gitu. Ada yang memang mengerti, ada yang memang tidak mengerti dan seterusnya. Nah maka setiap kita melakukan kebaikan, ya sudah setelah itu kita lupakan ya kan, kita melakukan kebaikan setelah itu kita lupakan. Artinya dilupakan di sini maksudnya ya sudah gitu ya. Intinya kita sudah memberikan kebaikan, hanya Allah lah yang membalas, ya kan? Hanya Allah yang kemudian nanti yang punya apa wewenang gitu setelahnya gitu. Adapun orang lain mau dia apa terserah lah. Yang penting kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang Muslim membantu kepada sesama, gitu ya. Urusan yang kita bantu ini apa misalnya ya ingin balas ke segala macam itu tidak menjadi apa menjadi ini kita motivasi kita. Yang penting motivasi kita adalah dalam hadis ini gitu. Barang siapa memudahkan orang urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusannya di dunia maupun di akhir. Ya udah, itu saja cukup untuk kita. Nah, sehingga bagaimanapun nanti respon orang yang kita bantu dan seterusnya ya. Nah, insyaallah ini akan menjadi apa salah satu amal soleh kita gitu. Jadi itulah menurut saya tentang keikhlasan. Ikhlas itu kan artinya kita ya sudah menyerahkan seluruhnya gitu. Ketika kita sudah membantu, ya sudah kita lupakan gitu. Lupakan itu dalam arti tadi ya kita tidak mengharap apa-apa dari apa yang kita bantu. Wallahu ta'ala gitu.
1: Terima kasih Ustadz Zulkifli. Ya, pendengar, tentunya apa yang sudah disampaikan pagi hari ini oleh Ustadz Zulkifli mudah-mudahan juga menjadi pengingat bagi kita semua ya, bahwa kebaikan itu tidak harus dalam bentuk yang besar. Terkadang perhatian. Waktu, tenaga, nasehat ya Ustadz ya, ataupun juga sekedar hadir mendengarkan keluh kesah seseorang, ini juga sudah menjadi sebuah bentuk pertolongan yang begitu berarti ya. Dan mari kita juga berusaha ya pendengar menjadi pribadi yang ketika hadir mampu meringankan, dan ketika melihat kesulitan kita berusaha membantu dan ketika memiliki kesempatan untuk menghadirkan manfaat bagi sesama ya, karena sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang memberikan manfaat bagi orang lain. Baik, terima kasih Ustadz Zulkifli ya, sama-sama. Sudah berbagi ilmu dan juga nasihat di pagi hari ini. Dan baiklah pendengar, kami akhiri sampai di sini dulu ya. ceramah agama Islam pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia bukan sekedar garis titik-titik di atas peta. Bukan pula sekedar barisan pulau yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur. Indonesia adalah nilai yang kita bawa dalam setiap langkah. Ia hidup dalam senyum tulus saat kita bertegur sapa dan bernafas dalam semangat gotong royong yang tidak pernah padam. Menjadi Indonesia berarti mengerti cara menghargai perbedaan. Ia adalah tentang adab yang luhur kepada yang lebih tua dan rasa kasih kepada yang lebih muda. Ia adalah tentang kesabaran dalam keberagaman dan keteguhan dalam menjaga harmoni. Jagalah nilai-nilai ini dimanapun kita berada. Kita tidak hanya menumpang hidup di tanah ini, tapi kita menghidupkan nilai-nilainya. Karena jati diri bangsa kita tidak hanya terletak pada seragam atau upacara, melainkan pada bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dengan martabat dan rasa hormat. Sebab, di dalam sikap kita yang santun dan hati yang terbuka, di sanalah Indonesia yang sebenarnya tetap berdiri tegak.

0: ciri orang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Artinya, orang bertakwa adalah yang dermawan, pemaaf, dan mampu menahan amarah.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Iya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Dan pendengar, nanti di kesempatan pagi hari ini pukul 6 waktu Indonesia Barat ya, kembali Pro 1 RRI Palangkaraya akan menyampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah.

0: Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Berbagai informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
1: Menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak membakar lahan.
2: Alhamdulillah aman, tadi saya dijelaskan oleh Lasina sampai berapa bulan ke depannya.
0: Inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali dengan berita pertama. Antisipasi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah terus diperkuat. Pemerintah bersama unsur terkait meningkatkan pemantauan di sejumlah wilayah rawan, memperkuat koordinasi serta menyiapkan dukungan penanganan, termasuk helikopter waterbombing guna mencegah titik api berkembang dan meluas. Berikut Sabila Indasari melaporkan.
1: Menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak membakar lahan.
3: Pemerintah provinsi menghimbau masyarakat untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla, terutama di tengah kondisi kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran lahan karena dapat memicu kebakaran yang meluas dan sulit dikendalikan. Selain tidak membakar lahan, masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi munculnya titik api di lingkungan sekitar. Apabila menemukan kejadian kebakaran, masyarakat diharapkan segera melaporkannya kepada aparat terdekat agar dapat ditangani sedini mungkin. Asisten 3 Administrasi Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Sunarti, saat dialog interaktif Kalteng menyapa bersama RRI terkait rangkaian kegiatan HUT RI ke-81 menyampaikan, saat ini pemerintah Kalimantan Tengah meminta peran aktif masyarakat dapat membantu mencegah karhutla dan meminimalkan dampak terhadap lingkungan maupun aktivitas masyarakat. Dengan laporan yang cepat serta penanganan segera, kebakaran diharapkan tidak berkembang dan meluas ke wilayah lainnya.
1: Kami menghimbau kepada masyarakat untuk mendukung pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat ini karena situasi kemarau panjang El Nino, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak membakar lahan dan apabila ada kejadian segera laporkan kepada aparat terdekat sehingga bisa segera ditanggulangi dengan cepat, tidak luas ke mana-mana.
3: Saat ini pemerintah dan seluruh pihak terkait terus memperkuat antisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah. Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat kolaborasi untuk mencegah terjadinya kebakaran meluas, terutama di tengah kondisi kemarau. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran di sela-sela HUT Kodam 22 Tambun Bungai di Palangkaraya mengatakan, sampai saat ini kondisi karhutla di Kalteng masih terus dipantau dengan membandingkan indikasi kemarau tahun ini dengan kondisi pada tahun 2015. Namun, hingga kini situasi dinilai masih dapat dikendalikan berkat upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan secara berkelanjutan. Kolaborasi antar elemen juga terus diperkuat guna memastikan potensi karhutla dapat segera diantisipasi.
4: Ya kita terus kita jaga terus ya bersenambungannya, terus kolaborasi bersinergi ya untuk itu. Ya.
5: Pak, apakah ada permintaan helikopter waterbombing, Pak? Mengingat banyak titik nih, Pak.
4: Sudah kita lakukan. Jadi gini.
5: Penambahan, Pak.
4: Titik itu hotspot itu titik ya, tapi yang anu itu three spot itu yang iya ya lokasi kebakarannya. Kita juga memang masih utama itu di itu aja ya kan, utama di sampit sama pulang pisau ya. Kami terus bosnya aja ya, kami juga buat pos malah di rumah malah di sebelah apa namanya di ini di istana yang posnya. Saya sendiri yang ini yang apa namanya sepantau hari itu ya kan. Dan juga tentunya hal ini dilepas semua selain kolaborasi unsur terkait elemen yang ada, ya tentu.
3: Terkait penanganan titik panas atau hotspot, permintaan dukungan helikopter waterbombing juga telah dilakukan sebagai bagian dari langkah penanganan kebakaran. Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian antara lain Kabupaten Pulang Pisau dan daerah sekitarnya. Selain itu, pos pemantauan terus dibangun untuk mempermudah pengawasan dan mempercepat respon apabila ditemukan titik api. Upaya pencegahan dan penanganan karhutla ini tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Kolaborasi pemerintah, aparat, serta seluruh elemen masyarakat terus diperlukan agar potensi kebakaran dapat ditekan. Pemantauan lapangan juga dilakukan secara rutin sebagai bagian dari komitmen menjaga wilayah Kalimantan Tengah dari ancaman kebakaran hutan dan lahan. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disdagrin Kabupaten Barito Utara melakukan pendataan industri kecil dan menengah atau IKM serta perusahaan yang tersebar di 9 kecamatan. Dikutip Antara Kalimantan Tengah, pendataan dilakukan untuk memperoleh data IKM dan perusahaan yang akurat dan terkini sebagai dasar pengembangan sektor industri di daerah. Kepala Disdagrin Barito Utara, Mastur, mengatakan ketersediaan data yang akurat menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong kemajuan IKM dan sektor industri. Data tersebut nantinya digunakan untuk pemetaan pembinaan, pengawasan, serta perencanaan program pengembangan sektor industri sesuai potensi dan kebutuhan masing-masing wilayah. Melalui pendataan tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki gambaran yang lebih lengkap mengenai keberadaan dan perkembangan pelaku usaha di setiap kecamatan. Hasil pendataan juga diharapkan menghasilkan basis data IKM dan perusahaan yang lengkap dan terbaru sehingga dapat mendukung penyusunan program pembinaan dan pengembangan industri yang lebih tepat sasaran. Informasi berikutnya, Perum Bulog Kantor Pusat memastikan ketersediaan pangan di Kalimantan Tengah dalam kondisi aman dan mencukupi, sementara harga komoditas di tingkat konsumen juga masih terkendali hingga saat ini. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Alhamdulillah aman, tadi saya dijelaskan
6: Perum Bulog memastikan ketersediaan pangan di Kalimantan Tengah dalam kondisi aman dan mencukupi, sementara harga komoditas di tingkat konsumen masih terkendali. Kepastian tersebut disampaikan setelah jajaran manajemen Perum Bulog bersama Satgas Pangan dan pemerintah daerah melakukan inspeksi langsung ke sejumlah titik, mulai dari retail modern hingga gudang penyimpanan Bulog di Kota Palangkaraya. Peninjauan tersebut dipimpin Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufik, didampingi Sekretaris Perusahaan Ketua PMO Transformasi, pemimpin wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana, saat kunjungan kerja ke Kota Palangkaraya serta perwakilan Satgas Pangan Dinas Perdagangan di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah. Pengecekan dilakukan untuk memastikan tiga aspek utama, yakni ketersediaan komoditas pangan, harga jual di tingkat konsumen, serta kondisi stok yang tersimpan di gudang Bulog. Di kompleks pergudangan tersebut tersimpan sekitar 1.935 ton beras, 79.000 liter minyak goreng, 29.000 kg gula pasir, serta 22.000 kg jagung.
2: Alhamdulillah aman, tadi saya dijelaskan sini sampai berapa bulan ya ke depannya?
6: Sementara itu, pimpinan wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana kembali menegaskan bahwa pihaknya akan terus memastikan ketersediaan pangan, terutama komoditas strategis yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Penguatan stok juga dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap dinamika kebutuhan dan kondisi pasar.
7: Sehingga sisa stok beras sampai dengan akhir tahun di Kalteng itu yang dikelola Bulog sebanyak 5 ribuan ton, jadi masih sangat aman.
8: Kuota penyaluran itu bulan apa?
7: Untuk penyaluran bantuan pangan? Untuk bantuan pangan rencananya kan memang Juli, Agustus, September. Tapi memang kita masih menunggu penugasan dari Badan Pangan Nasional.
6: Dengan stok beras yang mencapai 17.892 ton, serta ketersediaan minyak goreng dan gula pasir dalam jumlah besar, Bulog memastikan kondisi pangan di Kalimantan Tengah saat ini berada dalam posisi yang kuat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
9: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota Waringin Timur meluncurkan sistem informasi geospasial air permukaan Sungai Mentaya atau SIGAP Mentaya. Inovasi ini untuk mendukung pemantauan pencemaran dan kerusakan air Sungai Mentaya secara lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Kepala DLH Kota Waringin Timur, Marjuki, mengatakan Sungai Mentaya memiliki peran penting bagi masyarakat sehingga diperlukan pemantauan dan perlindungan kualitas air secara berkelanjutan. Menurutnya, SIGAP Mentaya dapat mendukung pengambilan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kota Waringin Timur, Titi Setiawati menjelaskan, Sigap Mentaya memanfaatkan teknologi berbasis website dan informasi spasial untuk menyediakan data kondisi air Sungai Mentaya yang mudah diakses. Kegiatan dilanjutkan dengan simulasi penggunaan aplikasi dan fitur pemantauan kualitas air. Berikutnya, pendengar Radio Republik Indonesia Palangkaraya menggelar berbagai perlombaan internal untuk mempererat kebersamaan dan kekeluargaan antar pegawai RRI Palangkaraya. Perlombaan digelar dalam rangkaian RRI Fest 2026 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI sekaligus hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut Nur Halisa melaporkan.
10: Harapannya ke depan semoga kegiatan seperti ini terus digaungkan ya, karena buat gotong royong, kebersamaan juga, keakraban juga.
11: RRI Palangkaraya menggelar rangkaian RRI Fest 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 RRI. Kegiatan ini diisi berbagai perlombaan yang melibatkan peserta dari sejumlah bidang di lingkungan RRI Palangkaraya seperti Lomba Estafet Air dan Estafet Tepung. Kegiatan ini menjadi momentum mempererat kebersamaan sekaligus membangun kembali kekeluargaan antar pegawai. Salah seorang peserta dari tim siaran, Adi Putra, mengaku senang RRI Palangkaraya dapat menggelar berbagai lomba internal dalam rangka menyongsong Hari Radio sekaligus menyambut HUT ke 81 kemerdekaan RI. Ia berharap lomba-lomba serupa dapat terus dilaksanakan setiap tahunnya dan diikuti oleh lebih banyak peserta.
10: Kegiatan hari ini cukup menarik ya, karena memang kan ini juga menyatukan kekeluargaan kita. Ini seru banget, wah ini cukup menarik dan bisa nambah solid sih sama teman-teman.
11: Rangkaian perlombaan RRI Fest 2026 masih akan berlanjut hingga 28 Agustus. Koordinator Upacara Penyulutan Obor Pagelaran Seni Budaya dan Kompetensi Internal Listia Saptiani mengatakan, selain estafet air dan tepung, masih terdapat sejumlah perlombaan seperti estafet gelas balon, tali rafia, pasang wedding, makan kerupuk pancing, estafet sarung, hingga estafet kelereng.
12: Hari ini luar biasa sekali semua teman-teman terbidang sportif mengikuti rangkaian kegiatan ini. Tapi dengan adanya kegiatan lomba ini, kita kembali berkumpul untuk kembali mempererat hubungan antar keluarga di RRI Palangkaraya.
11: Listia berharap rangkaian RRI Fest 2026 dan kegiatan dalam memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI dapat terus dilaksanakan dengan partisipasi yang semakin besar. Kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan kebersamaan keluarga besar RRI Palangkaraya. Nur Halisa melaporkan.
0: Ya, pendengar, untuk mengasah bakat siswa sekolah tingkat dasar SD Negeri 5 Bukit Tunggal Palangkaraya menggelar perlombaan bulu tangkis dari kelas 4 sampai dengan 6 SD. Kegiatan ini sekaligus untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dan melatih mental juara anak. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
13: Ya, perlombaan anak-anak ini kita sering adakan turnamen-turnamen yang antara interen maupun antar klub juga bisa.
14: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, SDN 5 Bukit Tunggal Palangkaraya menggelar berbagai perlombaan di antaranya badminton dan futsal. Salah satu pelatih badminton, Samsir, mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, dengan adanya pertandingan dapat menyalurkan hobi dan melatih mental bertanding anak. Apalagi antusias anak-anak menyukai olahraga badminton semakin tinggi di Palangkaraya. Ia berharap semakin banyak pertandingan digelar dengan sponsor dari pihak ketiga dan swadaya masyarakat, otomatis dengan demikian bakat anak-anak semakin terasa dan mental bertanding juga terus meningkat.
13: Alhamdulillah, kami terima kasih kepada SDN 5, terima kasih juga kepada Pak Mus setelah menyelenggarakan turnamen bulu tangkis buat kelas 4 dan sampai kelas 6 ini. Dan ya, pengalaman anak-anak ini kita sering adakan turnamen-turnamen yang antara interen maupun antar klub juga bisa. Habis itu kita lihat potensi-potensi anak-anak di keinginan dianya, apakah dia ada keinginan yang bulu tangkis, kita salurkan ke klub-klub yang terdekat dari rumah kita. itu supaya anak-anak ini bisa tersalurkan bulu tangkisnya.
14: Sementara itu, salah satu peserta badminton Gerhana mengaku senang bisa berpartisipasi dalam pertandingan kali ini karena sudah lama menyukai olahraga badminton sejak kecil. Ia menargetkan dapat meraih juara badminton tingkat sekolah dasar dan mewakili Palangkaraya di ajang tingkat nasional. Sudah lama hobi bulu tangkis?
15: Ya, karena ayah saya juga ikut bulu tangkis, hobi bulu tangkis juga, makanya saya ikut.
14: Apa targetnya?
15: Menang.
14: Cita-cita mau jadi apa?
15: Senior bulu tangkis.
14: Di rumah latihan juga nggak?
15: Iya, sebentar aja.
14: Kalau di dalam kegiatan Agustus ini ikut lomba apa aja di sekolah?
15: Lomba tarik tambang, futsal, terus futsal, terus tangkis ya, bulu tangkis.
14: Seperti diketahui, SDN 5 Bukit Tunggal Palangkaraya mengalokasikan waktu selama seminggu menggelar berbagai perlombaan. Semua lomba hiburan, ketangkasan, dan seni sudah dilaksanakan dengan baik. Sisanya penilaian kebersihan, kelas, dan jalan sehat akan digelar akhir pekan ini. Pada puncak kegiatan, sekolah akan melaksanakan upacara bendera 17 Agustus 2026 sekaligus pembagian hadiah berbagai lomba. Edi Suroso melaporkan.
0: Pendengar, komentar pagi ini menghadirkan topik relevansi gerakan pramuka membentuk karakter anak muda. Naskah disusun dan dibacakan redaktur senior Syarbani.
16: Selamat pagi. Gerakan pramuka masih sangat relevan di era modern karena tidak hanya mengajarkan keterampilan, tetapi juga membentuk karakter, kedisiplinan, kemandirian, kerjasama, dan kepedulian terhadap sesama. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang cepat, nilai-nilai tersebut justru semakin penting bagi generasi muda. Namun, pramuka juga terus beradaptasi dengan zaman agar kegiatan menarik, kreatif, dan sesuai dengan kebutuhan anak muda saat ini. Seperti halnya di Kalimantan Tengah, terbukti dengan dukungan pemerintah daerah terhadap berbagai kegiatan pramuka, termasuk persiapan Jambore Nasional 2026 oleh Kuartet Cabang Gerakan Pramuka. Kegiatan tersebut diarahkan untuk membangun karakter, jiwa kepemimpinan, wawasan kebangsaan, keterampilan, serta generasi muda. Di tempat lain, pimpinan daerah Kabupaten Kalimantan Tengah memberikan dukungan penuh kepada kontingen Jambore Nasional Gerakan Pramuka tahun 2026. Pertemuan akbar pramuka penggalang dari seluruh Indonesia tersebut dinilai penting untuk memperluas wawasan, mempererat persaudaraan, mengembangkan keterampilan, dan membentuk karakter generasi muda yang tangguh dan berintegritas. Relevansi pramuka juga semakin terlihat setelah kepengurusan Majelis Pembimbing Daerah dan Kuartet Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Tengah periode

0: sekedar kegiatan berkemah atau kegiatan sekolah, tetapi dapat menjadi sarana mempersiapkan generasi muda yang berkarakter dan peduli terhadap lingkungan serta masyarakat. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup anak muda, Pramuka dapat menjadi tempat untuk belajar disiplin, mandiri, bekerja sama, dan mencintai daerah. Namun kegiatan Pramuka juga terus perlu dibuat lebih kreatif dan meningkatkan perkembangan zaman agar semakin menarik bagi generasi muda. Selain itu, gerakan Pramuka mestinya mampu meningkatkan rasa patriotisme kepada generasi muda. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Demikian pendengar Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Sedevi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
2: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik.

0: akan melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Iya, pendengar, ternyata selain Indonesia ya, di bulan Agustus ini ada beberapa negara lain di dunia yang merayakan Hari Kemerdekaan atau Hari Nasional ya di bulan Agustus, dan Indonesia sendiri ya akan memperingati Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus. Tapi sebelumnya ya pendengar, pada 9 Agustus kemarin ya, Singapura ini merayakan National Day ya. Kemudian tepat di hari ini 15 Agustus ada dua negara yang juga memperingati hari kemerdekaannya, yaitu India dan juga Korea Selatan. Dan nanti di penghujung bulan ya pendengar, tepatnya 31 Agustus, Malaysia ini juga memperingati hari kebangsaan ya. Jadi bisa dibilang ya pendengar, bulan Agustus ini adalah bulan yang penuh dengan semangat kebangsaan ya di berbagai penjuru dunia ya. Tentu ini menarik ya, meskipun tanggal dan sejarah perjuangannya berbeda-beda ya, namun semangat yang dibawa hampir sama ya, bagaimana sebuah bangsa menghargai perjuangan, menjaga persatuan, dan juga mengisi kemerdekaan tentunya dengan hal-hal yang positif ya. Nah, kalau Indonesia tentu punya cara sendiri ya pendengar dalam merayakan kemerdekaan, mulai dari upacara, lomba-lomba ya, kemudian juga menghias lingkungan sampai dengan berbagai kegiatan masyarakat ya. Bagaimana mungkin kira-kira di negara-negara lain yang merayakan hari nasional mereka ya, apa mungkin juga ada lomba-lomba? Ya, tentu ini juga bisa menjadi pengingat bagi kita semua ya, bahwa kemerdekaan bukan sekadar sebuah perayaan, tetapi juga sebuah tanggung jawab ya, untuk terus menjaga persatuan dan memberikan yang terbaik bagi bangsa ya. Jadi selamat menikmati suasana bulan kemerdekaan ya pendengar, tentunya semangat kemerdekaan, semangat berkarya, ini juga semangat akhir pekan ya di hari ini ya. Ya baik pendengar, sebuah lagu ya, kembali kami akan hadirkan di ruang dengar Anda, menemani ragam aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini.

0: Sukarni Kartodiwiryo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Sukarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kalbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Sukarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
3: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Cintai dan Cibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hey, aku punya uang 50 ribu nih. Tapi jawab dulu, apa yang dilakukan Presiden Soekarno setelah pembacaan proklamasi? A. Berdoa. B. Rapat pelantikan Presiden. C. Makan sate.
1: A ya?
0: Yakin.
1: B. Atau C?
0: Semua jawabannya benar. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, karya wartawan Sidi Adam, Presiden Soekarno mengisahkan bagaimana detik-detik setelah proklamasi dan juga pengangkatannya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, beliau berjalan kaki dan bertemu tukang sate. Beliau langsung memesan 50 tusuk sate ayam. Ini sebagai perintah sekaligus perayaan pertamanya sebagai Presiden.
1: Jadi jawabanku benar semuanya dong. 3 kali 50, 150 ribu.
0: Iya juga ya.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ya, pendengar, sebanyak 1.000 ton beras premium ini akan dikirim ke Malaysia ya. Dan menariknya bahwa ekspor ini menjadi salah satu kado menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, pendengar, tentu ini menjadi kabar yang membanggakan ya. Indonesia kembali membuka keran ekspor beras setelah berhasil mencapai swasembada beras nasional. Dan mudah-mudahan ini juga bukan hanya menjadi kabar baik sesaat, tetapi benar-benar menjadi awal dari semakin kuatnya ketahanan pangan Indonesia. Dan karena itu, tentu kita berharap ya, pendengar, ketika Indonesia mampu mengekspor beras, kebutuhan masyarakat di dalam negeri tetap menjadi prioritas utama. Jangan sampai kita bangga bisa mengirim beras ke luar negeri, tetapi masyarakat di dalam negeri justru kesulitan mendapatkan beras dengan harga yang terjangkau ya. Dan yang kita harapkan juga bukan hanya sekedar mampu ekspor, tetapi juga produksi petani semakin meningkat, kesejahteraan petani semakin baik, harga tetap terjangkau bagi masyarakat, dan ketahanan pangan kita juga semakin kuat ya. Dan semoga ini benar-benar menjadi tanda ya bahwa petani Indonesia semakin sejahtera dan pangan Indonesia juga semakin berdaulat. Dan semoga momentum ini juga menjadi kado kemerdekaan yang benar-benar dirasakan manfaatnya ya, dari petani hingga masyarakat di seluruh Indonesia. Ya, pendengar, Indonesia ekspor 1.000 ton beras ke Malaysia jadi kado HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya Anda dapat membacanya di rri.co.id. Dan informasi update lainnya, pendengar, sesaat nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, kita akan mendengarkan kembali warta berita dari RRI Pro 3.

0: istirahat, hidupan.
1: Lumayan gerah juga ya, selesai upacara bendera di hari kemerdekaan kali ini. Ah, gak apalah, sekalian berjemur, meningkatkan imunitas tubuh. Naya, Nay.
2: Hey, Andi, kita ke gazebo itu yuk, panas banget nih cuacanya.
1: Oh iya, Nay, kita sekalian makan siang bareng yuk. Aku pengen makan makanan khas Indonesia, nasi goreng. Nanti aku traktir deh.
2: Pas banget ya.
1: Kenapa kamu tersenyum?
2: Iya, di suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ada 4 makanan identik loh. Nah, salah satunya adalah nasi goreng yang menjadi makanan sahur para tokoh penyusun teks proklamasi. Karena saat itu bertepatan bulan suci Ramadan di.
1: Hah? Kok kebetulan banget, Nay? Terus, selanjutnya apaan lagi, Nay?
2: Iya, selanjutnya ada kerupuk. Saat masa penjajahan, kerupuk bisa dikonsumsi oleh kebanyakan masyarakat Indonesia yang masih berada di strata sosial dan ekonomi bawah. Lalu, ada ikan sarden yang sudah disantap oleh masyarakat Indonesia sejak lama. Ikan ini biasanya lebih sering dibakar karena lebih mudah dimasak bagi para nelayan dan keluarganya. Sementara, bagi kaum menengah ke atas biasanya ditumis dengan saus tomat atau yang zaman dulu dikenal dengan sarden cheese. Nah, yang terakhir ada nasi tumpeng beserta lauk-pauknya yang dianggap menjadi simbol sujud syukur, merayakan sesuatu dan permohonan terhadap Tuhan. Dalam hal ini pula, masyarakat Indonesia bersyukur atas kemerdekaan yang sedang kita nikmati bersama-sama saat ini.
1: Ya ampun, Naya. Aku jadi semakin kelaparan. Semuanya adalah kesukaanku. Ayo cepat kita pergi makan siang di restoran terdekat.